0: Ada ia bangsa mua kita itu kebenar ya. Merek pisin buat kita yang tadi. Ini nyadi lain bermua kita. Pada tua mana na gemoda. Ini natai bermua tua. Mua tua bersegi. Engkau mua modelnya tadi luncuang. Tentu buat yang tadi nak ngam betul. Kena ya nanti berkemua dia kalau panjai nyu nanyok ke mua. Mu dia nanyok ke aku nya. Dagok kita nyu kelalu ngelentik.
1: Luncuang.
0: Luncuang nya kalau luncuang ke saya bersegi-bersegi ke. Ya bisik nitih betul agama kita.
1: Ya bisik baka orang lelaki tadi. Ya bisik buat tadi min panjai buat tadi tang ya rindu baka buta kau kita yang tadi. Okey laso tu nang buat nak tumbuh. Ya buta. Buta tadi ya bisi buat. Tang yang nang sengaja bekas sedadunya belama. Bisi aku meda kenyalaban ya nama tu ya cun bak mua ya deh.
0: Tabau
1: menya. Ngam bak mua.
0: Mude ya. Tabau.
1: Tabau kenya ne. Hanya buta.
0: Kalau
1: dengan
0: aku tabau deh. Nah, kalau. Guntian tabau kore tabau menya ya
1: gundu lau gundu
0: tabau gundu kami nyebutnya kuna nemu kan teh bak jako orang bukai
1: gundu
0: yo yo kai laso kalai
1: laso tau ya nang nadai bua
0: nang nadai bua
1: ya gundu gundu tadi
0: gundu tabau
1: tabau ne tabau waro ya aku ninga
0: waro ya de ninga
1: nabau suwe aku ninga tabau nya bua ya bisa bua tang ya nang digaga ya nang gundul kia laban nya meh bakal raka sedado laban mua ya cuan bekenya habis ya, aku meda aro bekenya habis ga bakal
0: ya bisa buat tai nak main gua nya tabau tak ke gunung wa
1: ya bisa rindu tetadi nang buat yang nang pandak belama nang ya bakal
0: pandak ngai ngai ibun buat bawah laban te buat kalau bawah ka nak nyamai kini
1: siti age mua ya nang cuan buat pandak okey, anya meh pisian buat kita itu nitiah ke mua kita ke kadang tadi nang dak diubah kita ri ri sekolah maya udah besar laban nanti nyo ditukar lagi baka ngenwan tadi di geluang nuan ke kerinti yang baka gambar poster tuanya cuan lah kini saya de mien
0: cuan pelabak kau nya confident ku madah kada sem sampai kala nguji gaku buat ku gegeroso kayaknya bakal nama bakal tansah namanya ne ke gambar apa poster
1: uji kan ne
0: ya ada salah ujinya

0: sidaya bisi berubah kini bekenya belama kini okey atau uka besh ke pagi tu selamat pagi uka besh ko ya ti agi biak sobat ko ya sikit pisin belah dua belah dua belah tengahnya mako ya
1: belah dua menya kitai
0: belah dua menya kitai
1: pisin milenial
0: aku ampiat ngaura
1: kan ampiat teh dah tahun 80-an ni wala ka pada ketik
0: baru 90-an aku ada anak-anak pada kubur dia belah tengah ko ya panjai sampai datai bak bau ko ya datai ditau deh min dia tahu nadai pisian lagi yo yo ku ya buaknya jarai tiang nama ku ya jarang tiang api batisi apa tiang api batisi jalai ku ya pusian pada pusian gambar kita kagi biar sebab artinya nyo nadai buak ke menya tuai ke kau penap kena aja me buak
1: ya pusian kia nganya di pisian kia nganya di tadi atau nyamai ke dia tu bisi buk plus suunya ke tangkup pala
0: au ada hari dia tu urut hari udo ku dai kantor
1: lah terbaik 10,000
0: kita kena kudai ribut nyo tambis pia nyen kena nyo tambis pia nyen kena lagi nama nama penyadi
1: ante yang terbaik pinggai orang nama penyadi
0: lah macam nyen awak ke base sebelah tengah kurang soba baka new boys nya deh tomoknya
1: kena imenya milenial
0: ampiat pisin kena soba adanya pisin namanya tajamnya kini ko kita ngembang
1: ne
0: pang ke pang ya
1: namo baka bebuarian
0: nya kena ampiat ngaunya soba ngena minyak nama minyak sebab amat tenang kebuat buat asalnya datai lemai lagi nak mengkebuat
1: minyak poken awnya nama minyak sebab ya
0: betul ke warna ya warna gaduh warna
1: latin
0: kenanya unsur ke dia amat terbakar kulit rian maya apa secondary-nya sebab
1: ya
0: ada masuk secondary pisiannya sebab
1: ya, pisan pang mainnya subak kan terbilang gak mainnya.
0: Ya.
1: Buat tutu trojan
0: kemana? Buat kena main subak.
1: Mainnya subak sekali enggak mau trojannya mainnya malu jadi pisan kena subak pada aku.
0: Ya. Cuan ke subak, alba ke subak mah. Empali yang mana ke pada pagi itu laban pala ke segala ku ya. Lambar buat panlurus serta tebal ku ya. Kira ke sapu magang all in koribai. Oh, jadi ya tu uliah magang ya buat.
1: Semua pisin. Mua ya nyaptua gama ya nyak.
0: Betul.
1: Petua mua kini kita bentuk mainnya.
0: Skala.
1: Ya nak ke segala, nak ke segi kita ngam magang.
0: Ngam magang.
1: Nyak merek semua pisin buat.
0: Buat emak.
1: Ngam bayar kuah ku me.
0: Ya, laban buat ya lurus, ngau tebal ku ya.
1: Cuan,
0: cuan bayar magang. Ya ka nanti ya ka gundul pancuan me nya dui ko peninga ketai ke pagi tu engkau ba de dia bisi men
1: bisi tu sem so pagi ngai semua malam peninga ketai ke pagi tu lebih agi baru ninga ketua kini ka ge salon kini buat pun patut
0: kan ukar buat kini pisian kini pagi tu
1: ke gama aja patut di facial kita ne okey jadi yen wheel pagi tu so pagi DJ duo ala poster topik pagi tu ne ko ya belak ngoreh ngeriang ngeruh ai tren 80-an email ku ya terima kasih mega antik ba aku ku ya pisin buat kemandian ba aku nya panjai ngau lurus aja ku ya laban buat kenipis alu segala main te pandai ku ya alu segala mua daripada capi minyak ku ya kalau ga nguji gelung half curl tang mua nya kelalu tuai ga ku ya tambah ke buat gelung tutup susah dijaga antik nak itu wak ku ya jadi baku sikit ngam agik meh panjai V shape ngau lurus mua ya tok pelabak ku ka sesegala
0: segala
1: mua ya nyanya mun dak gambar orang laban mua ya tok ka ngumai kini kita madah panjai manda ga
0: sesegala
1: ka sesegala kenyak meh ka petua mimit mua ya
0: lurus saja
1: mua ku ya ngam buat lurus ku ya amat ge nyanti
0: Muji ga
1: Muji ga Nipak kumur tua ga

0: umur tu you dah 50-an kan jadi ke buat tu tukang lah mandi yang kan eh
1: ya nitih ke umur ke kadang
0: kadang-kadang apa betul tu kan ngasai dream pubi ya dan buat tu patut meh adu ke tuan nitih ke umur tu kau gamau tu
1: kan nyindir aku Korea lah tadi nak nguji cak
0: nak laban bisnis kedak kita itu tadi de Sam taja umur dah tua tang gama ya agi terit agi mandi yang deh agi berupai biak angka nya ngam tak nguji de Sam de tak nyamai ge mayuh AI dikenal kita yang agak bekeni acuan buat ke
1: betul betul betul ya bisi uleh gagak kita ngena AI uji ke dulu nanti ngam bakal AI nya cuan nya bermo kita ini
0: baik saluan nya
1: pada hak bekenya nan nemu nama deh tunjuk ke gambar
0: laban de tau dah kelalu mayuh macam pisien buat ke dia tau
1: okey
0: nya komen peninggal kita tadi aku gi maca tu ne sem tu Naja Will nak baca tadi ne sama pagi DJ Sam ngah DJ Mian ko ya pun nak kelala gambar tadi ko ya nya kira ke retro nya gambar retro ne
1: ngoroh-ngoroh hai kami dua itu ngoroh
0: hai menyala ban ti kita meda buat orang ke kelia mayo ngeng remai na ngeng renyang
1: buat kita
0: ya buat ke gegletang letang-letang
1: sebab
0: iyo ke gletang besai ke kelia gletang mi datang yang buat saya dah ya
1: kembali
0: jadi kau Naja Will tu buat ya subah ya ya rindu ke buat begeluang buat begeluang banyak tang dak puas nyaga ku ya balak rareh buat ngena krim buat agi ku ya tan dia tu buat enya pandai anak kak berayang ku ya nak tan tancang buat jampat pedis pala ndak nak tancangat ke sebab salah ku ya tak jadi laki tak jadi laki ya mai guntian ku pandai sekali reti ku tadi tu guntian ya pandai sekali
1: style buat lakinya
0: main tadi ya tu kita Indo pun kita Indo kami ke Indo
1: kita ikut okay.
0: Kami ke Indo pun bisa buat pandai ada Sam
1: ya aku ada kereta tadi orang Indo pun bisa buat pandai aku kata tadi
0: kenapa lah aku pernah buat nanti maka Korea nanti maka Indo ada Sam
1: Umas demen. Cuan anak memalik buat aku deh. Ti nak cuan ni lah, aku nguntian lah bang.
0: Tahu uji kan eh?
1: Tahu uji matau.
0: Matau dah ngam si sipit.
1: Ni kumbah baru. Ngirup tau lah kau.
0: Udah hanya tebak kena lagu dulu.
1: Okey, lagu dulu ketua hari Duna. Ibu cantik ke pagi tau. Ke menyiko tua tadi demian bala ibu kita ke dekat bisinya ninga tua nyuka nama tu
0: nurun ngesip di rek pagi tu
1: kan aduk kebuak ke pagi tu lama nah gua dah begeluang kang lurus ya kan ne
0: ya amat dah kalau bawah mana gege lurus ne ya tu ukai semina lurus ke lurus kenang tak lurus sama amat baka pemarisnya dia tu bisik mayo bansa buat lurus dia tu
1: lagi di nusi ya okay.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Okey, Ria Jessica Timah, lelaki sikat. Kena merindang bala peninggal kita meh ke pagi tongkalnya benong baru dah mandi, benong bersuku. Misin buat punya tadi meh.
1: Dah mah drempu, berkenin dah pisin ku tu.
0: Kadang kanya udah lejo tadi nyuka panjai ke ne.
1: Ya,
0: atau ke
1: kalau buat bawah ge.
0: Tika hanyo buat panjai tadi. Nyuka gunting tu lagi ne. Ngambil ke pandai lagi, mengambil ke nama tu kadang orang tadi bisi ke boring ke tadi nanti nyo lama buat berkenyak deh.
1: Ya, nyo naun buat berkenyak lama.
0: Nyo nguji
1: kanan ngi maya hari hangat tu tadi the same. Maya musim ke bersebuan tu tadi. Ayuh apa bapak aku bala peninggal kita tadi. Agak salun alu berguntian aja me ngambil nak kiru nak ribat me nyo nak ribat
0: betanjang
1: ke buat kenyak kalau hangat. Tepo pandai tadi. Nyo maya gedin tu. Nyo agak sitai kebuah mayuh milih kebuah pandai. Bisa kita madah hanya bu pandai ya tukung aja lah bu pandai tu uliah agak ada geluang deh sem
0: uliah di geluang
1: geluang amoy
0: moy hanu penemu pagi
1: ya benar deh lampu lampu Cina ke lama sebab deh geluang kayaknya deh ingat deh lampunya nanti kita yang hidup ke lampunya kena kita tengok malam dari pagi celum lebih duang kayaknya lampunya ke bisa gambar amoynya dia geluang pandainya
0: buka geluangnya neh
1: geluangnya nyak pun mana ya meh
0: ini amoy dari Hong Kong ya sebab
1: ya nemu dari Hong Kong dah ada ada mehnya
0: betul ada aku tahun 90-an ada. Okey, gini ke pagi tu mana topik sedoi demin pagi tu ko ya. Kak nguji ngau ngerohai ko ya. Nanti bakal ya subak ko ya. Semua pisian kan jadi makan apa mua ya. Cun makan. Dia tu laban nyo ke nyo ngali humor ko ya. Nyo bisik ke lemau mimir bepisik pisian ngomoy macam ngorang ko ya. Kelimpah hari ya nyelup buat ya tiap bulan kena muai uban ngecuak ya deh break ya celuamnya kena ngelalai ke ubannya tadi punya tadi
1: ayuh kita berkenyak ne
0: dai celuamnya kena
1: dai celuam tak selalu nanti balat dai celuamnya kak ke uban terbantai ke ya deh
0: cuak baru punya kuya tu nyuka tiap bulan ne
1: amat ke nya ne.
0: Aki suba koya udu geluang ngeluang buak koya ba depan koya break pisian tinggi koya udahnya spray kengena tanya
1: spray ketengkeriang
0: spray Elizabeth to koya
1: ya mai ketengkeriangnya deh amat jeman ke retro menyebut retro sebab bekenya
0: maya
1: yang nak tancuk bagi-baginya ya fit atas bagi baruahnya deh maya mah pisin bu ada kenya maya zaman sida Azura sebab Jamal Abdillah benun tu bilang maya sebab ya mah pisin bu bekenya mai maya
0: betul zaman 80-an sida Rohana Jalil
1: sida Zena Zena sebab nya mai kita ngelai sebab aku peninggal kita lu
0: terus gaynya
1: terus teringat sih dah nyak buat ke subak.
0: Ya. Nah, pisian orang artis subak nyununda nama tu tren artis subak ke sih dah ya.
1: Ya.
0: Maka ke gambar ke 2-3 hari itu kepada kita nya begenya pisian sih dah ni. Okey, subak ku ya tahu ke minyak kena ngeri yang kebuak ku ya lucu sama pisian kelia ku ya hanya tadi hari gini tu pelabak ku orang tim-tim 80-an pelabak ku ni
1: ya ne amamat ku de nesem ban subak mai macam pisian ke kebenar ya baka Ramadah buat ke betangkar buat ke betangkar ni baka pepang jadi tak bisa tangkar ya gambar tisi tu
0: buat tangkar
1: keriah ya keriah jadi buka nuna baka orang kemain buahnya me ku jangkau
0: tangkar
1: tangkar
0: ya nitiah ke tren ke ada ya, musim ya Pivuen Iris ke pagi tu Iris pau lah ku ya ya nanti beleman berpisian ku ya tebelah tengah aja ku ya udahnya tancang buak ya ku ya nang hari sekolah sobak ku ya sigi bekenya pisian buak ya ku ya
1: engke buak ya hari biak atau umur ke dia tau nya agi-agi bedau tebal me agi bedau nyamai-nyamai
0: dekat
1: cun biar gagak disembelih ke nya nanti bakal buat kita nya mayo rareh lama-lama nya lalek nau dia ke gagak pisan belah kena
0: nya rekan nguntin ya makadang ne
1: nya ke buat ya ne
0: okey Wellington imai subak kuya style buat ya panjai kuya datai buat bau kuya mayo umur ya ke agi biak menya 20 30 kenya tanyo mangai 40 kenya nyo pandak kemas ku ya nitih ke umur menyata deh kala ya gundul ku ya baka sedadu nya ku ya maya kawak bak school ku ya tang kena tegur gak ku ya ku ya nang kena style nya ku ya ngai ke bala nembiak nitih ku ya udah 50 tau style buat ya style buat all money style ku ya.
1: All money style begini ya ni.
0: Orang ke baka pisi-pisian businessman nya menyata deh. Business tu ke orang-orang kaya kenya menyata deh. Nama tu tak tajak ketisi kemas menyata deh.
1: Smart smart bu orang koperat bu.
0: Orang koperat kenya mana ya?
1: Businessman kenya mana? Amat kenya ni. Ya ya nitiah ke kadang-kadang pisi membuat atau nitiah ke yang empu
0: profession
1: enggak?
0: Profession.
1: Profession
0: ngau umur
1: umur mega ngau gaya penghidup ya me
0: tiba kanya dia tahu kau yang nyudah ke 50 nanti ya nyuka ngagak bakal Korea kena kena cuan kan eh
1: cuan kan eh daya smart agi bedau smart dia dia smart macam kok kita iban agi bedau bersih daripada
0: asa kemas saja
1: ne ya amat ne sem bisa agi ne sem Eric Mary tu dah baca
0: bedau
1: sama pagi DJ 2 pagi WFM ke ya nak temu beza hari menua nak temu beza hari menua semangat laban kemuran petang belama laba sebut tau te agi dara subah rindu agi berbuat pandai aku ya laban ke rindu medak cerita polis Hong Kong ICSC nyaman kemas aku ya pada idea tu meruan panjai belama agak buat aku ya ngambil nyamai di sanggo te bisa pengawak nak ngacau mua rindu medak setaya ke kemas nyari Eri Mary amat subah meja subah benar tu bila ngau cerita cops meja subah
0: deh cerita polis
1: cerita
0: Hong Kong
1: cerita FI apa nama Siti Hiki cerita namanya
0: ni nya
1: bisik ke selalu nasa-nasa cerita dia
0: FBI nya
1: FBI
0: FBI
1: main je sebab buat pun nyukat nunda style nya
0: kino ni teh heroin nya ya kelaki ni teh hero nya nanti bakal cerita polis sebab nama tu smart-smart deh.
1: Smart baka pisin buat dek ba posternya ya Sam. Smart baka polis Hong Kong nya. Ha bakanya polis Hong Kong tu ba. Gama apa bisin ke ngambek tenan ingat siapa nama.
0: Aman ada main duit main tadi.
1: Ukainya pagi-pagi kita patut ngejak demo.
0: Bisa QR lagi. Dia tu kena QR.
1: Amannya Sam ne. Agak mesti komen kini ne. Ni nunggu bala peninggal tu akan kau tu kini pagi tanda nak muji Sam kita.
0: Dita sapit kandau ke pagi tu. Hari sebuti ku ya. Sikit pandai lama buat ku ya. Ngai jadi panjai ku ya. Laban nyameh ku ya. Ya orang ke nak tanangat. Ngau ribat ku ya.
1: Ngau ribat.
0: Nentu ka nama tu. Nentu ka balut buah.
1: Amat ke nanti buat ke pemakaian buat. Lepas dia tu mayo pisian nanti bakal sidak ke induk deh. Nak aku mai deh ke mikir. Bakal.
0: Nak jadi ngiru lagi.
1: Okey sidak ke induk tadi sem. Buat yang mayo macam layer ya. Madah ge seluan ge. Aku ka layer beketau. Tanda nemu nyebutnya nama penamanya. Bisa ya layer yang tadi ya sebut kita wolf layer. Bisa butterfly layer. Pedak dia semua mai. Bekenyak ge layer ya. Pedak dia wolfnya, serigalanya, jelunya, singanya kini. Kenyak ge layer. Bekenyak kita nitih teh ke gambar. Kita nyemak ke buatnya. Bekenyak teh peniau palak jelunya.
0: Okey nama aku ketawa tadi min arwah Cina nampal gambar nyoplok. lama nak nemu nama pisiannya kadang eh
1: tu amin nak nunjuk mana-mana aja
0: betul juga kena
1: kak buat begitu
0: kadang coba nanti dia ampian meh bisi bakal apa filenya ya
1: ya meh
0: nanti nak nemu nama nak pantau ke ni kengam ya tu tunjuk ke deh
1: ya dia tu kebenar bisi nak mau
0: pisiannya
1: bakal aku kak Korean pem mogo ramadeh atasnya di pem baru hanya kira ke soft curl bukannya dah cukup
0: Korean pem
1: ya Korean pem bisiknya kak tadi buat ke macam-macam lagi meh bakal ke pada aku ngadek tadi meh anyo ni ingat ku meh macam nama kebenar buat tu lebih lagi agak sidak ke Indo empat layer-layer tu ya meh macam
0: banyak macam ke ya okey sebangsa aja
1: okey sebangsa aja nanti dia butterfly, a wolf, ya bisa penama, ya dia kak berkeni style lah ya.
0: Tiger bisa?
1: Tiger nak dai, yang lion kau dahnya tiger.
0: Still tiger nak dai, nak lion bisa?
1: Temu ku ke duitnya aja, am serigala ngau semaimanya deh. Nanti ku ngiga lagi kebukai ke baru-baru dia tu, nya tren ke baru dia tu.
0: Kita
1: buat dia tentu keteban, nanti buat kita temipi ya. Nak tu ngam ya nganya dia deh. Padahal kita ke bulu jelunya, nanti buat ke bulu jelunya tadi ya tebal. Ngam ya, maka buat tu.
0: Kebumbang. Nah, nemian.
1: Ya.
0: Habis je lu sebut.
1: Ya, kami kita bisi idea mengka baru peninggal kita ikak kapisian kini. Dah tengah tahun tu neh. Ni pun ngantik maya gawai, ni pun ngantik maya Christmas.
0: Si dia tu nyamai nak buka kerja. Bisi Google.
1: Ya.
0: Boleh nama nama tu tayap aja dia. Jenis rambut kaya. Jenis potongan rambut kaya. Lalu pansut makan dia. Kelihat di ni nyak meh berguna ke gambarnya Cina suba.
1: Iya.
0: Ngambil ke nanti nak nemu nama penama pisiannya tertunjuk ke aja.
1: Aman.
0: Di ni yang selun ni. Betul tak? Kok? Okey, bulan pengerindu hari batu ni ya. Buat ya rimit sigi geletang kaya. Ya kata suat semadi dia tau dia rempu dah gawat ku ya baru nemu mesin diri ku ya ya rindu lagi ke buat rebonding lalu buat panjai lurus ngau lembut ku ya nyajam pisian ku ya nanti nemu ngubah pisian bukai ke ngambak mua ya
1: ngambak mua ya menyata dari
0: bulan pengerindu
1: nanti ya nak kalau ngubah pisin kebukai sekali ngubah pisinnya tadi mata lain lah gambar perupai
0: nak cun maka dah
1: kadang nak cun tak ada tu lah kamu dah pisin ke dipilih sem mudah tu lah ya kan undak setaya Korea
0: nyadi nak kini
1: nyadi nak hau nih ni nemu ke bila lusa aku tenguntin buat pandai kini lalu tacak ke buat belakangnya bob kurang pisin bobnya pandai tak kebakar kita kak bakal setiap guntin lelaki pen uliah ke?
0: Uliah ke? Buat pandai ni.
1: Buat pandai nyamai kebenar ya deh Sam mana yang kita berani amit kita buat pandai tu kita nak kira wah site dia nyabuk kita kebalak marareh nyak site ke? Kebuah kita ke Indo tu ngagak buat pandai okey ketegal ya tu tadi kak nuna si lelaki kak bantut nak nak okey bekenya tang ketegal pembersih site
0: ke buat pandai buat arah tare ne
1: nya me
0: tentu dintu nare ne
1: laba buat dia nanti dah di guntin depan nak ge bawah baru ya maneh buat adanya penglebat apa maneh
0: amat Jonikal Juan nadai komen ku ya laban nyun nadai buat ke ku ya amat ganya ne
1: amat ganya
0: ya ketinggal panyu kubura magang ku ya buah ke buah sumit nyu bura magang ku ya tu bisi ngayan ke gambar tadi deh min ruh ya ketonyo nadai buat ke menya ngayadi di tenya ke bekenya menya buat ya
1: ya bisi orang tadi engka ya laso ari ya bia tek tu laso tante relale atau lain ku de sem
0: lale
1: atau mayo ge buat or ke mayarare
0: bekeniang ne
1: laso bekeniang lale atau betengah-tengah
0: lale betengah ne
1: laso
0: bekeniang
1: tegalnya tadi me arif makai kini bisa romadah kalau mai makai bici yang ko
0: kurang
1: kurang menya
0: siti geng ke genetik kini
1: genetik kini puriah kita
0: puriah tau ke anang Kita siku-siku punya tadi nak sama
1: ne. Ya.
0: Okay.
1: Kira ke nyajak meh komen bahas nentang buat angka peninggal kita bukai kini bisa agak komen kini lebih lagi kita ke nemu agak pisin ke ngam atau ke mandiang mua kita atau ke kaban kita kini ke pagi itu ne Sam bisa agak ngudah dia Sam bisa agak ngudah dia
0: Okay, ini tinggi ke pagi itu tu nyuh macah komen sira itu tadi ni. Nanti ya sikit nadai macam-macam kuya buat pandai ya kuya okey nak rindu buat pandai kuya yang kaya ngam lagi buat pandai nama tu hari ini tinggi ke pagi tu
1: ya ngambak mua ya kuya
0: ya William Jubang pisin buat DJ Min baka tahun 1980 supa
1: kuya
0: ya nang sikit nitih ke trainer dia tu
1: ne mantap buat aku tebal deh kak aku angka buat bekenya Sam katanya tadi buat dia tu ni makin lama makin nipis ga mana gagak bekenya aja meh simple aja kita ya mak me nanak kelalu nempayak ke diri ga nya
0: betul
1: ngam bemua rempu man te buat tebal apa ngai gagak bekenya nak deh
0: betul nya meh komen bala peninggal kita ke pagi tu nguntin buat atau kengagak buat nitih ke nama tu mua.
1: Nitih ke mua. Betul gamal ke tempo.
0: Nitih ke imbang gamal tempo punya tadi. Kadangnya bisi nya ngai ngubah pisin buat.
1: Ya.
0: Nang hari kelia nang bekenya belama.
1: Kadang-kadang bas di situ induanya nanti udah berkempat ba kedai tu. Ngai berkempat no bukai lebihnya aja nang pisinnya.
0: Betul. Bisa ke orang bekenya takut ke salah guntian lagi deh.
1: Amat. Nah, mandi yang kan kena ngam atau kena cun bermua yang tadi keempat benda bukai. Betul. Ngai nak berdia meh.
0: Ya, jangan ya.
1: Kedai gak sem pak bok aku bisa meh. Dia
0: lama. Betul. Nang dia belama.
1: Dia belama.
0: Nantinya tutup pan nganti meh. Nganti ya buka.
1: Kita ke benua nganti salon buka jam ke dia tu.
0: Tau
1: ke kerbak ke telefon kita. Giga dulu pisin buat ke mayari. Pisin ke keliak meh. Tapi aku dulu bergambar dan ni ke ngam. Uji meh gagak. Tak nak ngubah pisin buat ganti kita ke bisi buatnya ne. Lepas nak ngubah gambar dirinya. Kira ke ngubah lagi mana lagi. Nanti pun rugi ke. Ngambil orang muda kita. Nuka angin. Nuka gambar kita. Kanya pada orang tak mandi yang lagi. Ia kebaru. Kenyak nasi.
0: Mana lagi kini?
1: Mana lagi kini?
0: Kah kita lama tu bergeluang lama kerinti yang kita lama kerinti yang kita lama.
1: Ya, kegelutan.
0: Sekali tu lurus.
1: Kuas kemudah awalnya lurus kebuat.
0: Nyu biak lagi menyukumin.
1: Ya, pandai sepiak kini buat tahu. Meuji ke dulu. Nya pisim buat mana nya? Kalau aku sebab agak pisim buat pandai sepiak. Pandai sepiak, sepiak pandai. Pisim Rehana aja sebab. Gi ngat. Mai nya buat kita tebal. Jadi ngam.
0: Ngam kan ni nguji aja ni.
1: Nguji aja.
0: Okey, nak ngira nama pisian buat kita. Asal menya cun ngambak kita
1: punya tadi. Ya, punya tadi. Kita pos hati.
0: Okey, jadinya meh topik kita ke pagi tu bekawal ngau pisin buat. Okey, harap ke boleh pegulai baru meh. Bari kebukai ngau topik-topik kebukai meh macam-macam topik di baik nanti yang hari satu untuk hari lima ni men. Okey, jadi nak tahu kita begulai peningah. Terima kasih Mayu. Harap kau lihat begulai baru bawa ke bukai. Jadi 9 pagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi begulai ba awak wai 9.12.
1: Okay. Banyak kami dosen mu puak
0: Diri.
1: Dulu.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Agustin berikan ibu berkaya. Bye.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan geng Sambat Audio kita ni Limbang FM. Pasti di hati bertemankan Efah untuk edisi hari ini, hari Jumaat 11 September 2026 Masihi. Bersama dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi untuk hari ini Efah akan menemani anda sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Jadi pastinya sepanjang 3 jam ini Efah akan kongsikan kepada anda pelbagai info mengenai aktiviti apa program yang sedang dan juga akan berlangsung untuk di bahagian Limbang, dan juga Efah akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu, pelbagai genre lagu untuk hiburan anda di sepanjang kita ke udara bersama untuk pagi ini.

0: Baiklah, untuk info yang pertama ini Fana kongsikan kepada anda, ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini. Keadaan pagi ni masih lagi berjerebu. Petang nanti dapat diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah malam hujan diramalkan di beberapa tempat. Suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana dari sebelah pagi sehinggalah petang nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah malam tiada hujan diramalkan dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuas selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telefon yang saya kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Diharapkan perkongsian ramalan cuaca itu dapat membantu anda melancarkan lagi rencana ataupun rancangan anda untuk hari Jumaat hari ini. Baik, pada anda yang mendengarkan kami terus layan geng Sambat Limbang FM dan teruskan menghibur bersama kami sehinggalah ke penghujung cerita kita untuk hari ini.
1: Okey. Okey. Ya,

0: Yang Berhormat Steven Sim Chi Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: 55 tahun RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamet 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda, tak kira apa je caranya di mana jua anda berada, semoga lagu-lagu yang diputarkan dapat menghiburkan hati anda sambil anda bekerja, sambil anda bersantai, sambil anda memandu dan juga sebagainya. Dan untuk info yang seterusnya yang akan kongsikan kepada anda adalah mengenai jadual kempen derma darah bulanan untuk daerah Lawas bagi bulan September 2026. Jadi untuk tarikh yang akan datang akan diadakan pada esok hari 12 September 2026, yang mana akan bermula dari jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas. Dan hari Ahad nanti 13 September bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari, program ataupun kempen derma darah ini akan berlangsung di Gereja BEM Lawas Mandarin. Dan seterusnya pada 19 September bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari, sekali lagi program derma darah ini akan berlangsung di Pasar Tamu Lawas. Dan hari terakhir untuk bulan ini adalah pada 26 September 2026 yang bertempat di Dewan Seri Sari 1 Hotel Seri Malaysia Lawas bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Jadi ini adalah jadualnya yang mana tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Jadi kepada anda yang nak menderma darah, mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Dan bagi anda yang nak menderma darah tapi tak dapat datang pada tarikh-tarikh yang Eva kongsikan tadi, sebenarnya anda juga boleh hadir menderma darah di Tabung Darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Jadi untuk info juga, seperti yang disarankan oleh Pusat Darah Negara, jarak pendermaan darah terkini adalah 3 bulan dari tarikh akhir pendermaan. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai kempen derma darah bagi daerah Lawas ini, anda boleh terus hubungi talian 085-281-111, sambungan 2811, waktu pejabat sahaja. Baik, itu maklumat kepada anda. Kita nak berhibur lagi, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza.

Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya 6

20435 55 tahun mengucur kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Radio kita ni Limbang FM pasti dah. Terima kasih kepada anda kembali lagi setiap mendengarkan kami pada waktu ini. Di mana juga anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sihat, ceria, gembira hendaknya. Dan Eva nak terus kongsikan juga kepada anda, ini adalah untuk makluman kita bersama mengenai notis talian utama Hospital Lawas Sarawak. Jadi untuk sebarang pertanyaan, maklumat temu janji atau bantuan, anda boleh hubungi talian 085-281-111. Jadi ini adalah talian utama Hospital Lawas Sarawak, di mana waktu beroperasi adalah bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Setiap hari termasuk Sabtu, Ahad termasuk hari kelepasan awam.

ditangguhkan sementara sehingga urusan perpindahan selesai dan urusan pengambilan ubat sepenuhnya di unit farmasi pesakit dalam sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kemudian. Jadi waktu operasinya adalah pada hari bekerja 8 pagi sehingga ke jam 5 petang. Dan untuk hujung minggu dan juga cuti umum bermula jam 10 pagi sehingga ke jam 1 tengah hari. Baik, itu maklumat kepada anda khususnya bagi anda yang berada di sekitar daerah Lawas mengenai operasi unit farmasi Hospital Lawas Baharu. Baik, kita nak berhibur lagi terus dengarkan geng Sambat Limbang FM, pasti di hati.

0: 55 tahun, RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Hamal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama.
1: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Anda masih lagi mendengarkan geng sambat adik kita ni Limpang FM, pasti di hati. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan frekuensi ni. Dan Evan nak terus kongsikan kepada anda info mengenai aktiviti-aktiviti yang berlangsung di bahagian Limbang. Antaranya yang pernah kongsikan adalah mengenai program Jalan Rahmah Madani Bergerak, yang mana untuk esok hari pada 12 September 2026 bermula jam 10 pagi sehinggalah ke jam 3 petang. Program Jalan Rahmah Madani Bergerak dengan kerjasama 88 BB Distributors dan Berhad akan diadakan di Dewan Kampung Mengkalap. Jadi ini adalah antara lokasi yang akan berlangsung Jalan Rahmah Madani Bergerak esok 12 September 2026. Antara barangan yang boleh anda dapatkan seperti gula, minyak masak, beras, telur, mi segera, ada daging pun ada juga, makanan dalam tin, biskut, serbuk kari, serbuk minuman, serbuk pencuci pakaian, juga ada santan dan sebenarnya banyak lagi barangan yang boleh anda dapatkan menerusi Jalan Rahmah Madani ini. Dan seterusnya juga untuk daerah lawas juga, Jalan Rahmah Madani Bergerak akan diadakan pada 15 September 2026 dengan kerjasama Double Win Enterprise sebelum jam 10 pagi sehinggalah ke jam 3 petang di Dewan Kampung Patarikan. Jadi ini makluman untuk anda yang berada di sekitar daerah lawas. Jangan lepaskan peluang untuk membeli barangan keperluan anda pada harga yang lebih menjimatkan. Dan seperti yang kita selalu ingatkan juga, untuk pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi ECOS sahaja. Jadi boleh muat turun dan juga daftar ECOS di Google Play ataupun App Store. Anda juga perlu bawa MyCard dan juga telefon untuk impas QR di lokasi. Tanpa ECOS atau pengesahan identiti, pembelian tidak dibenarkan. Dan jangan lupa juga untuk membawa beg dan juga plastik sendiri untuk memudahkan anda membawa ataupun membawa barangan pembelian anda pada 12 dan juga 15 September 2026. Baik, kita nak berhibur lagi, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di 5 FM pasti di hati untuk edisi hari ini bertemankan dengan Eva setengah ke jam 12 setengah hari nanti. Baik, sebelum kita beribu dengan lagu yang seterusnya saya kongsikan kepada anda mengenai info berita Eva petik daripada berita awal semasa, antaranya semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara waktu. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme keselamatan serta operasinya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. KKM juga akan menyediakan perbincangan lanjut dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi penggunaan aset pasukan keselamatan itu untuk menerbangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Dan dalam perkembangan berkaitan, siasatan terhadap nahas helikopter di Long Lelang dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB di bawah Kementerian Pengangkutan. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud berkata sebarang penemuan yang disahkan menjadi punca kemalangan perlu dibuat AAIB selepas pemeriksaan bukti yang teliti. AAIB bertanggungjawab untuk menentukan keadaan, faktor penyumbang dan punca kemalangan. CAAM sedang meneruskan kerjasama penuh dan berkongsi semua rekod yang berkaitan. Justru orang ramai digesa tidak membuat spekulasi mengenai punca nahas sebelum siasatan selesai. Baik, itu antara info berita yang terpetik daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. Terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita di Limbang FM, pasti di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Anne. Sebenar hari kebangsaan ini, sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Untuk kita semarakkan lagi cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia menani, kesejahteraan dinikmati.
3: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Sung jati sama-sama untuk mengibar Jalur Gemilang, tanduk jati cintakan negara jati Malaysia. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
4: Inan ngegela, semangat kemerdekaan, pat-patau, nelun Jalur Gemilang. Do ngeraya, aco kebangsaan ke-65. Malaysia medami, kesejahteraan dinikmati.
5: Hai, aku Dejana. Selamat Hari Bangsa, Raja Tua Pembina Bangsa, Pembina Cakup, Pembina Beraya. Doa tetap tegur berdiri berparuah Siti Nama Malaysia. Aram saman yang baik ke Jalur Gemilang, berserakup dalam semua, nyingkang enggak pemberani, terus berambun ke nyawa, ngagai negara kita Malaysia. Selamat Hari Bangsa ke-69, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
6: Hai, aku DJ Sibil. Sempena bulan kebangsaan, Sungai Jati Niba, Jalur Gemilang. Bimbang FM, sudah tentu nolak. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
7: Hai, saya DJ Eva. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan terus melangkah bersama demi Malaysia tercinta. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
8: Hai, aku Sesi Jura. Dalam bulan kebangsaan itu, dan kerumahan jati sama-sama ngibar Jalur Gemilang. Mungkin nyambut ada kebangsaan, mani ada Malaysia. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nelu Jalur Gemilang ngegala awal kuan negara. Pad-padau nelu Jalur Gemilang, mangunku itu semangat mawa ina negara, ini bawang tau Sarawak. Mulun dok rurung, ini ngaraga budaya lamu-lamu kuku, alias sebunang bendera lu tetanan Jalur Gemilang. Tapi ejo kebangsaan ratnegu, Grace Pelima.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Baik, kemudian mendengarkan geng Sambat Ado kita di Limbang FM, pasti di hati. Kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Jadi untuk anda semua, kita akan bersiaran sehinggalah ke jam 12 tengah hari nanti. Pastinya di jam yang terakhir ini, banyak info akan Eva kongsikan bersama dengan anda. Antaranya juga yang akan kongsikan untuk hari ini, bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak yang mana dikeluarkan oleh Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS dan juga Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES. Jadi untuk anda, untuk makluman kita bersama, bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak, Serian, Semarahan, Kuching, Sri Aman, Sarike, Mukah, Samalaju, Sibu, Bintulu dan juga Miri berada di tahap kualiti udara berada di tahap yang tidak sihat, manakala Limbang dan juga Kapit berada di tahap sederhana dengan bacaan IPU di Limbang 74 dan di Kapit 93. Jadi kepada anda, ini untuk makluman kita bersama, dan di musim jerebu dan juga musim panas ini diharapkan kita akan terus menjaga diri kita, jaga kesihatan diri dan juga keluarga, dan seperti yang disarankan juga, kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga banyakkan minum air pada musim jerebu ini. Baik, kita terus lagi berhibur, dan seperti biasa juga pertemuan kita di setiap hari Jumaat di jam yang ketiga, kita akan berhibur dengan lagu-lagu Irama Nasheed dan juga Irama Dagwa. Jadi terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nidaul Islam.
1: Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wabashiris sabirin, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah subhanallah seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mukmin. Ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fa kana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu, kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu, belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas tunggu setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan syurga kepada kita insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Dengarkan lagu-lagu dakwah di Limbang FM, Adio Ketani, pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz. Terima kasih juga kepada yang sedang mendengarkan seawal jam 9 pagi tadi dan juga kepada anda. Diharapkan semua terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah pun Eva putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, di sini Eva nak kongsikan juga kepada anda mengenai program Sejahtera Komuniti Madani Sejati, Madani Usahawan B40, yang mana objektif program ini adalah untuk membantu usahawan B40 melalui sumbangan peralatan perniagaan yang bersesuaian, meningkatkan keupayaan usahawan B40 untuk mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pendapatan melalui penggunaan peralatan yang menyokong aktiviti perniagaan. Jadi antara syarat kelayakan juga merupakan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, aktif dalam aktiviti perniagaan di daerah Limbang sama ada sepenuh masa atau separuh masa. Peralatan dan kelengkapan yang dipohon hendaklah keperluan sebenar bagi perniagaan yang dijalankan, dan perniagaan yang diuruskan oleh pihak lain tidak layak dipertimbangkan. Selanjutnya juga, usahawan B40, kumpulan sasarnya adalah usahawan B40 yang menjalankan aktiviti perniagaan secara aktif. Keutamaan diberikan kepada usahawan yang memerlukan bantuan peralatan bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Dan juga pemilihan usahawan B40 berdasarkan kelayakan yang ditetapkan oleh pihak ICU-JPM. Dan skop sumbangan pula, pembelian peralatan atau kelengkapan perniagaan yang diperlukan bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan operasi, kualiti produk atau penyampaian perkhidmatan, sumbangan terhad kepada maksimum RM5,000 bagi setiap usahawan. Dan perbaikan dan penyelenggaraan aset atau peralatan perniagaan bagi tujuan kelangsungan operasi adalah dibenarkan, dan ianya tidak meliputi pembelian stok dagangan, bahan mentah atau bahan habis guna, bayaran gaji sewaan premis, utiliti pengubahsuaian atau pembaikan premis, pembayaran hutang atau sebarang perbelanjaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan aktiviti perniagaan. Jadi ini tidak meliputi yang senarai yang Eva kongsikan tadi. Dan untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai program Sejati Madani Usahawan B40 ini, anda boleh hubungi Pejabat Daerah Limbang di talian 085-202-115. Baik, itu sebes sedikit yang dapat Eva kongsikan kepada anda mengenai program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani Usahawan B40. Baik, rasanya setakat ini sedar pengesedaran Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan di masa yang sama juga, 9 hingga jam 12 tengah hari. Baik, tepat jam 12 tengah nanti anda akan ikuti berita ringkas Sarawak FM, dan sekembalinya nanti anda akan diliburkan menerus Pembatan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

0: 0435. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama AGM Limbang, teman setia Anda.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: megahertz.
1: Radio Malaysia, Radio Tau FM 107.5 MHz.

Okay, Malaysia Radio tahu lu tamu bang niat ini lemu bad baru mampu bad bandingan tahu bang acos ini lima anun bala taman tina kira nak. Okay, nak ini jam 2:35 minit pulih di cok. Apa tahu acos ini lima tanggal 10 aja cok bulan liwa 2026 bersiaran lembaba program berpalu bawa limbang kini telu jam. Kayak kena mendengar, terima kasih ngecau memilih program tu ini mengunku siaran radio lo pendengaran tau Ani De Cho, namo Cho sini, ya mo Ani De Cho. Raco satu, mesti ngecau minggu, pad-pad dengan DJ-DJ, RJ-RJ, luk ngekembang siaran radio tau lu top mobang niat radio lun bawang RTM limbang kena mendengar. Okay, nan lima cara inan tau ninger siaran radio limbang, okay, bang radio, bang TV, live TikTok, live Facebook, ide pana RTM Klik. Ke RTM Klik ruan tau download bang aplikasi Play Store. Ke pengaidi nakap siaran radio, ngukap tau limbang FM, radio tau miak pendengaran bang telefon. Okey, gua ada cara nak kena mendengar. Dan selama ini aku hantar luka ninger dan nier bang live Facebook, ini pernah live TikTok. Support siaran tau, nyokong dukung siaran tau dengan cara repost. Okay, repost, share, comment, tapping, nge-like, love. Ini look bakan-bakan, ini pernah follow. Okay, kena dengar, boleh. Mula tetau lun bawang lun daya lun tau lok miak join miak pad-pad ninga siaran radio limbang bang kerap ini ke pad-pad dengan ko kini otol jam bang siaran tau kena ningar ke tahun ia ratna atau program tau kena ningar nak ini bang segmen sejam dengan muyuh macam jam satu ke kuan tau lok pian pad-pad dengan ko arang gawak lemah batalian ke nombor telefon tau iaitu 0852111246 0852111246 ini nombor talian konti talian radio tahu lah kena dengar atau miak kena undawan lembaba talian ini okey inan tahu ngegalak ratnan ngirim tabi ngacing bala pelitetang bala merekali berita keluarga kongsi ratnan info aktiviti tebupun luk mangun irau program acara event ini pernah luk makan tahu miak ngegalak di bang live TikTok live Facebook ataupun lembaba talian telefon tahu 0852111246 ini miak ruan tahu ngegalak ya ni kira uningan lemah batalian telefon. Okay, setejun jam 1 berita nasional miah pendengaran tahu. Ini pengah berita nasional ngirim tabi. Okay, tabi tahu teluh ke tahu teluh kena uningar tahu muyuh. Okay, miah ruan tahu ngirim lemah komen live TikTok ataupun komen live Facebook ataupun lemah batalian telefon. Inah tabi mentalu miah karuan tahu nata dia. Dan we miak macak di nampak kena mendengar, okay? Ngirim tabi ataupun ngirim bala, okay? Ataupun ucapan tau bang acos ini. Salim berita miak pendengaran tau bang jam 20 de jona pernah. Dan segmen setajuna ia no segmen nani ngeramai pulih de jona kena mendengar pengah berita jam 2. Okay, tau ruakong ngeramai lebih bahas segmen nani ngeramai. Dah macam jam telu berita skuad berum miak pendengaran tau. Dan sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak nencu bersiaran di Libang FM. Kayak kurang ni lawena tu program tau kini telu jam Maranggawa bersiaran. Dan tau temulun pad-pad dengan ku RJJI Bang Acos sini. Kayak dok kerja kuan tau luk kerja. Dok lawe kuan tau luk bang lawe. Dok tudo kuan tau luk tudo. Dan we merapat tuan tau luk kundad ningar dan niar siaran radio limbang Bang Acos ini. Petacu pad-pad dengan tau lah kena ningar. Macing mabud program tau jam telu pulih deco na pana. Kayak selabana kuan tau luk kuman muna deco lun telu ulai-ulaikan tau. Dah santai tau relax di tau ningar radio limbang radio tau ini ya arat debang dapur ke ningar bang telefon ke ningar bang radio ataupun ningar bang TV aku dah apa mau cara metelu ningar radio limbang di do ngalap akan munedeco kuantau luntelo ke okay?
Nak kini jam 12.40 minit pulih denco. Jam 1 nak pernah berita nasional miak pendengar rantau. Okay, pengaina segmen ngirim tabi. Ini tabi-tabi eruan tau nata dia nak kini. Dan napa wim miak maca tabi-tabi tau kena uningar. Radio Malaysia Limbang FM, radio tau lu tak mau bangnya.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua lima mangsa nahas helikopter di Long Leleng Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU, turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Yigang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tamu haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur suruhanjaya siasatan diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji, dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu. Ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa, manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Dua Hala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan, di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Albab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers dibenarkan operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Tau Lutap Mo Bang Nia Tidi Do Puli Da Jo Do Mo Papu Arang Gawak Lembaba Program Bepandung Bawa Limbang Radio Tau Lutap Mo Bang Nia Pad Padingan Ku DJ Jacob Bersiaran Kini Otelu Jam Lembaba Frekuensi Limbang FM Aca 04.5 MHz Apuk Tau Aco Sini Kalau Mendingar Aco 5 ya Aco 5 Tanggal Puluh Cah Aco Bulan Liwa 2026. Ini nakini kena mendengar tau mau apa bang segmen ngirim tabi. Segmen ngirim tabi ini muka kuan tau. Lu pian ngacing tabi, pian ngirim tabi, pian ngacing bala lembaba radio. Okey, cara ini tau ngirim tabi, kena mendengar tabi, tabi mata lu. Mia kruan tau nge-type ya, nata dia lembaba live TikTok. Okey, ataupun lembaba live Facebook. Okey, Limbang FM. Atau tau pernah miak kena dawar lembaba talian telefon tau ya ina 0852111246. Okey ini nombor talian telefon tau 0852111246 muka kuan tau nak ini lembaba segmen ngirim tabi ataupun ucapan kuan pendengar kuan lunluk ningar dan niar siaran radio Limbang lembaba TV lembaba radio live TikTok live Facebook ini pana RTM klik. Okey, ina lima cara inan tau ninger radio Limbang ini taman tina kerana. Okey, mangun kok koyo tahun ini jam 1.20 telu minit pulih de join nan tura-tura tabi lok nencing yan ni lama ba live TikTok Limbang FM. Okey, kerana ninger tabi lok pun-pun. Lama ba live TikTok Limbang FM toy nan tabi rat kinak tau Anan Kicker. Brother Philip Ruran Desvisan Piwit Dina Singa Medra ngirim tabi kuan pupu talun bawang luk undan ningar siara radio Limbang bang puli de jos ni. Okey tabi serta cuna ini rim kena nak tau cool Maru Jara Aida Visa Type Ais Linkin Antas ini panak Rosni Peru ngirim tabi kuan tau pupu lun bawang lun daya luk undan ningar dan niar siara radio Limbang dengan balado puli de jos kuan tau luk ningar. Okey tabi serta cuna ini rim kena nak tau Flower Desi Rindo Ka Zutra, ngirim tabi kuan pupu talun bawang luk undan ningar siara radio Limbang bang puli de jos ni. Okey tabi serta cuna ini rim kena nak tau cool Maru Jara Aida Visa Type Ais Linkin Antas ini panak Rosni Peru ngirim tabi kuan tau pupu lun bawang lun daya luk undan ningar dan niar siara radio Limbang dengan balado puli de jos kuan tau luk ningar. Okey tabi serta cuna ini rim kena nak tau Flower Desi Rindo Kazu tau pupu lun bawang lun daya lukunan ningar dan niar siara radio Limbang dengan balado puli de cok kuan tau luk ningar. Okey tabi serta cuna ini rim kena tau Flower Desi Rindo Kazu

Okey, kita mendengar ini ya. Janani Lukta Tenan Bari Pak Terusan. Ay, budak pemberi Pak Terusan tahun ini kita mendengar. Nani rat kena tahu Luis ya. Luis Darung. Ini apa Nani nak kena mendengar? Luis Darung. Okey, mengurut kau kata ini jam 1.44 minit pulih dan cua. Apa tahu cua sini kalau dengar cua 5 tanggal 10 cua. Bulan Liwa 2026. Pada-padingan ku DJ Jacob bersiaran Arang Gawa Lembaba program Bapak Lembaba Limbang Radio Tau Luta Mobang Niat. Limbang FM 104.5 MHz. Okey, apa pada inan Pupu Talun Bawang, Pupu Talun Daya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Lukunat ningar siaran radio Limbang Bangan cua sini. Anun bala tau dok pulih deco dok mepapu ini dok ningar dan dok niar. Okey, khusus nak kuantau lun daya luk dai punangarur. Okey, bawang-bawang tau bang daerah kerajaan Indonesia. Rat dai Terang Baru, rat dai Long Bawan, rat dai among-among kampung-kampung tau kena uningar bang daerah kerajaan. Dan nama kelupan ta dok pulih deco kuan among tau pupulun daya luk ningar dan niar siaran radio Limbang ini. Rat dai Pulau Sapi, rat dai Melinau, rat dai iapa-iapa mo bawang-bawang Indonesia. Luk inan tau tebawang, luk inan lun tau, lun daya tudo tebawang kira mendengar. Dok mepapu bang siaran Radio Limbang. Okey, so apa kira mendengar Radio Limbang? Radio tau ini aja sebulang mo, bulang-bulang. Radio bang bala tau lun bawang, luk bersiaran ratunge Limbang. Okey, kira mendengar bang bawang tau Malaysia ke? Bang Bawang tau Malaysia, Radio Lun Bawang, Radio Tau ini mo bulang-bulang siaran Bang Bala tau Lun Bawang, Bang Negara tau Malaysia. Okey, di dengan ini, tau bersyukur lah kena dengar ngecoku berita Bawang tau pengenam mereka aja platform, aja siaran radio, ini panak TV, inan tau bersiaran. Khusus nak kuan popo tau Lun Bawang ini panak Lun Daya. Dan kailuk ngekembang siaran radio tau ini inan pat burur. Okey, wis sebulang dadai dan telu burur dejur kena uningar DJ luk bersiaran bang Radio Limbang. Kainan pat burur. Wis sebulang dadai dan telu burur dejur. Dan kai pelibal. Okey, pelibal anit jo temulu darang gawa lemah bahas siaran Radio Limbang ini. Ini khususnya kawan pupu tarun bawang lun daya tau bersyukurlah ngecoku inan ce platform inan radio inan TV lupanga bere berita kawan tau inan tau bersiaran ini jo khusus kawan pupu tau sebulang. Ini we merepat napa nakini idan tak kena uningar napa tau ideta. Okey, ini ratna tau kemajuan. Okey, radio tau ini kena uningar ratna tau luk ningar ratna tau luk niar ngecoku tau inan data pendengar penonton. Radio Limbang ini, Radio Tau ini. Liana Lun Bawang ini pernah Lun Daya, rat bang Malaysia, Brunei di pernah Indonesia ataupun rat luar negara. Luk ningar siar Radio Limbang, tau inan data. Jadi ratnan data ini tau miak keli. Tudak juta lun ningar siara Radio Limbang. Okey, tudak juta lun ningar siara Radio Limbang ini, Radio Tau. Radio Tau ini ani dejo unet bersiaran. Ini untuk kemajuan siaran Bang Bawang Bala atau Lun Bawang ini kena mendengar. Ratna taulah Pupu Lun Bawang, Pupu tau Lun Daya, napa tau dengar dia. Ay, dia tak kan. Jadi tau bersaing. Sebetulnya tau ini unat bersaing ya. Dengan siaran-siaran radio-radio Luk Bekan. Okey, Pupu Bekan, Radio Iban, Radio Daya, Radio Bisaya, Radio Kayan, Kenyah, Saban, Berawan, Radio Inggeris, Radio Kina, Radio Bang Bala Melayu, atau radio-radio Luk Bekan. Jadi tahun ini bersaing dengan anda. Jadi merepatlah Taman Tinang Kinanak, Pupu Lun Bawang Lun Daya, tahu ngaju siaran tahu sebulang, dan ninger siaran Radio Limbang ini, pada tahu miak bergabung, dan pada tahu miak bersaing dengan sehatlah, dengan siaran-siaran Radio Luk Bekan. Tahu makai siaran radio tahu ini, dengan Abu Do, khusus untuk kemajuan Pupu Tau Lun Bawang, kemajuan Pupu Tau Lun Daya sebulang. Okey. Tentu dia kena dengar. Tau macam ratnan tabi-tabi luk necing.
Okay, tapi setecun na inirim kinak tau siya ina pangan ng aching tabi. Okay, kinak tau rela kawasan pang aching tabi. Muto na ni, anak kadi lawas. Ay nan, okay? Anak kadi lawas, napataw ang aching tabi ko anda. Alright, burak pa beri patrusan. Kinak tau dia, Saka Yusuf Raday Melinaw. Ngirim tabi Raday Melinaw, kuan tau Pupulun Dayo Melinaw. Ah, kinak tau Saka Yusuf, ngirim tabi kuan tau Lukday Melinaw, Day Pulau Sapi, Day Daerah Krayan. Okay, kinak tau Saka Yusuf ngirim tabi kuan tau. Okay, cos ini mudan tabejo. Ah, Day Melinaw mudan tabejo nak kira karawang dengar. Day Melinaw. Okay, baki cot ay di pana malado anu ni balado kay tungay Melinaw kabalana mudan ajo. Ah, mudan ajo Day Melinaw kira uningar. Kira to Saka Yusuf malas semangat Radio Limbang, Radio Lumbawang Limbang. Sangat jelas tungay Limbang khususnya kay tungay Pulau Sapi. Okay, Day Pulau Sapi kira uningar. Pulau Sapi wi dua kuak. Dua kuak wi ine Pulau Sapi ni lun telo. Nga cukup bang tudak-tudak lak nur pelaba. Pulau Sapi di Panak Melinaw ini pendengaranku mok ni kena dengar. Pendengaranku ruan namulun cerita-cerita. Melinaw di Panak Pulau Sapi. Okey, kalau Pulau Sapi ini wi dua kuak wi nek dek Pulau Sapi dan dai Melinaw wi sekuak Melinaw ni kena dengar. Bang lak nalam ya. Lak nalam ini dai pekatu ku pesta Melinaw. Hut HUT hut hari ulang tahun. Hari ulang tahun Melinaw lah kira uningar. Ini we dengan de Dek Melinaw dan petacu ini Pulau Sapi. Dua kuat we dengar de Pulau Sapi nalun telo. Mek niar bawang sina. Okey, setecuna no name panang acing tabik kuantau. Setecuna rela kawasan malas tadi lagu ini anu judul na nani ini. Nani siapa ni lak? Okey, nani lukinadi na yun na rela kawasan. Okey, independence mama ngacing tabik kuantau. Uka makda telu ini ina pekak na anu ni na merus lipan ni. Dia na merus lipan ni pasti ya. Okey, veni malado pulirin cok kuantau pupulun bawang. Rela kawasan. Wipi yang ngirim tabik kuantau kinak tu kuh. Francis Jam. Agnes Baru ini pada sekeluarga dan we di Barrio merepat Agnes merepat namanya sia-sia selalu. Okey, ini ya tabi rakyat nak tahu rela kawasan. Kalau mantana panang ngacing tabi kuan tahu kena uningar di Indonesia kuan pupu lun bawang khususnya lun daya anak-anak kadi lakunan ningar siaran radio Limbang mangaco sini tabi rat neku kalau mantana. Okey, Jesse, wipian mutu nani anak adik lawas. Boleh, biak ha, panganin apa. Bau dan aco kait tunge na mendengar siaran. Okey, dia apa siak luk pula bau dan ni? Jesse, malado pulih deco anu bala DJ, balado. Kait tunge padawan, serian, mendung, jerebu kait tunge padawan, kucing. Okey, setecu nak kena mendengar, bah, tagap nani sini tecu nak ku download, abang YT. Alright. Selin Yabu malado pulih deco selama bersiaran 20 deco betak rat kena tau Corina rat dek miring ngirim tabi kuan tau kena uningar baco tuip yang ngirim tabi kuan muyul lawas rat neku tunge Melinaw. Alright, kena tau baki baki cot dan bacot ya. SKY malado pulih deco rat neku tunge Indonesia DJ. Okay, SKY. Kaya kena uningar ini ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Kalau inan luk piang ngirim tabi lama ba talian telefon. Nomor talian telefon tau 0852111246. Okay, ini nomor talian tau kena uningar 0852111246. Muka kuan tau nak ini luk piang ngano dawan lama ba talian telefon konti. Okay, setuju nak kena tau rot mala 20 dejo kuan tau pupulun bawang. David Walk mala 20 dejo kuan tau luk ningar di Limbang ini pernah lawas. Kena tau liwa-liwa ambuak mala hai kuan tau pupulun bawang lundaya selama bersiaran. Yunina Sari panang acing tabi kuantau lagu arara pian rat kena tau rela kawasan mutu nani arara pian. Okey, ini rat nan putu-putu nani matalu ya. Okey, kena uningar segaga kera bro jam 2 berita miak pendengaran tau. Jam 2 berita miak pendengaran tau. Sekarang menata berita tau ruaku ngeramai dengan nani setacuna do uran. Do tau uran kena uningar. Do tau uran Ratnan Salah. Okey, dok tauran. Radio tau, lu tak mau bang niat.

Dobli de Choi di Tabi Malaysia Madani pada dengan kurus cinta luk ngecing salin berita luk kelap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. Operasi perkhidmatan doktor udara inau ngeka Selabak. Siasatan angun nesep de long leleng dinalan Biro Siasatan Balun Aranggawa. Pulung idi tanah mesep Polis Republik Indonesia menerima 200 report. Berita seterjana. Abang operasi perkhidmatan doktor udara atau FDS Bang Sarawak ina ngekak Selabak. Ia ina ngesanang siasatan idi semakan luk meriput mia kron ngedalan palun mekanisme keselamatan rapu operasina. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nemala perkhidmatan nguit amik perubat medrek kuan kes kecemasan niat ruan necu operasi lemaba kekempat-pat dengan Opis Menteri Kesihatan dengan Opis Bomba idi ngenyelamat Malaysia. KKM pernah miak ngatur gayam dengan Angkatan Tentera Malaysia inan makai aset pasukan keselamatan ina inan nelud lunuk med luk perlu rawatan kecemasan amik fasiliti kesihatan luk petulu. Siasatan palun angun helikopter luk nesap dek long leleng dinalan secara bebas ratnan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB Paliang Opis Menteri Pengangkutan. Ketua Pegawai Eksekutif Bupun Kuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud Namala anu-anu luk negeripa luk inau sah mangun kupuna balun peluruan AAIB ngenau sepengah periksa bukti luk mariput. AAIB bertanggungjawab inan ngeletap tinudo fakto idipun angun balun. CAAM uned neju ke keempat-pat idikongsi among rekod luk merapu. Dengan ina lun mula pituan pelena ngenau anun-anun galak ratnan angun ina kerap nata siasatan mapenga. Opis Menteri Pembangunan Lundaco Tetek Rumah di Masyarakat sedia meredangan kaunseling kuan ahli tetek rumah mangsa bang angun helikopter dai long leleng. Menteri ina Datuk Seri Nancy Sukri namala bupuna lutab sedia meredangan ina yamuk tetek rumah mangsa perlu beren kerap inan ngapu angun ina atun. Ngacaku ia bukan hal luk mesanang. Ngacaku ia ngerapu nyawa iri tetek rumah bang tinudo meleso niat. Dengan ina kaunselor luk tinated ia ina ida luk metu-metu kelik ratnan tinudo. 205 mangsa balun helikopter dari long leleng ina ida luk ngenuk bang pertubuhan keselamatan sosial atau perkeso idi waris de layak ngerima faedah anit bulan. Menteri Buat Lemulun Datuk Seri Aramanan Namala waris pilot helikopter imate Kapten Zainal Afiq B. Syam layak ngerima faedah orang tanggungan kinulak RM5,355 ringgit sebulan. Selabak waris pegawai perubatan imate Dr. Ainul Barah Kamarudin penak layak ngerima pencen penakat anit bulan RM1,574 ringgit sebulan seumur ulun. Waris dua-dua dah penak miak ngerima faedah pengurusan butung manit-manit kinula RM3,000 ringgit. Unit Udara Opis Bomba dengan Nyelamat Malaysia JBPM mengendalan perkhidmatan mubuk nguit lunamik perubat medek inalam inan nguit seburur lunuk med beter rat long leleng inan ngalap rawatan dialisis dari Hospital Miri. Mayak galak Ketua Unit Gatum lun mula di Korporat Pangkalan Udara Wilayah Sarawak penolong Penguasa Bomba Norasdi Ismail luluk metina rinai liwat perlu rawatan dialisis taluk kuat bang seminggu.
Leluk met ngapu susah ngalap pengangkutan udara ngacuku ini tak selabak operasi kapal temulut slot port long lelang kinyo dua ajo inan mere laluan kuan siasatan angun helikopter luk nasab ajo dua neplaba. Telut medivac utad rat pangkalan udara wilayah Sarawak bang pukul 10.20 pekak di tamat bang pukul 10.22 minit mundad ajo. 200 report polis luk merapu dengan angun pulung di tanah mesab inak ngerima Ketan Polis Republik Indonesia macing tuduk aja bulan liwa luk nak laba. Konsulat Jenderal Republik Indonesia JKJRI Bang Kuching nemala meratu telupulu walu individu letap mangunku suspek. Tindakan undang-undang penak tinimun palun walu syarikat luk inu inan merapu dengan angun pulung mesep. Ini ngacuku hasil siasatan rapu atu maya undang-undang luk in berkuat kuasa. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia pernah berjaya nenata apui lele 77,800 hektar kawasan pulung luk mesep macing inalam. Selabak 1,742 hektar masih mesep. 43,550 aja anggota lemlemut agensi bank negara ina ini neta apui. Sibada ini inovasi perlu ruat genggala lemak mangunku sama kuan masyarakat rapu nina nilai ekonomi. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nemala ia perlu tutu bang ngecing komitmen Sarawak inan neraban daya tahan ekonomi, sistem matar kesihatan, kelestarian rapu kualiti ulun rakyat. Arang suat modal strategik Sarawak ianya pusat Lukmed Luk Meperwit Sarawak SIDC Luk pengenalan mela telu puluk kekempat-pat aktif ngerapu dengan Universiti Murdoch lembaga pusat ngedalan sibada edi latihan pad-pad. Kekempat parina perlu tutu pan pembangunan vaksin matar genomik mubu teknologi rapu pembangunan bakat bioperubatan Bang Sarawak. 24 individu tinan ngajaku lamelamud salak luk merapu dengan dada Bang Optapis Has. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Chabu Bang Galak Media namala seberu ratan suspek tinan mayak Seksyen 35 B Akta Dada Berbahaya 1252. Terlubur luk bekan tinan mayak Seksyen 22-2 selabak puluk tinan mayak Seksyen 35-1-A Akta Luk Mepat. Operasi kinyo teluk ajo nengimun ajo satu luk ngeplaba penak ngerapu rampasan 565 gram ganja edi aja puen 0.2 gram metametamin dengan nilai amung litap RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak nengerekod prestasi cemerlang bang peritutundo bowling serantau SO Asia Timur dari Hong Kong. Mayak galak Menteri Pembangunan Lundecur Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah ida berjaya mengalap telu pingat emas telu perak di sebulan gangsa. Telu pingat emas ilap Vanessa bang acara perseorangan wanita Nelson Doni Sony bang acara perseorangan delai rapu Nelson Doni Sunni Idi Muhammad Najib Salmi bang acara regu delai. Tanduk pingat perak ilap Siti Hamidah bang acara perseorangan wanita Muhammad Najib perseorangan delai Idi Muhammad Rizwan luk pad-pad dengan Siti Hamidah bang acara unified. Pingat gangsa ilap lembaga acara berpasukan.
Sekak baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Operasi perkhidmatan doktor udara ina ngekak selaba. Siasatan Letnan Angun Balun Long Leleng dinalan Biro Siasatan Balun Udara. Polis Republik Indonesia menerima 200 report Letnan Angun Pulung di tanah Lok Mesep. Macam ini berita Pulih Dajo ini berita ini sinusun Nur Akila Arabian Rad Section Berita Ekor Semasa RTM Kuching dengan Indah Pulih Dajo Editabi Malaysia Madani.

Malaysia Radio Town, lu tak mau bang niat lemu bad baru malah do puni de jodoh ninger dan do niar siaran radio limbang lemba radio lemba TV kuanto lu ninger bang radio. Terima kasih ngacok udah milih siaran radio mangunku pendengaran tau bang acos ini selama ini kuanto lu ninger siaran radio limbang radio tau ini bang TV. Terima kasih anu

bang live TikTok bang Pulirejo sini malado Pulirejo do mapapu arang gawa kaya sa tujuan na kuan mo yulok ninger danier bang RTM click. Okay, bang telepon ya RTM click. Terima kasih ngacok namili program papalumbawan limbang radio tau ini mengunggu siaran radio luk pendengaran tau bang acok sini kalau ninger acok 5 tanggal pulutca acok bulan na liwa 2026 na kini jam 2.22 minit Pulirejo apu tau kira ninger bang segmen ataupun yalah segmen jam tau luk kekipad. Okay, jam tau luk kekipad tau miak mapetad tau miak ngabud tau miak ngekipad apu tau bang siaran radio limbang arang gawa jam telu puli dan jona pena. Okay, kurang lebih bang 25 minit tadna baru lah kena uningan inantau tamulud arang 35 minit baru inantau tamulud arang gawa bang kerabini ya. Okay, sekarang nak tahu rokong ramai dengan tuda-tuda nani lepengah tini nak ya ni wipian macak kena uningan Ratnan tuda-tuda tabi matalo lukinirimu yo bang live TikTok Limbang FM. Okay, kena tahu inang Ratna Muara Badak Indonesia yang ngirim tabi malado pulirejo selama bersiaran di Radio Limbang Ratnaku inang 177 Rata Muara Badak Indonesia yang ngirim tabi kuan anak-anak kadik delai talun bawang, anak-anak kadik delai talun daya. Wow! Inang ngirim tabi kuan muyo lun telu anak-anak kadik delai ya. Lokunan dengar siaran Radio Limbang tabi rakinak tahu inang 177 Ratna Muara Badak. Okay, setecuna tabi rakinak tahu Philip. Philip Malawip yang ngirim tabi kuan ngomong anak-anak adik pemudi-pemudi da anak-anak adik di Curtalun Bawang Lundaya lokun dan ningar siaran Radio Limbang bang puli de cos ni tabi ratnaku kinak tau Philip. Ai Philip ni ngirim tabi kuan muyu dua good good ini kira ningar. Okay, kuan muyu dua good good Philip ngirim tabi kuan muyu bang meco ini. Okay, setuju dekat kau ningar kena tahu Meslin. Meslin pernah ngacing tabi kuan tahu malah 20 dejo. Popo talun bawang lundaya lo kena ningar siaran Limbang FM bang Kerbini. Okay, bang Kicot. Setuju na support live. Terima kasih. Tabi rat kira nak tahu idea berita. Napa tak kaya kena uningar wini undad da maca tabi-tabi matalu ya. Lo kini rim muyo bang puli dejo sini. Okay, kena tahu Donayus ngirim tabik kuanta pupulun bawang Lundaya Limbang ini pernah lawas. Lok ningar Daniel Sierra Radio Limbang Dora Touch pernah ngecing tabik kuanta kena uningar kena tahu Dora ngirim tabik kuanta pemuda-pemudi belia-belia anak-anak kadik Lun Bawang Lundaya kena tahu Dora Touch. Okay, setuju nak kena uningar Rachel pernah ngecing tabik malah ada operi dejo kuan DJ selamat bertugas. Terima kasih Rachel. Okay, tajuna tau inan tabi rat kena nak tau napa taka guys. Winin unad-unad na nakap tabi-tabi mo yun ni bang live TikTok ni ha. Okay, tapi saya tujuan nak kena tahu Julian Ratde Malinau ngirim tabi kuan warga Malinau lukunan ningar Daniel Sierra di Radio Limbang. Okay, Ratnaku Julian ngirim tabi Ratde Malinau kuan Muyu Popo Malinau warga Malinau luk ningar Daniel Sierra Radio Limbang mama cuy ini ya. Okay, kena tahu Joni Agong ngacing tabi week unad kerja tungai mendamit merot kobi kena tahu Joni Agong unad bertugas unad kerja dek mendamit Limbang kena uningar merot kobi. Okay, undat ngimat kobi ini lu telu. Kenak tau Johnny, Leo-Leo ha. Leo-Leo kerap mau merot kobi na. Okay, tercuna baki cot-bacot. Boy, ngirim tabi wikwan keluarga aku luk daik lumut. Kuan Yama Ukab dah ide merepat namuyo sia-sia selalu ratneku Iboy Ratunge Malinau. Okay, kena uningar ini ya. Tapi rakyat nak tahu Iboy Ratde Malinau kuan keluarga na luk dai lumut lawas lah kena uningar yana Yama Ukab merepat namuyo sia-sia tunan muyo luk ningar. Okay, anu balamuyo warga lumut. Okay, Lun Bawang Medamit panang ngacing tabi kuan among tau warga Medamit dengan bala do puli deco. Kenang tau Joni Agong malah do puli deco. Wip yang ngirim tabi kuan pupu tau Lun Bawang. Ini ngirim tabi kuan datalu luk dek Medamit na terat naku Joni Agong. Okay, kenang tau Raut di penak David Walk malah do puli deco kuan tau selamat bersiaran. Kuan among tau luk ningar Daniel Sierra Radio Limbang bang macam ini. Okay, kena ningar ini ya Ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM.

Okay, tau masinan peluang kita dengar bang 35 minit baru. Kuan matalu lupian ngacing bala ucapan, bala merkeli, berita keluarga, info-info aktiviti, program acara. Lok mangun bang bawang tau limbang di panalawas, siapa-apa panak. Kaya kena dengar tau masinan 35 minit baru. Lupian ngenok dawar lemah batalian telefon 085-211-246. Ini mukab kuan tau nakini 085-211-246. Mukab kuan tau nakini kena dengar. Okay, tau Nani Tejuna, Toina Nani Rat Kenak Tau Doni, dengan Nani Luk Tetanan Melepu. Okay, Toina Nani Melepu, Toina Nani Bala Tuhan, Rat Pastor Dan Selisinga, dan Setejuna Luk Katalu Nani Rat Pastor Nixon Balang, dengan Nani Luk Tetanan Madak Neku. Okay, Tau Teju dengan Nani Luk Pun Melepu.

Ina Ratna Pesta Limbang 2026. Lamu bad baru kena dengar so apa Pesta Limbang 2026. Lamu bad baru berpesta tunge Limbang. Ina tuda-tuda acara aktiviti lok miak ruan ngatur kena dengar. So apa Pesta Limbang miak ngimun tanggal 16 macing 20 acu bulan September ini. Okay, 16 macing 20 acu bulan September ini. Ruan ngatur kena dengar dari dataran tebingan Bak Limbang. Okay, dari tengah Bak Limbang ya. Dan program yang ngimun jam 8 pekak macing jam selesai medecam lah kena dengar jam 10 meca medecam ratnan program di pada aktiviti ini. Okey, netang netau halun Limbang lawas, luar Limbang, luar lawas, radai negara Brunei Darussalam, radai Labuan, radai Sabah ataupun radai Miri, yapa-yapa mula kena dengar look pian mecing amek nier dan nier amek ninger dan nier ratnan pesta Limbang lakini 2026 lok miak ruan ngatur tanggal 26 mecing 20 aco bulan ini minggu berulah kena dengar. Oke, acara perasmian dan majlis penangguhan miak mangun tanggal 10 liwa dan penangguhan 20 aco bulan September. Okey, Peluba Alud Bidar. Okey, Peluba Alud Bidar dan Alud Danaga miak ngimun tanggal 15 macing 20 acau bulan. 15 ini 20 acau bulan. Kira orang dengar Peluba Alud Bidar ini pernah Alud Naga ya. Dragon Boat. Okey, selepas ini Peluba Boat Laju. Okey, Peluba Boat Laju iaitu puluk tuduk dan puluk walu acau bulan. Okey, puluk tuduk dan puluk walu acau bulan. Peluba Boat Laju. Kira orang dengar. Okay, selepas ini Pesta Ria Limbang. Ruan ngatur, ngimur tanggal 16, macing 20 acu bulan. Okay, Pesta Ria Limbang. 16, macing 20 acu bulan. Okay, setecuna konsert. Inan konsert Pesta Ria Limbang. Dan ida pengen netang, jemput, netang. Mula penani lah kena dengar artis-artis tempatan, artis-artis rat dari luar miak ngeramai datau bang konsert Pesta Ria Limbang iana malam puluh waluh dan puluh liwa acu bulan September ke konsert pentas kena dengar Ria Limbang. Ini setacuna kuantau taman tinang kena nak luk pian maya ngalak pepat bang Peluba anu ini Unity 5 kilometer dust run. Kuantau lok pian jogging lah. Jogging ataupun upun kinado 5 kilometer. 5 kilometer. Ini kena dengar sebetulnya kan ataupun 5 kilometer. Ini nani mado. 5 kilometer munang ini kalau tau pian upun. Has kuantau lok pian upun. Selamat ini kuantau lok pian nanan kukud. Okay, fun walk. 10 kilometer kena dengar. Okay, fun walk 3 kilometer mo. Eh, munang. Pernah ada 3 kilometer ni, lontolo. Miak upun, miak nanan. Okay, kalau lupian upun, 5 kilometer. Kalau lupian nanan kukud, fun walk, baru 3 kilometer kena dengar. Okay, acara ini miak ngimun, 16 macam bulan. Okay, 16 macam bulan, acara fun walk, ini pernah upun. Kira ada 5 kilometer dan 3 kilometer lah kena dengar. Okay, sepanjang Pesta Limbang kena dengar pasui miak ruan Jualan Rahmah. Jualan Rahmah miak ruan ngukab atau ruan masui ngimur tanggal 18 macing 20 aco bulan. Okay, 18 macing 20 aco bulan Jualan Rahmah. Serukat Pesta Limbang ini ruan ngatur. Okay, kena dengar nama kelupaan kuantau lupian nier dan nier Peluba Alud Bot Laju ataupun Alud Bidar ini pernah Alud Naga ini atau miak mecing pad-pad ground ingar tanggal 16 mecing 20 acu bulan. Okey, 16 mecing 20 acu bulan September ini. Okey, kialak inan narang tahu ini ground ingar meyo name tongek Limbang. Okey, meyo tahu na nier Limbang, meyo tahu na ngikak Limbang, meyo tahu na inek tongek Limbang. Ini peluang nak ground ingar. Ini peluang na inan tau macing ame tunge Limbang, papu dua kawan-kawan, papu saudara mara, papu dua kanid, papu ni dede lah dua depun-depun tau tunge Limbang ini sambil me nier ratnan rot-rot pesta-pesta pesta Limbang dan petecu nier pembangunan, nier kemajuan, nier anun-anun mo luk pinudut-pinudut tunge Limbang kumio na nier Limbang di luntaduh.
Ah, ini kerap na. Inantau me niar.

Pesta Limbang. Ha, kalau nalo ko dang ini na ato ni me tungay Limbang negan. Okay, jadi ini daya penarik kuan tau lah kena mendengar yen na Pesta Limbang 2026. Okay, merapat tau miang mapapo. Minggu lok patun ini lah kena mendengar pakatu ko Pesta Limbang. Okay, kalau wipet tu macaran dan tudak-tudak tabi baru lah kena mendengar. Okay, tabi-tabi baru long najing yen ni. Yana, Yana Ana Malado Pridejo kuan kena nak. Terima kasih Yana ngirim tabi kuan popo talun bawang. Kaya kena tau Franz Cis ngirim tabi kuan tau dan bawang lawas dok undang dengar dan niar siara Radio Limbang. Feni di pana Hudson Hudson Laos Lau ngirim tabi bermalam malah doa acu lima kanid kebalana selama bertugas tunggu jam pukul 5 saja ini. Ya betul Hudson. Batu, we pana nunggu nganet jam pukul 5 muli melawas pengeni. Ngacok udung minggu kan? Udung minggu. Okay, Meli, JJ, Meslin, ngirim tabi kuantau, Luk Ninger dan Niar Siara Radio Limbang Bang Puli dan Cus ni. Robi pernah ngecing tabi kuantau, Brother Philip ngecing tabi kuantau. Do, Ninger dan Niar Siara Radio Limbang Bang Meco ini. Okay, kena mendengar ini ya Ratnan tabi-tabi matalu Bang Live TikTok Limbang FM dan tahun lembu buat bro lah kena mendengar rokong ramai dengan Nani Tosla Tejona Awak Kita Awak Kita Rata Balan Brok.

Okay, karon ning arso apa apo tau lama ba program apa lu ba limbang radio tau lu tau bang niat apo tau jo sini jo 5 tanggal 10 ce jo bulan liwa 2026 macing ya nimo siaran tau bang jo sini karon ning ar. Okay, atun wipian mala ribuan terima kasih kuan namong tau populun bawang lundaya luk ningar lama ba TV lama ba radio live TikTok live Facebook ID pana RTM klik luk ID pad ningar pad ratpun siaran tong imo munder join na macing jam ini. Okay, berita mia pendengaran tau bang jam telu pri de join ini napa kena dengar dan sepengah berita jam telu perkhidmatan seterjunnya yana radio Bang Bala Bisaya panpah dengan rum sekenya luk miak necu bersiaran di Limbang FM. Okay, terima kasih luk tapping-tapping PC Pascal Laboren luk nge-like luk love komen-komen lemah bahan live TikTok live Facebook ini ningar dan nier siaran tau bang acos ini luk repost. Terima kasih mung amung kuan pupu talun bawang lundaya Malaysia Brunei dan Indonesia. Dengan ini kena dengar macam ini mo apu tau acos ini. Okay, dok kerja kuan telu kerja duduk lawe kuan telu bang lawe duduk tudo kuan telu tudo dan mapapu baru bang siaran tau setajun mapapu baru kira dengar. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei, terima kasih Indonesia. Tuhan ngapruan, bye bye Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Bayaran interim RM1.5 bilion akan disalurkan kepada Sabah mulai tahun ini, sementara rundingan tuntutan 40% hasil negeri itu diteruskan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata bayaran itu dijangka dibuat selepas Parlimen bersidang pada Oktober dengan rundingan mengambil kira kedudukan kewangan negara. Beliau berharap langkah interim bagi Sarawak dapat diumumkan pada 16 September ini sempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Askar Wataniah kini diiktiraf sebagai aset strategik yang memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Raja Muda Polis Brigadier General Tuanku Syed Fazlurin Putra Jamalul Lail bertitah kepakaran anggota dalam bidang siber, logistik, perubatan, kejuruteraan dan teknologi menjadi penggada kekuatan kepada Tentera Darat Malaysia. Baginda bertitah demikian selepas berkenan menyempurnakan perbarisan Hari Ulang Tahun Regimen 504 Askar Wataniah ke-46 di Kem Bukit Keteri Berseri Perlis. Sebanyak 134 aduan gangguan seksual direkodkan Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual TAGS sejak Mac 2024 hingga 30 Ogos dengan 90 kes berjaya diselesaikan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memaklumkan TAGS menjadi saluran untuk mangsa mendapatkan penyelesaian dan pembelaan termasuk melalui pampasan dan terbuka kepada semua mangsa termasuk lelaki dan kanak-kanak. Di Terengganu, seorang pelajar perempuan berusia 19 tahun dipercayai melahirkan bayi lelaki di tandas sebuah asrama institusi pendidikan di Dungun sebelum mayat bayi itu ditemui disembunyikan dalam lokar malam Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat, mayat bayi dihantar ke Hospital Dungun untuk bedah siasat manakala teman lelaki pelajar berkenaan sedang dikesan untuk siasatan lanjut. Luar negara, susulan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 5 petugas media Indonesia masih hilang ketika operasi mencari dan menyelamat. Mereka terputus hubungan sejak Isnin ketika membuat liputan di sekitar Pulau Sebesi Lampung bersama 3 kru bot. Presiden Iswami Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamarul Zaman berkata, operasi pencarian perlu dipergiat selain menekankan kepentingan protokol keselamatan ketika membuat liputan di kawasan bencana. Komuniti media Malaysia menerusi Iswami menzahirkan solidariti dan berharap kesemua mereka ditemukan selamat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: akustik penaw.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sa boy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

0: Laro limau, ada unom, ada minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
1: Berindah, Maya berkongsi keterangan. Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi. Rindu Jesse, sudah unom, langgedam.
2: Suara 34, Puncak Prestasi.

0: Okey, bersama dalam studio untuk pertemuan rancangan Suara Terperapat Puncak Prestasi untuk segmen Kekimu Adoite bersama DJ Yono Puan Evelyn Bian. Hai Lin, apa kata Dr. Lin?
1: Hello, Muncoy, Bo.
0: Sihat, Dote?
1: Sihat.
0: Okey, Adoite jadi akan bercerita tentang bisnes yang Bo jadi pandai. Kau Bo aktif dalam bisnes spray. Angkangan spray no ke nolin.
1: Spray teh organic red spray muncoy lah muncoy untuk macam tanaman serangga and then untuk macam haiwan kesayangan lah.
0: Cembu ke cangkangan nak nun?
1: Kalau pi no sayuran paling muncoy lah untuk tukar jadi kubaja. Macam sayuran teh macam suang antehan
0: giok lah ulat kan
1: amun coy kau spray ja job payah lagi macam ngana
0: racun
1: berbahaya kan tapi organic red spray teh mun coy selamat digunakan mun coy lagi kan and then untuk pidalai kalau macam aho lipas aho ante
0: kilau
1: aho lalat
0: lalat
1: ya, no paling muncoy lah macam jati kan minat makan sambal makan sambal masa ngal sambal

0: No, sudah suang pengata.
1: Sudah suang no. Jadi organik rich spray muncoy selamat digunakan, muncoy lagi kan. And then untuk pidalai kalau macam aho lipas, aho ante
0: kilau.
1: Aho lalat.
0: Lalat.
1: Lalat ya, no ya, paling muncoy lah. Macam jati kan minat makan sambal.

0: Boleh terus WhatsApp pihak aku lah.
1: WhatsApp pihak aku.
0: Ataupun boleh ngintong page. Aku pun page Evelyn Organic.
1: Facebook. Inbox saja lah.
0: Inbox saja ataupun DM pun boleh. Paling kalau laju, respon pi WhatsApp saja.
1: Kalau yang bela, yo, cuma kena. Sama ada, aku pilihan kah untuk yo? Bisnes itu?
0: Aku pilih.
1: Yang paling mudah kah, yang paling senang untuk anak sekolah mungkin, untuk indu yang suri rumah.
0: Okay, untuk yang suri rumah macam no, kalau njop paho modal yang terlampau gayo kan, boleh bermula dari no dropship macam aku mula-mula pun dropship, untung dropship. Sebetul RM2, RM3, okay juga kan. Ataupun boleh join agent lah, sebab jami kan banyak stokis area Sarawak, pi Labuan, aho, Brunei, aho, sama Sabah, aho.
1: Jadi kira lah aku beli apa Maya? Aku yang pun iuran ke Anka cembo kan? Kalau dropship cembo, kalau jadi agent cembo?
0: Kalau iuran jopaho, ikau hanya perlu ngalap stok saja, jadi iuran sudahlah.
1: Dropship kan?
0: Kalau dropship, kau ngalap saja, macam at least kau ngalap 5 butul, sudah boleh join dropship. Dengan harga dropship juga.
1: Oh iya kak?
0: Oh.
1: Menarik.
0: Sangat menarik.
1: Sangat menarik ya? Kira aku yang maya bisnis.
0: Boleh bah kalau kau. Boleh.
1: Okay, aku tulis sekali, Len. Yang kedua lah, last. Okay. Harapanmu?
0: Harapanku supaya bisnis teh berkembang lah, berkembang terus. Harapanku aku boleh nulung suang jelema lagi dalam masa-masa teteh susah kan, macam aho kan susah bekerjaan macam no kan. Harapanku beranjak kan mali beras pun aho
1: kan.
0: Ni susah inolah aku kan nulung lah.
1: Jadi kali aku induk yang deposito pesanan mau bilin mau untuk yoko yang aku kenal inginkan bisnis tapi kakak lagi nyekuto bilin tadi lah pesanan.
0: Boleh pesananku mungkin aku kan job berani bo. Aku pun bermula
1: termasuk aku.
0: Aku pun bermula job berani ngalap stok yang suang no memang kau ado bo. Ikaw maha boleh aku teh. Macam bo te kira kalau job sell job
1: laku.
0: Kira no rugi ka macam bo job ante adang mikir macam no positif ja. Macam orang putih cakap no we can do it together lah. Jami sama-sama bisnes sama-sama ngah sama-sama lah. Aku kan nolong lah gad lah macam bo kau kan macam bo cara no aku okay. Untuk yang berminat job kira lah munyun minat maya bisnes kah ataupun berminat untuk mencuba sebetul boleh terus WhatsApp pin nombor 013-523-5 Siam Siam Siam 0 Tuhu. Ino nombor WhatsApp. Lepas no kalau job boleh gium aku pi page Evelyn Organic. Kalau sebab job rugi kalau beli sebotol pasal manfaatnya sangat-sangat suang lah. Satu botol suang manfaat dan job payah lagi kan mali baja lagi kan mali lagi untuk racun macam no pidalai kan mali lagi
1: obat gegat
0: kan mali lagi lain lagi untuk using sepasal te kan satu untuk semua lah wajib teh organic spray teh pidalai at least satu botol lah. Mari.
1: Okay, cukup muncul info yang Puan Evelyn kongsi Timur Jati sebada tiap pertemuan segmen kekimu dalam program Suara Terlepas Puncak Prestasi Amai Ani Anan cerita no cukup bersemangat diharap jadi motivasi Timur kaum kekimu suri rumah ataupun yang beliau bergium side income kan
0: benar
1: untuk

0: jadikan ante Puan Evelyn Tumai jadi inspirasi lah dalam ngangkat diri dalam bidang bisnes.
1: Thank you.
0: Terima kasih Timopi, Puan Evelyn.
1: Terima kasih. Jangan
0: bergetar sudah kan.
1: Terima kasih juga untuk DJ teh bergetar buat Tumai. Thank you so much. Yeah. Thank you.
0: Sama-sama Ani. Diharap terus maju. Ani segala Amin. Harapan impian mau untuk bisnes itu nak kejun jelamak sembayang lin. Dah Tuhan jawab. Makni makin berkembang.
1: Amin. Amin.
0: Masa itu sudah pinumu milin
1: supplier gayo pis Borneo.
0: Nah, Bopi Borneo.
1: Brunei aho ni.
0: Termasuk Brunei.
1: Oh, kan? Termasuk Brunei.
0: Diharap lepas te mo la pandai rezeki mo saya pandai pasal ber peringkatan antara bangsa kau.
1: Amin. Syukur. Amin.
0: Okey, ino saja tamu tuntut cerita Jamido Puan Evelyn berkaitan organic red spray, pertemuan suara, lalu dapat puncak prestasi segmen bagi

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Bila kau limau, atau unom, atau minggu, pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau, bersama program Suara Talu Perapat Puncak Prestasi.
2: Berindah, maya berkongsi keterangan, Suara Talu Perapat Puncak Prestasi, Rindu Jesse, sudah unom.

0: of a heart and a pride in her culture.
1: Hai, namanku Sophie. Aku dari Kampung Bidang. Aku Iyano, Ratu Bobolan 2020 Dimo. Terus bersama Radio Jati, sudah tentu no long genau.

0: Suang katangan yang onjob betapis selam porok platform ani ngangguk kepercayaan jelama ramai timu integriti. Reput berito kedanino ani nyabab pengamal media labi berkreatif lama ngiminit minat jelama ramai yang onjob ngal pengorbanan timu kesahihan sesenginan katangan maya ino ngal kandungan yang onjob tokono menganggu pemikiran masyarakat jadi kunci untuk nantu message kakak lagi diyakini bila maneno lamasa nak untuk acara semasa metajuk public service media and sustainable global communication strengthening public trust in the digital broadcasting era berkaitan mayak konferensi antarabangsa perhubungan mayak media kemopod yang genari lam kucing. Perkhidmatan Doktor Udara FDS Tarus jadi pun perlu untuk penduduk Reba Bandar Sarawak yang nimu kekurangan akses timu kemudahan kesihatan lawatan yang berpoingkat tim ino lengka enggak no nyidio uru penyakit kronik tetapi ani ngurang keperluan pesakit dalam penawan yang sadu nyugut ketangan penduduk tempatan Jok Bilong Maya Andrian Ulai ikut VDS nak keyakinan serta ani cukup-cukup nolong hasno lamasa nimo kes emergency sementara ino penduduk Pak Umur Freda Pitan mara penawan tambing timu migi yang ngalap masa sabai puli mo jam ani ngana belanja yang gayo untuk akas pekerja klinik Sofian Giman ikut Dr. FDS ani ngenyanang urusan rujukan jamak sakit Tarus Timur Hospital yang onjok palu nganggu bagian usin yo. Perkhidmatan ino ani tarang jadi penghubung gayo untuk nantuk masyarakat dari bandar onjob terticir tak nermo rawatan uru menguru yang sempurna. Jemaah Muslim Indonesia berita muncul sebuah dawa masalah Malaysia Madani.
1: Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okay, untuk penelitian sengai lah. Apa-apa tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur kerendap eh. Kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama, selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, dol apa bahagian sawat tenai lah. You akan keliman dol. Jadi yang kelima, matupak dia, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan jati pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jati, you akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.

Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

Yeah, hai Mun Jazz, kepada salam damai Timur Selid, bertemu Jati Adati bersama dalam pertemuan siaran radio Jati jam yang kedua berindang bersama ramai jangan dia saya dendang kepada yang bertitik seluruh pukul 8.24 balut minit kepada. Hai, ingat lagi untuk Mun yang agus saja bersama dalam siaran radio Jati. Agus yang berindang bersama saya sebuah lagu tak ada gambus pengkala madang ikau ngendaul genau. Senja Pino, Safiq Farhan, Cerita Luka. Ngomolo pertemuan rancangan dia saya, ikau kaki mulawak lagu tak bro end. Nombor geno kedah nada ulama lan miun, bandar limbang setia kasam. Menyugut jangkaan kedah nada untuk bagian limbang ada itu sendiri dia laku upis kemato kedah nada saya pada umai ini sok pada itu kedah nada rumah kasam maya anik ribut pilakan di dalam sinan doa lah. Jadi untuk miun yang masih tiba bapa darab mencoba darab jaga keselamatan nak darab nyugut peraturan nyugut undang ino orang lebih mencontoh jaminan keselamatan Jati bersama sambil berindang bersama radio Jati berindang lama rancangan dia saya dendang saya pada berindang terus berindang. Incan itu sebuah lagu tadi Ali, lagu yang bergalau cinta sebuah boy. Tahu bersama radio Jati sudah tantun dalam kenal.

0: Kumpulan Kebangsaan Sumo Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia timo negara jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalu Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon mengkoso sawat kenal sebagai anak Malaysia. Lam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya ujab rosak. Jalur gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti mayak yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang jalu gemilang. Jati buli masang jalu gemilang lam dalai, sekula, upis, ngak lam tuka masing-masing. Iba jalu gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magimasa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Dia sedang seribadah.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

0435 55 tahun mengucap kenangan menyemai aspirasi bersama AGM Limbang, teman setia Anda.

0: Kaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mes setia timo negara jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalu Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, kaum, agama, mayat latar belakang, tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon mengosok sawat kenau sebagai anak Malaysia, dalam diri mayat terisan aku.
2: Panduan mayat etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna mayat ujab rosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti mayak yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis, mayak dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Dini Mati.

0: akustik pelao.
1: Aku sayang mo ikaw. Nyugut sa boy tumbo, hompot no hiya aku.
0: Yang paling best, aku

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang, Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Masaite Radio Jati Suramala Pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no langganap.
1: Dedang limo on.

Menjual suara pada orang ini. Kekal lagi bersama dalam siaran radio Jati Jam yang ketalu jam yang keturi. Teh Jati bersama lama rancangan Dendang 56 yang buat titik sudah pukul 5.46 minit suara pada. Imo aku sayang Dendang Jati main lagu no yang bergalak. Onjap kukito senjap pindah kumai aku anak bis saya lagu tat asyik band ngemolo rancangan Dendang 56 Jati.

Kapit Menteri Berkantor Polis Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu mak nyaboy tuntut takziah timo sanan limo ulun mangsa kejadian helikopter yang naratu pimatan Doktor Udara FDS Lamlong Lelang Ud Bokom. Kejadian yang malut nyawa sungulun pilot may apat ngulun artis longon opis Menteri Kesihatan Malaysia KK Amino nanggap singinan. Keadaan yang datang gayo timo masyarakat Ud. Bila mara tentang perkhidmatan FDS memanau tanggungjawab yang penting lam nak bantuan urung-urung timo kawasan yang menjepau kemudahan. Diri kasih main komitmen selid bangsa yang natai lam masa bekerja bantut tak tenak penghargaan serta ani ingat laku seluruh rakyat. Berkaitan maino beliau dan bagian perintah maya rakyat Sarawak berdoa supaya sanan mangsa tenak kekuatan meni tabah lam nimo dugaan berkenaan yang bo bila maneno lam sinan katangan yang pernah lam migi ada tikmai.

0: cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan berdua. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Hai, aku Kelviana Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

0: Pergaulan Kebangsaan Sungguh Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Imo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa, serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera Joko dalam kedan berasi. Sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bang FM sudah tentu nah lam kenal.
1: FM sinan kusungapat frekuensi megahertz. Ngurungau nang siaran Bisaya.

Jom rayakan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019

0: Nordeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan Merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dinaka YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
2: Dinaka YFM, radio kemerindang kita didengari.

0: Marina Jaram, Rinang kita dengar lagu ya Bujang Ulu Sungai. Lagu keterubah kena kita pun ke awak selemai kita ke lemai tak meninggal. Lemai hari 5 kena 11 hari bulan 9 tahun 2026. Terus ke program hari YFM ke lemai tu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Bak awak sedang lemai untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Seruan bersamping harap ke berita kita seruan mana gerai sedang wujud dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari itu. Engkap ninggal kita tadi habis sekedaan tu tadi benung jalai ke pengawak atau ke gawak shift kini atau ke gawak ke dirimpu. Harap ke terus seruan siang hati jalai ke pengawak kita ne. Lalu kita ke benung dalam tu jalai jam ke datuk mulai ke diri Ari Nur gawak kini atau ke bisik pengawak ke bukai. Harap ke semampai jimat lebih baik ke kereta. Kelebih ke lebuh kita tu tarik mansak jalai ke benung diatur jam ke diatuk bukan seminat di Bandaraya Kuching petang begat di Semarahan di Serian yang begat bandur bukai kelebih ke bang mengeri ke besai harap ke semampai jimat kita peninggal. Lalu seluruhan itih ke undang-undang jalai alun ya. Tak berasa jam kita meninggal 9 minit lepas pukul 6 lemai. Hari kami Pak Bandaraya Kuching muat ke lemai tu meninggal. Saya ku nak jauh bida ngau bagi menua kebukai. Laban menua kita Sarawak lagi mengkang. Napik penusah sebuah nasab jam ke diatuk. Ne? Jadi nanti ni tiah ke berita berkawal dengan indeks pengamah angin sehari itu atau ke IPU. Jadi nak pukul 5 lemai tadi seminat Serian aja ngelikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU bak ikas di balat nak manah ke pengerai ianya 220. Lalu nitih ke penerang dari sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS ngayan ke 10 kandang menua ngelikut ke IPU ti ndak manah ke pengerai ianya Kuching, Semarahan, Seri Aman dan mekat di Samalaju, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri, Ngau Miri. Lalu dua lagi kanan menua selama ngerikut ke IPU di jelannya, ianya Kapit Engau Limbang. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengamangin tak ke IPU ke dirikut sehari itu kenyari pukul 5 lemai itu tadi ya. Harap ke terus jaga pengerai peninggal nanti nak boleh nak berjalan ke pengawak di luar atau di tanah. Harap ke kita yang tadi jaga pengerai di rimpu kena ke sengkabung hidung nyawa lalu anang kurang ngirup air aman. Nyak tips lubuh kita tu tadi napi penusah sebuah asap ke menu nuntung menua kita di tok nanti nadai ke buah mana lagi tua tu tadi dia riri jak di rumah jana kelebih ki ba ujung minggu nah ngambil ke kita yang tadi ulih ngendat ke derimpu kelimpah ri yang nyaga pengerai ke sembilan derimpu aja tam mega diri sebili
1: sebun nya majak balat nyadi nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
2: Berseri main hari Malaysia ke-63, ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6, YFM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
3: Give me
0: Jadi udah lepas lagu tu lagi meninggal, kita terus mendingan ke Hilawai Sri Aman.

Bertemu baru kita Balap Ningah bab program Hello Wai Sri Aman. Tik di dinga kita nintiang lemai hari lima berkunci keberita hari bagi menu Sri Aman sekali kenya hari bagi manua betuang. Mengkang iben ngau kita dalam awak ke skeleto tau ke Steven tapas silai ngau nak oleh berkunci keberita ungkap kita peninga di kesayau ke semua. Berita keterubah di berkunci ke skeleto berkawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah diatur upis kemas Sri Aman. Nyade program tu ianya program nutup kos kedekomai kos Do It Yourself diatur berumah koni panggau batu besai Sri Aman. Program ti dipjalai ke upis pemansang mensia mayuah peliliah menu Sri Aman kemas Sri Aman empai lama. Program tu mujur dipnyadi yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody Kaban Parlimen P202 Sri Aman. Lalu ko yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody lebih ngenang program to ya cukup gagati ke pemujur upis kemas Sri Aman upis pemansang mesin mayuah peliliah Sri Aman tiudah ngatur program to ko MP P202 Sri Aman mega program to undang udah ditemu mai pengelantang ngagai semua kelimpah tau ngenegap kage kawal antara komuniti pia mega kuya program to undang inisiatif perintah menua to di praktikal alai berkunci kemacam penemu baru di tau kena bersari-sari kelebih agi sidak ya kehindau hari penemu itu mensia mayuah dekat lebih kreatif lebih harap ke penauk diri serta ngada ke potensial di tau ngemujur ke pengawak nambah ke penetai pemisik ruang biliak diri ya megang ngelalau mensia mayuah tinggau kusto terus berdiri tegap koya tinggau perintah menua Sarawak ngambil atur-atur pemansang di Sri Aman pia mega Sarawak kelebih age mujur datai ke pengelantang community. Program temayanya mujur di golok Puan Haslina binti Samsir pemesai upis pemansang mensia mayuah peliliah menua Sri Aman pia mega tuai-tuai reban bangsa serta mensia mayuah di semak ngau alai ngatur program to rumah koni panggau batu besai Sri Aman. To tadi berita ya ke terubah kita dibayar aku insit ngagai berita tik kedua. Jadi berita tik kedua tu ngenang sebengkak pengawak ti udah datur mega empai lama dibagi menu Sri Aman program ya kedekumai program sejambak kasih. Nyala empai lama program tu program sejambak kasih Ci Cuan Ko Sri Aman. Udah mujur di Pejalaika diatur bak bangunan serakup Ci Cuan Ko Sri Aman tidak disebut mega rumah kuning Sri Aman. Bak program tu semak 350 ekor mensia mayuah bisik di kangau kedatai nguluk program tebal lagi hari komuniti B40 sidak titimpang peliau serta sidak tiudah tuai umur disuak ke bakul tau ke bantu pemakai. Program tu suah diatur serakup Ci Cuan Ko Sri Aman tau ke rumah kuning Sri Aman lalu dipejalai ke kena ngenyemak ke serakup engau genap komuniti di Sri Aman kelimpah kena raban serakup tu mandang ke pengibuah penyayau diri sekali kenyak kena mantuk sidak titimpang peniau pihak mega kurang penatai pemisik. Program tu dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman mega yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody lalu ia gagal amat hati ke pemujur program tu. Kaban Parlimen P202 Sri Aman mega berasa yang mata megah hati mendak serakup tu merik bantuk ngagi genap komuniti nak ngira penatai bangsa sekali ke jalai pengharap. Belak datai ngulok program tu mayanya ianya temenggung kue icing ternyadi cermin serakup tu pertubuhan meninggikan akhlak Ci Cuan Ko Sri Aman pia megah Mr. Te Chu Seng ketua komiti pengatur program sejambak kasih Ci Cuan Ko Sri Aman pihak mega Wali Kota Sri Aman Tuan Anthony Abel tuai-tuai reban bangsa di Pasar Sri Aman pihak mega Kaban sekali kenyak pemesai upis peliliah menua Sri Aman serta bala sponsor pihak mega bala pekerja-pekerja pengawak nak bergaji. Untuk berita yang kedua lalu untuk berita tik ketiga tu data dari peliliah menua Seratuak tik dipegai bagi menua Betuang api lama dia dah udah dipejalai ke pengawak kedikumbai berjadi ke projek RTP
projek nganti atap rumah panjai rumah lindung engkudu atas sebetan surat tua. Projek RTP tidak penyadi keto yang kawam projek ngatap tebelayar piam ke kaki lima rumah lindung engkudu atas sebetan surat tua. Program itu mujur di penyadi kekaban konsen negeri N39 Kerian yang berhormat Encik Friday anak belia. Lalu program itu mayanya bisik digulo lebih 800 iko mansia mayuah. Munyi ko yang berhormat Encik Friday anak belia, program beketo udah ditemu nyadi platform mansia mayuah neguat ke pemanah kawal antara sida pihak megak tenggau pengari-pengari rakyat serta upis-upis perintah dalam ngemujur ke pejalai pemansam lebih hagi di menua surat tua sekali ke Kerian. Bala komuniti TBC nguluk program to tebal lagi data dari menua sebetan Kabo, Lempak, Awiak, Melupak, Kerian, Budo, Piamaga sebelah. Lalu pemayuah penatai temuai berketuk udah mandang ke pemanah kempuang Piamaga kawal antara genap komuniti di menua to. Piamaga ko kaban konsen negeri N39 Kerian Tan Kemeh pemanah kawal antara kita peranak menua to serta terus bekerjasama ke pemujur penatai buah-buah pemansang di menua Kerian kelebih hagi. Belak datai nyempulang penatai yang berhormat Encik Friday anak belia, ianya bakal bala pemesai-pemesai upis perintah, tuai-tuai raban bangsa serta mesin mayuh di menua to. Lalu to berita yang keempat, to berkawal ngau sebengkah pengawak mandang ke barang pihak Mega Penerang di dikumbai pameran mini Hari Malaysia 2026. Jadi berangkat hari kemarin 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 Bandar Kedekumai Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik Betuang berangkat hari 9 pagi nyentuh kelima lemai sepemanjai hari 10 hari bulan kemarin nyentuh 16 hari bulan 9 2026 di pejalai ke pengawak mandang serta berkongsi ke penerang Kedekumai pameran Mini Hari Malaysia 2026 beramai kejakok Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Program itu dah dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Prapu Kaban Parlimen P24 Betuang 10 hari bulan 9 2026 kemarin hari 4 pukul 10 pagi. Itu kebenarnya tentang program yang kediatur upis penerang Malaysia Beliliah Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Daerah Betuang engkau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Nya berita ke penudi di perkongsi ke sekali itu ungkup kita bala peninga terus nyaga pengerai lebuh kita petapik engkau penusah sebuah nasab ya kaget mengkang nyadi di menua kita di itu biar mengkak terus rindu

Kita selama peningat pukul 6.30 lemah itu lagi. Kita sama pula mendiang ke pesan berat, pesan ke batang, ke biji kenatai, ke peningat kita. Tak sebanyak mendiang kita dengan setiap lagu Ari Stanley Puah dengan lagu ya Pengingat Lama.

0: Dan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10/11
2: pukul 5. Ya kenalah di hari tai itu klub lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisik terima kami hari email biar mega hari WhatsApp konti YFM Iban kelemai tu pesan ke terubatuk data rindat anak seman tak ke indah atun nuju kaban belayan kelebih ki ngakai rumah ke semakai yang mendas mempelai rumah duat dengan asam rumah berarik kedap rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah untan Tanjung Sikup rumah Indu Nyangau Sungai Belung Mutun biar mega di Beluk yang muka babu, belasau, bajau, tebruk, teraik, munggu gerenis, belawung, munggu tunggal, lubuk lembah, pelawa. Yang muka kapan belayan kebukai kena lah rintai kena mari tau. Kali pesan tu madah ke Janoi anak empang, Janoi anak empang tak ke Jandi, tak ke Payatun. Udah nadai kena 10/9/2026. Lalu niang Janoi anak empang tu dekat di Skype Melamayuh. Ianya malam hari 6 tu 12/9/2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 13/9/2026. Jadi minta kaman belain kerpesan datang ke rumah Suyah anak Japang mendas asal seratuk. Jadi sekali lagi mendak ke Janoi anak empang tak ke Jandi tak ke apa itu nudah nadai ianya kena 10/9/2026. Niang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya malam hari 6 tu 12/9 serta dianjung kena pagi hari Minggu 13/9/2026. Minta kawan bank kepesan dari datang ke rumah Suya anak Japang mendas asal seratuk. Pesan kedua tu pesan mati datang dari Charlie nak mabung tak kapai katun nuju kapan belayan ya ke dia bak batang air pakan sugai entabai batang air julau batang krian piam kat dibuduk ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu pesan tu madah ke mabuang anak ngumbang mabuang anak ngumbang tau kapai cali udah nadai kena 10/9/2026. Jadi ni yang mabuang anak ngumbang tau kapai cali tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 12/9/2026 serta dihancur kena pagi 13/9/2026. Jadi minta kawan belain kepesan datang ke rumah Cali Simpang Wak Jalai Sesko Lama. Jadi ya sekali lagi marah ke mabuang anak ngumbang tak ke apai Cali udah nadai kena 10/9/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya hari 6 tu 12/9/2026 pak rumah Cali Simpang Wak Jalai Sesko Lama serta dianjung kena pagi 13/9/2026. Pesan ketiga tu inyak pesan mati datai hari ex dermagani nak lansam tau ke apai Catherine pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia di Nangasigo air supit pendan batang sebungan sepaduk segenggam semebak gelam serau pian meka ya ke dia bat semanjai jalai sebawah ya nya di suai nanga kumpang engkelili ya nya berumah macau rumah Senin Serupai Tengah, Jalai Kuala Tatau Balingian, rumah Penit Sungai Kemenal, Batang Selezu, Sujan, Teban, Takis Bawah, Kaman Belayan Bak Batang Segaman, di Bintulu, yang megak kaban belain kebukai, kenalah rintai kena madito. Pesan untuk mendah ke Lansam Anak Sarawak, Lansam Anak Sarawak teka Jalung udah nadai kena 11/9/2026, Sarito, Bak Rumah Lawrence Anak Ambah Sungai Sebangat Sebawah Bintulu. Jadi niang tu dekat di kubur mayang kubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ya ke depesan. Jadi sekali lagi madah ke Lansam anak Sarawak tau ke Jalung udah nadai kena sari tu 11/9/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya bak rumah Lawrence anak ambah Sungai Sebangat Sebawah Bintulu. Lalu mengubur apin temu laban lagi ngantik penatai kapan belayan ikut pesan. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai Josephine anak kani pak lumur 019-974-3305. Nangkan ketuk inyak pesan datari induk Anita nak unggam nuju kapan belayan. ianya ba ayat ulu ruban panjang ruban kop ibus kop ibus salkra ulu ruban jurupang ruban sungai antu ruban piam gak di bawan balingian muka sungai ramas buyau kawan belayan di nanga batang krian seratu di kucing semanggang piam gak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu pesan tu mada ke ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dan adai kena 10/9/2026 lalu niang ex pengajar unggam anak dunia tu dekat di Sengait Balemayu bat rumah suli anak jantai engkajang pelasu kabung ianya kena lemai hari 6 tu 12/9 serta dikubur bat pendam Anglican St. Michael pelasu ianya kena hari Minggu 13/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke perinol dan adai kena 10/9/2026 lalu niang tu dekat Sengait Balemayu bat rumah suli anak jantai engkajang pelasu kabung ianya kena lemai hari 6 12/9/2026 lalu dikubur bak pendam Anglican St. Michael Plaso ianya kena hari Minggu 13/9/2026. Berita kasih lagi tak bertanya dengan Gai Chi bak nombor 013-8177-027. Pesan ke Siti tu ianya pesan mati dari Joshua Langi anak gelagat tak kecus nuju kaban belayan ia ke dia bak rumah jangan ulu senulau sungai jirak jauh rumah linguh ulu risau Semurin, Praja, Sungai Nyaruban, Rumah Unjil, Nanga Pe Ulu Ribas, Malung Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Enya Apai Kuh Sebilik, Rumah Kesemakai, Enya di Kamidan, Nanga Luau, Lubuk Payang, Uang Alas, Tanjung Tapang, Belawung, Tanjung, Rumah Ugos Kawit, Nanga Melupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Biar Megak Kabar Nak Belayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Ritu, kalau pesan tu, madah ke Gelagat tak ke tanah nak king udah nadai kena 10/9/2026 bak rumah dara ramias ulu luau awi seratuk lalu niang tu dekat di Sengait Balemayu ianya kena lemai hari 6 tu 12/9 dengan acara sembiang serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya 13/9/2026 jadi sekali lagi madah ke gelagat tau ke tanah nak king udah nadai kena 10/9/2026 bak rumah dara ramias ulu luau awi seratuk lalu niang tu dekat di Sengait Balemayu ianya kena lemari 6 12/9/2026 kena cara sembiang serta dianjung ke kubur kena pagi hari Minggu 13/9/2026 beli taksi lagi tak tanya dengan Kai Gabriel Tedung bak umur 013-593-0161. Lalu pesan ke Siti Tok Peningan yang pesan ngetas ulis serta main tu balu dari Lydia Tekendun pesan tu nuju kabar nak belayan ya ke ya ke jauh tu ke semak ya kenalah rintai ke nama Dito lapan tu di screenshot ali email Tok Peningan kalau ya pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Lawrence Lucy yang anak acung tau ke laki biah tau ke mucan anak Edwin Incham kalai pengawak ngetas ulit setamuan terbalu tu dekat diatur kena malam 12/9/2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara semiang lalu pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 2 lorong 1 Pine Desa Jalai Taman Desa Damai di Pintulo. Jadi sekali lagi pada ke pengetahuan sulit serta main terbalu niang Lawrence Lusing anak acung tak ke laki biah tak ke mujan anak Edwin Encam kalau pengetahuan dekat diatur kena malam hari 6 12/9/2026 pukul 8 malam kena cara semiang bak rumah lumur 2 lorong 1 Pine Desa Jalai Taman Desa Damai di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningan ingat pesan ngetah sulit datari acai tak ke bijai nak kiruh mesan kabar nak belayan ya ke dia bak merindun nyato atas, nyato baruh, ulu lansing dengan kesit, lubuk subung, ulu kapu dengan uyau lemanak, memgak sekayu air lemanak, barau sebangki panjai sebagi pandak, sebeliau atas, sebeliau asal, san semanjuk, titok ulu ngot titok elik, nibuang berenggang, geluang sedarat, setengin, memalui, puyang pandak, puyang pancai, ngau kaban belayan di kucing, miri Sri Aman, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena madi tau. Pesan tu madah ke pengangkutan sulit niang ritun anak sigai ianya kena rinam tu 12 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi nak cara semiang pak rumah sibat merindun skim angklili. Jadi ya sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang ritun anak sigai ianya kena rinam tu 12 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi nak cara semiang pak rumah sibat merindun skim di angklili. Dulu pesan ke sitik tu datai hari ding anak geruntang tak kejo mesan kaban belayan di kediau bak sedaun sarau semebak merudik miri labang atas labang paruh pian mega sabang anak geruntang ya kediau bak rumah bidah sebawah ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tu pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang jo anak ding ianya kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam bak rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang jo nak ding ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 9 malam bak rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Unya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peningat kurikan hampuan baru maca pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Lagu dari True Force Band, Ba Antara. Lagi ngatai ke pesan berat ya ke bisik di cuma kami hari yang peningah kita. Kalau pesan ke sekali itu, yang pesan mati datang dari Johan anak Guang. Kalau yang pesan untuk nuju kapal anak belayan, ya ke dia bak pasin, pakuh, ulu ya, igu tamin, dijah tamin, skim skuau, ulu bayan tasik. Biar megak di Sibu, Bintulu, Tamin, Batu 36, Setapang, Langat Tajam, biar megak kaban belayan kebukai, kena lah rintai, kena maditau. Kali pesan tu madah ke Guang Anak Munsang, Guang Anak Munsang, tak ke Gui, tak ke Paijo dan Hadai, kena pagi 11 hari bulan 9, 2026, ianya bak Hospital Sibu. Lalu niang tu udah dibaik pulai dengan rumah panjai, ianya rumah Jem, tau ke ekstur Manyanggau Anak Asun, bak Batu 36, Tamin. Jadi maya nganjung niang tu apin temu, laban lagi nganti penatai kaban belayan ya ke dipesan. Jadi sekali lagi madah ke Guang Anak Munsang, tak ke Gui, tak ke Paijo, udah nadai kena pagi 11 hari 9, 2026, bak Hospital Sibu. Lalu niang tu udah dibaik pulai ngagai rumah panjai James, hanya ex tu rumah Nyanggau Anak Asun, bak Batu 36, Tamin. Lalu maya nganjung niang tu apin ditetapkah, laban lagi nganti penatai kaban pelayan ke depesan. Jadi berita sekali lagi top tanya ngagai Johan Anak Guang, bak lumur 019-751-8201. Pesan ke Siti Top Ninga, inya datari Mako Anak Majing, nuju kaban belayan ya ke dia buat rumah Kas Malang, rumah James Malang, rumah Joshua Malang, rumah Ariak Malang, rumah Juliana Malang, rumah Lendi Malang, rumah Pari Malang, rumah Seli Malang, Telajin Bakung, kaban belayan buat Bakung Atas, Semanggang, tu rumah Meriang Sungai Biar, tu rumah Laka Serikai, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu mandai ke Raju Anak Renggi, Raju Anak Renggi, tak ke Indai Unyi, udah nadai kena 10 hari 9, 2026. Lalu kita dipinta datai ngagai lot Tudan 1065, Tudan Fest 6 Miri, ngau nyengai niang Raju Anak Renggi, tak ke Indai Unyi tu, inyak kena malam 12 hari 9, 2026, hari 6, serta dianjung kena hari Minggu 13 hari 9, 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Raju Anak Renggi, tau ke Indai Unyi udah nadai, kena 10 hari 9, 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya malam 12 hari 9, 2026, bak lot Tudan 1065, Tudan Fasa 6, serta dianjung kena 13 hari 9, 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, inyak pesan ngetas ulit datai dari Winchester Anak Kijun, nuju kapan belayan ke dia di Engkalat Ilik, Penasu, Rantau Panjai, Awup, Pasir Mas, Teku, Pasai, Bidut, Sentosa Salim, Sebedil, Bawang Asan, Piamkat di Tutus Sibu, Nengah Merurun Julau, Julau Pakan, Ulu Julau, Rumah Rusak, Rumah Kun Pakan, Sungai Pinang, Rumah Bayang Pakan, Nangan Nansang, inyak rumah George Pakan, rumah Sungai Rabah Ulu Buduk, Bruru Pakan, pihak mekat kapan pelayan kebukai, kenalah rintai, kena marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang Kijon Anak Muli, tak ke Paijo, tak ke Laki Jama Anak Runggai. Kalau pengawak nguan ulit tu kena malam 12 hari 9, 2026, hari 6, lalu ulit tu dekat kertas kena pagi hari Minggu 13 hari bulan 9, 2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawal kertas sulit, niang Kijuan Nak Mulit, tak ke Paijo, tak ke Laki Jama Nak Rungai. Kalau lai pengawal nguan ulit tu dekat dia tu kena malam 12 hari bulan 9, ianya malam hari 6, lalu dekat di kertas ulit tu dekat kertas kena pagi hari Minggu, ianya 13 hari bulan 9, 2026. Jadi minta kawan belayan ke depesan datang ngagai bilik lumbur 47 in Anak Kijun, hanya bak rumah Adin Anak Jawa Sungai Engkalat Batang Igan di Sibu. Awak nyak tarif ninga
pesan berat yang kebisik diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Biar kau dah ada baca akun tadi pesan dari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi ke penuri tu peningat Siti Jaku Gerah ke diterima kami dari Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak atau ke Sarawak Family Planning Association SFPA. Kali pesan kali gerah tu menuju orang induk di menua tu kalai Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak atau ke Sarawak Family Planning Association tu bisik ngatur kempen atau ke mersa pap smear ya ngau nadai berbayar ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 ianya pukul 8 pagi ngentuk ngagi pukul 12 tengah hari berpalan bak klinik Sarawak Family Planning Association bak Jalai P. Ramli Kuching ya nak jauh hari RTM Kuching itu. Jadi sekali lagi hari bulan nur ngatur pengawal pepersa pap smear ngun ada bayar tu ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 berengkari pukul 8 pagi nyentuk 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Association Jalai P. Ramli Kuching di tu hanya tadi Siti pengawal nare berbayar ungkup orang induk di menua tu kelebihan kita ke dekat bepersa pap smear ya. Awaknya tarik peninggal gerah ke bisik diterima kami ke lemah itu. Setelah lagu hari urai, terima meh dilah tanah.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Jadi selamat mari kita mendiang ke program Turai Penghidup Mulai Ngepas Terduduk Langi. Setiap lagu lama hari berdekat roni, dingameh pesan aku.

0: Haleluya. Selamat bertemu baru bok dalam program Turai Penghidup, bok dalam Bible Study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai, ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan, serta mega ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau kita. Amin.
1: Minggu tu kita berkunci ke ayat dari 1 John bagi 5 ayat 1 ngau 4 ngau 5. Barang siapa harap ke Jesus ni Kristus, sigi anak Allah Ta'ala. Lalu barang siapa rindu kapai, rindu megok ke anak. Laban barang siapa dia ada ke Allah Ta'ala, ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia, ngenok pengharap kita. Siapa boleh ngalah ke dunia, pelimpah hari orang karap ke Jesusnya, anak Allah Ta'ala. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadi, kita karap ke Jesus tu, sigi anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus sudah merik ngagai kita semua pemenang ya. Pemenang ngagai pengawak ngagai penghidup kita. Jesus sudah merik ngagai kita jalan ngatur atau ke ngemujur ke semua penanggul ngagai penekul kita. Ia sudah merik pengerian ngagai kita. Kena kita ngalah ke semua cabaran. Ngau nyelesai ke semua problem tibisi datai. Tiko nuntung serta kau ngemedias ke kita. Menyadi, Jesus merik pemenang tu ukai ngagai orang ke mana haja tau ke merik ngagai orang ke liam haja pendiau. Taya udah merik pemenang tu ngagai semua kita. Semua kita itu udah diado ke baru. Allah apa udah merik pemenang Allah ke dunia tu ngagai semua kita itu udah ngaku Jesusnya Tuhan ngau juru selamat kita. Darah Jesus haja tim layak ke kita uliah nerima pemerik ting mana tu hari Allah Ta'ala. Laban yo balat rindu ke kita. Tuhan sudah meri pemenang ya tu ngagai tiap genap kita itu dah nemu diri nyang anak Allah Ta'ala. Nemu diri anak tidak rindu kalah pai. Lalu hari kita itu nemu diri anak tidak rindu kalah pai. Kita kempang datai ngagai panggau pengasih ya. Serta mega kita harap kita itu disebut ya. Lalu kita berani ngerja utai itu diasuh ya digagok kita. Berani berjakuk serta nyebut utai ngagai ya. Tau kenyebut utai itu dah disebut ya ngagai kita. Maka utai ti bersangkut pahuat ngau pengharap kita ke Jesus. Lalu kita percaya ke diri uliah ngalah ke semua pengacak ti datai dekat nguji kita. Bub kudus dari madah ke laban barang siapa dia ada kalah talo ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia ngenok pengharap kita. Haleluya. Menyadi, sebagai orang Kristian, orang ti dijaga Allah Ta'ala ke hidup, kita patut gaget hati ke penghidup kita. Penghidup kita itu berpanggai serta dijaga, diintu Tuhan. Kita nemu Tuhan ke penghibun kita. Lalu ia dekat merik ngagai kita, semua utai itu dipuguna kita. Semua utai itu dikenok kita. Lalu haleluya, kita nadai suntua utai ke mana. Hari pemenang Jesus sudah diberi yang ngagai kita. Kita bisi pengerai di dunia itu. Kita bisi pengerai tubuh. Bisi pengerai hati. Bisi pengerai rundiang. Ngau pengerai belanja. Hari pemenang Jesus sudah diberi yang ngagai kita. Kita bisi penyamai di dunia itu menjadi. Penyamai peniau. Penyamai penghidup. Penyamai makai. Ngau penyamai kebukai. Kita nadai suntua utai ke mana. Lepas utai ke mana, bakal pengerai penyamai atau ke pengayau pengeraja mendang seminok datai rialah kalau aja. Lalu ia nadai nambah ke pengusah ngutai ke diberi ia ngagai kita. Semua udah diberkat ke ia maga-maga. Nadai kamah, nadai bari, nadai bulat, nadai dimpok gegat. Amin. Nya alai menyadi, kita patut gaget hati kelekau jaku Tuhan sudah diberi ia ngagai kita. Lalu kita patut gagau hati keturai penghidup tu. Lepas utai itu disebut ianya, tau ngasuh kita jadi orang kemenang buat penghidup. Ngau buat pengawak kita. Nanti subuh kita gaget hati. Baka tim mebul kita menang. Telebus Sarawak menang. Kita gagal benar. Tang dia tu, kita gaget serta gagal hati. Lepas kita empu udah menang. Kita empu udah menang. Kita udah menang lepas nantu sitan. Tiko nda datai mai penusah ngau pengelacak. kita sudah menang leban kepala penyamunnya. Ti mai penyuntuk. Ti mai pemerintah. Dalam nama Jesus, kita sudah menang menyadai. Sudah menang leban dan tu sitan kepala penyamunnya. Ti mai penyakit. Mai pemalui. Mai pemalu. Utai ti nadai guna. Ana nyembah lelung mesai kia. Buru yare penghidup kita menyadai. Ia nadai gig kuasa. Leban Jesus Kristus Tuhan kita udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitan. Hantu sitan timai semua penusah ngagai mensia. Kolosi bagi 2 ayat 13 dan 15. Kubub kudus. Lebuah kita agai mati dalam dosa. Lalu kita apian ditutus dari dosa kita. Lebuah kita apian nerima Jesus deh. Allah telah ngidup ke kita sama engkau Kristus. Artinya, ia udah merik kita pemenang. Lebuah yang ngampun kita dari semua dosa kita. Lebuah yang muai semua adat yang ditulis engkau atur ping leban kita. Adat pesan Allah telah udah muai semua tainya. Lebuah yang mantang kesidak berkayu regang. Jesus ngerampas semua senyata dari perintah ngekuasa wantu sitan. Lalu mandang kesidak ngegai orang mayu. Kenok yang ngayan kediri udah menang leban sidak. Ngenok kayu regang. Kenok Jesus ngecho kediri udah menang leban wantu sitan. Ngau balo-balo penyamun ya. Nyok alai menyadi. Dia tu kita udah nemu diri empu udah menang. Udah ngalah segerasi penanggul penekul gulayah penghidup kita. Kita dia tu oleh meda orang main bual. Ngau hati ti tenang. Relax aja. Nanti subuh kau anda bercakap ke tim-tim laban. Sama-sama teror merik komen. Dan dia tu laban kita empu udah nsepi pemenang. Leban kita empu udah ngasai ke penyamai orang kemenang. Uliah Jesus Kristus kerinduk ke kita. Lebuah tim mendak orang main bolnya. Kita ndak lagi habis hati. Ndak lagi genu referee. Kita mendak orang main bolnya. Just a game. Entertainment aja. 1 John bagi 5 ayat 4 baru. Kita ngalah ke dunia ngenak pengarap kita. Kok Bible. Bah. Namo kebatan benda reti pengarap kita dan menjadi. Tiada kita yang boleh ngalah ke dunia. Tetapinya kita barat telko jaku Tuhan, lalu ngerjo tai ti dia suaya. Bak sempekat baru. Tiap genap ikut kita orang Kristian, ndang udah diberi Tuhan pemenang ti udah diuliah ya. Tak masalah ya dia tu. Ndak semua kita orang Kristian ngambil peluang pu pemenang ti udah diberi yang ngagai kita. Kita lagi apin cukup berani nyingkang ke kaki kita. Nyingkang ke kaki kita ngegai padang Allah Ta'ala. Padang tiga lak laban berkat ngau pengasih ya. Laban lagi mayuh kita ngumai dari empu. Ngumai dari empu ndak cukup besai pengharap deh. Ndak cukup manah peniau. Ndak hidup alim. Nadai direct line ngegai Allah Ta'ala. Kus kedok. Semenok pederi je besi direct line. Tambah Romans 12 bagi 3. Bible madah ke? Allah Ta'ala udah merik grace pengharap. Ngagai genap ikut kita nitiah kemestai pengharap di diberi ya ngagai kita. Retinya genap ikut kita udah diberi Tuhan pengharap. Ukai ketegal pemanah pengawak kita tang ketegal geres Allah Ta'ala. Nyo alai pengharap kita sebab kau ngau ngi Tuhan pu laban ya timri ngagai kita. Nundak ke Jesus bab Mark bagi 11 ayat 22. Bisik pengharap ba Allah Ta'ala. Tak kebat translation bukai. Pengarap bakal ngi Allah Ta'ala. Nyo alai. Nanti Jesus madah ke kita bisik pengarap. Kita bisik pengarap. Arab kajo. Lalu Arab ke diri berdalam Jesus Kristus. Ibru 12 bagi 2 madah ke. Jesus metik ngemun ke serta ngagok pengarap kita. Nyadi pemaduk badas. Jesus, the author and finisher of our faith. Menyadai kita boleh harap ke semua semaya Allah Ta'ala sudah disebut yang agak kita berbuah kudus. Laban Allah Ta'ala empu Roh Kudus ya. Dia tu dia dalam kita. Lalu ia ke dia dalam kita nya. Sama ia tinggagak dunia tu menyok. Sama ia tinggagak dunia tu keliok. Sama ia tinggangkat ke Jesus pula hidup baru. Sama Allah Ta'ala nya tadi nadai bida. Sama ia keduduk di serga din. Sama ia tidak kengau ke kita. Apai. Lalu haleluya menyedi. Ia udah meri pemenang yang ngegai kita. Lalu kita lebih lagi ari pemenang. Kubuk kudus baroman. Uleh ia kerindu ke kita. Uleh Yesus Kristus kerindu ke kita. Ke Tuhan ngau juru selamat kita. Puji Tuhan. Nanti Yesus udah meri pemenang ngegai kita. Bah. Namo kubuah aku tu tagih selalu Allah deh. Terus kedok ke kumplian. Namo kubuah aku tak lalu ndak menang-menang deh. Agi sakit, agi suntuk merinsok, agi ngai tinduk mata buah malam. Nyodah pukul 3 dini hari, apian ke kau tinduk. Menyadik tadi kerinduk ke Tuhan, pilihannya berpangai buat kita. Kita ikut hidup berpangai buat Jesus ke? Tau kendok berpangai buat ya? Tau ke kedua-duanya? Bercampur. Harap ke Jesus, tanggik ngerja utai ti belaban ngau pengharap kita. Jadi orang Kristian tagi nyembah tara bukai. Pilihannya berpangai basiko-siko kita. Tuhan ndak majak ke kita. Nanti kita ngai. Ia ndak mesul ke kita. Ia meri kita free choice. Dan nanti kita dekat berpangai berpengarap kita dengan Yesus Kristus. Kita ndak tahu ndak bisik ngerja utai. Ha. Namun nyebut ndak tahu ndak bisik ngerja utai. Lu padah korang. Ukai grace. Sorry menyadik. Nang konyok ajak jalai ya. Nadai jalai bukai. Seminok Jesus ajak jalai kita dengan penghidup kemenyana. Penghidup kemuruan belum ya. Semua kita tika hidup kena pengharap. Mesti berkenanas muai rundi yang kena harap. Nyok kita kerja kita. Muai pemula terdah diajar untuk sitar dengan penghidup kita. Muai jeku ajar tersalah. Muai jeku semen tinggal nuk kita. Baduk lagi ni ngau preaching terima dah ke penyalah ngau penyayik kita ajak-ajak. Lalu Allah tala lagi ingat ke kita. Kusidak. Nyok tai terpatut dibuai kita. Nyok tai terpatut dikerja kita. Nyok tai tindak tau nak dibuai kita hari tubuh. Buai hari rundiang. Buai hari semangat. Hari pengharap kita. Kita ndak tau ndak menjadi. Belum mati kelka jaku Tuhan. Lalu bersemiang. Bersamping dengan gaya. Begulai sejalai dengan Tuhan. Fellowship serta kuminian dengan ya. Lalu lama-lama puas kemuas ya. Dikira suah kuminian dengan ya. Kita secara otomatik nemu serta ngasai ke penginduk Tuhan. Kita yang lalu grace ya. Kita ulian sepik penyinuk ya. Kita yang nerima berkat ya. Kita yang puh shalom ya puh. Haleluya. Lalu siti again adik. Kita dekat nyebut utai tidak dekat ke kita. Jakuk ngerti kita mesti berseliris dengan kau jakuk Tuhan. Laban unuk ke Bible. Pengharap kita bekerja nengah dua itik cara wajak. Dua itik aja. Kesatu, pengharap bekerja hari hati kita. Lalu kedua ya, pengharap bekerja ngenok mulut kita. Laban kita harap ngenok hati kita. Lalu digagak lurus buat mua Allah Ta'ala. Lalu kita ngaku Jesusnya Tuhan ngau juru selamat kita. Ngenok mulut kita. Lalu kita diselamat ke. Orang ke arat ke Jesus. Sigi ndak asok ngepok. Roman 10 ayat 8 ke 11. Nyalai. Nanti kita dekat ngasai ke pemenang. Bakal menang ngalah ke penyakit. Menang ngalah ke pemerinsok. Menang ngalah ke penyuntuk. Tau ke menang dalam penghidup. Cara nengah pemenangnya, kita mesti harap dalam hati kita ke utai sudah disebut Tuhan. Lalu nyebut utai sudah disebut yang ngenok mulut ke tempo. Ngamen ke utai itu disebut Jesus. Laban barang siapa dia ada kalah tala ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia ngenok pengharap kita. Siapa boleh ngalah ke dunia kelimpah hari orang keharap ke Jesusnya? Anak Allah Ta'ala. Amin menyadik. Laban ti kita berani serta kempang hati nyebut utai ti sebakong utai ti sudah disebut Tuhan. Tajak utainya apinya di. Apin di pedak kita dia tu. Tang utainya gerinti dekat datai. Haleluya. Mesti dekat nyadi buat penghidup dengan buat pengawak kita. Buat bilik penayak kita. Buat kita menyanak. Buat bansa. Buat menua kita. Laban Tuhan pun megang amin ke utai ti sudah disebut kita. Amin. Sebeda utainya nyadi menyadi. Jesus nyebut utainya dulu. baru tanya nyadi. Jesus medak pemetang, lalu yang ngangau ke penampak. Lalu penampak datai. Lazarus, angkat, kuya. Lalu Lazarus angkat hidup baru. Jesus nyebut utai tidik dekok kuya. Lalu utainya nyadi. Kita pan menyadi. Laban kita badalam Jesus Kristus. Kita udah diberi ya kuasa ngenok nama ya. Kita udah diberi kuasa ngenok nama Jesus. Nyalai, kita patut nyebut utai ke mana? Lalu sebut utai ke mana ngagai diri empu menyadi. Sebut utai ke mana ngagai diri sebilia. Sebut utai ke mana ngagai balo anak-anak kita. Anak antas minang nganuk sidok lalu madah ke anak kita nya beli. Nanti kita madah ke sidok nya beli. Lalu beli masih dah. Nyalai berkat ke anak-anak kita menyadi. Berkat ke sidok boleh pemujur bersama utai. Mujur buat pelajar. Mujur buat pengawak sidok. Padah ke sidok udah menang. Ukai Allah lagi. Padah ke sidok dia tu nyadi palok. Ukai ipu. Lumur satu. Ukai muncit. Di atas. Ukai di bawah. Berkat ke sidok dalam nama pai. Ngau anak. Ngau Roh Kudus. Berjalai dalam pemenang. Seminggu-minggu tu elok menyadi. Lalu enjoy berkat kita. Sudah diberi Allah tolong kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: สาดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Mbak Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, untuk ke Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala pendengar semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali untuk bala pendengar semua, aku dekat bercakap ke senentang perbezaannya siti pemanah. Bala pendengar semua, Islam yang ajar kita senentang perbezaannya tadi sebengkah hari penghidup kita manusia. Kita engkau berbeda dari segi pengarap atau keagama, beda dari segi bangsa, beda budaya atau keadat. Engkau megak beda dari segi gaya penghidup kita. Tang meh dia tadi berapa peningan semua. Bedanya ya apa? Ndak nagang kita kena kita bergulai sama dengan penuh bahasa kesama diri, engkau sama belak bertolong bersukung kesama diri kita manusia dalam penghidup bak dunia tu. Jadi tuk meh disebut kita pemanah dalam manusia mayuh ti hidup engkau harmoni, tu ke disebut kita aman damai. Jadi nilai

pematang, sidak lebuh maya sidak berandau, atau ke lebuh maya berkomunikasi, yang kawam megak lebuh maya ngena media ramah ke maya hari itu. Mesti nyeliah ke diri hari, ngemansut ke, atau ke nanya kumien tik berjai, atau ke tik tahu ngenatai ke layak, tik boleh jadi isu ke besar. Jadi, bala peningat semua, arameh kitai sama belak. Medak perbedaan tu ianya di sitik peluang dikena kita ngelala sama diri kita lebih semak lagi serta negut kagi kawal antara kita tajak pun kita itu tadi berbeda bangsa, berbeda agama atau ke berbeda cara penghidup kita. Jadi lebih maya kita sama belak berbahasa ke sama diri kita berapa peningan semua. Dia tadi kita dekat mudah lagi bekerjasama serta ulih nyadi manusia mayuh ti hidup bergulai sejalai serta sama belak bertolong, sama belak bersokong ke sama diri kita. Wallahu alam, nak kata dulu kunci dia baik aku. Harap kekunci kedai baik aku tu tadi berpeningan semua meri manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita di dekat datai bergulai bak YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengawak mindah ke rangkah bilun kabang tilabuh di Long Lelang, Tembuk, Dip Chalaika. Semua mangsa dalam bilun kabang Tok Labuh terempas, berbadi nyawa ke Tegal Tik Kelalu, Balat Betuk. Perintah Besai bersetuju nambahkan nisbah kaban Parlimen Sabah dan Sarawak, Nitiah ke MA63. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Berita hari keempat penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram. Pengawak mindah ke rangkah Bilun Kabang Ti Labuh di Long Lelang, Ulu Baramnya tembuk dipercayai ke pukul 11.55 minit pagi tadi. Sebedau kedai baik mengenak 4 buah kereta 4-wheel drive di bekejang urung pukul 2.17 minit ngalih hari tadi. Perjalanan dengan jalan darat kemiri berguna ketimpuh 10 jam. Berbangunnya polis lagi ngantik pemutus pansiat DNA dikenak nukuh ke identiti semua mangsa. Pansiat itu ditetapkan cukup berguna sebab pengatur nganganjung bangkai itu bagi sidas bilik ulih dipercalaika. Perkara itu dipansir ke Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah ngagai RTM. Berita penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram Miri. Hasil postmortem 45 ekor orang kebadi nyawa bab penusah Bilun Kabang servis tutur terbaik ke Labuh Terempas di Long Lelang kena hari 2 tu tadi. Ngayan ke utai tinaban ke nyawa orang pak penusah tu ianya ketegal tik kelalu balat betuk. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah marah ke bagian forensik Hospital Miri tembuk berjalan ke postmortem urung pukul 7.30 lemai kemari. Kediatu polis lagi ngantik pemutus pansiat DNA dikenak nuku ke identiti semua sidak kebaudi nyawanya. Pemutus dari upis kimia di sadang pansut lemai itu. Pengawak tinuku ke identiti nengah pansiat DNA itu ditetap ke cukup berguna sebab pengawak ngatur ngawangan jom bangkai itu ngagai sidak sebilik ulih dipercalaika. Sapit Menteri Dagang Temuai Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, bisik ngatai ke penyeluk hati diri ngagai balaris 5 ekor orang kebadi nyawa bak penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram. Penusahnya tinaban kenyawa sikup pilot dengan 4 ikut pengerja pengawal upis Menteri Pengerai diasai kenyadi pemidang di dekat balat diasai kerayat bak menuap sisir. Ia madah ke penemuan lutut terbanyak endang servis ke cukup guna dikenap jalan ke pengawal perubat bak menua tikmar di lawak. Nyalai ngari ke perintah ngorek Sarawak, ia madah ke diri bersampi ke balat aris Mansato sama diberi penyabar lebuh kenapik mujinya. Dato' Sebastian Ting mansut ke penerang tu di Miri sari tu tadi. Penemuan lutut terbaik FDS meruan guna bak rakyat kedia bak menuap sisir di Sarawak tibisik penanggul nganjun diri ngagai palan ngintu pengerai. Penemuan lutut terbaiknya ukai seminat nyaut meri ubat ke penyakit ti raya tak megat nentu ke orang ti sakitnya tau nak ibuh mindah jauh. Jok bilong seduai aduan ulai kesama diau di menua tu, madah ke penemuan lutut terbaiknya endang cukup guna, kelebih ki lebuh penusah ngenyit bisik nyadi. Berbak ngonyak siku orang ke diau di Pak Umur, Freda Pitan, madah ke mindah kemiri dengan jalan darat berguna ke timpuh 15 jam ngau belanja tik besai. Siku orang tikalak gawak bak klinik menua pesisir, Sofiana Giman, madah ke penemuan lutut terbaik megak, boleh ngemudah kagip pengawak tik mai orang kesakitnya, berubat terus ke hospital nak cara ti nak nating belanja sidak. Servis tak ke penemuan lutut terbaiknya megak cukup berguna di kena nentu ke rakyat menaf sisir sama oleh diperubat ke enggau mana. Kita ada tu benda undian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Besar Udah setuju nambahkan nisbah Bala Kaban Parlimen Sabah dan Sarawak ngelui hari penyampau ke Datuk. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakap karatuk diputus ke setipat dengan semangat sempekat Malaysia 1963. Perkaratuk akan mungkur pengawal tingubah konstitusyon Perintah Besar dikenak nambah ke Bala Pengari Rakyat hari Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Anwar Mansur Kejakoto udai kenyari Chairman Al Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 tahun 2026 ke diatur buat palan konvensyen antarabangsa Sabah SICC sehari itu tadi. Al menyak sama belak digoluk Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor ngau Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah ke Pekaratuk Ukai Seminat dekat nambah ke pemayuh penuduk ajak tak megat nentukan nisbah Bala Pengari Ari Menua Dua Bengkatu amat bisik nambah. Tajak pihak yang merahkan mekanisme ngau peneranti silik agi patut dikerandau ke ngau upis pengatur pengok pilih SPR. Lebung enam pasal timpuh Nur bercalai ke Pekaratuk, Menteri Besar merahkan langgu penemutik ngasuh Pekaratuk di bercalai ke sebedau pengok pilih besar itu ilak lalu bedau ulih di tuku uka. Kebuah halai pihak lawan Pekaratuk nak ulih ndak nengas kedak proses randau enggau undang-undang. Kelimparnya Aum Tu Megat sama bisik berandau ke Jalai dikenak ngerumban atur nambah ke pangkuk pengawak ngau proses borneonisasi upis perintah besar di Sabah ngau Sarawak bakal tidiakuk dalam sempekat Malaysia 1963 ngau Kobol Mission. Pengawak ngeremai ke berita-berita bulat ngau peminta tiru tau ke AI udah jadi pemar di menduk besar ke disatup industri media di menua tau. Direktur General UPIS Menabur, Dato' Ashwar Ismail, madah ke pemansang teknologi AI ngujung ke orang mayumar bendar dekat mida antara konten mensia ke bendar ngau utai ke ditempak. Pemayuh berita atau kependeranti nak disarap bak mayuh macam pelasar media megak ngujung ke orang mayumar dekat ngarap ke pengamat report berita. Perkara tiban satu ngujung ke pemekuh media nak boleh nak majak kreatif matak mensia manyuh ngenak cara ti nak ngerugak pengamat siti-siti penerang. Nyak alai pengak ngeluar ke konten ti ulih narik hati ngau rundian rakyat, nyak perkara ke cukup berguna, di kena nentu ke orang mayuh ulih arap ke perkara-perkara ti dikenatai ke. Ia mansut ke perkara tu, lebuah ia ti mansut jaga kunci ba'aum antarabangsa perkara communication ngau media ke 10, ICOM 26 di Kuching. Berbangunnya Datuk Ashwat Ismail marah ke konten video disadang dekat meruan nguasa media dalam tempoh 4 tahun tirkat data itu. Tok serius benar ngeubah bak bala pengguna kemayari itu, tip rindu agi bak konten tip pandak serta nyamai di lawak. Tok ngujung ke tempoh orang berarti ke konten kebetulis nyak nyau majak pandak, ia nyak kira 21 second ajak. Ia marah ke perkara tip bansa tu muka udah merik pemar, ngegai pemekuh media, lebuh tika ngagak konten tu boleh narit orang medak serta arap ke konten sidak. Ia marah ke perkara tip kemeran ke, nyak ukai semutik pelasar ke dikena, tan lebih pepanggai bak konten tip lebih dikerinduk ke orang mayuah. Nyak lai pemekuh media patut nitih ke atur communication tis tipa, ngeubah kenyari, ngambil ke perkara tikat dikenatai kenyak, semampai relevan serta tau dikarap ke orang mayuah. Sarawak agitkan urus ke operasi ngagak hujan tiru pengundah bulan baru tu ilak dipelabak ke dekat lebih agit kemarau. Tu dekat semampainya di katur, di kena nentu ke aik bak tekat aik ke besar-besar di menua tu, semampai bak tikas kelikun, kelimpah hari tentu ke aik ke disimpannya cukup ke guna rakyat. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak, JPBNS, Dato' Amar Douglas Ugambas, pada perkara itu dekat dikerandau ke agensi penyangga penusah menua Malaysia, NADMA. Ia merah ke operasi ngagak hujan tiru ke diatur hari 3 nyentuh ke 7 hari bulan 9 untuk tadi, endak tentu mujur. Sekedakkan nandur mengimbai tekat air diriput ke bisik hujan, nyengkaum di murum, enggau batang air. Dato' Amar Douglas Ugah Mansur Kejaku untuk ngagai pengarang berita, udah ia kebejadi penguat Nur, ngelancar ke jentera pengatur penguat pilih menua N19 Mambung, bak Kampung Gerung di Padawan. Berita Indeks Pengamal Angin ke sehari itu. Nakak pukul 5 lemah itu tadi, Seminak Serian ajak ngerikut ke Indeks Pengamal Angin, tau ke IPU bak tikas di balat nak manah ke pengerai, ianya 220. Penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamal angin, APIMS,
Ngayan ke 10 kandang meluang rekod ke IPO tindak manah ke pengerai. Kandang melato ianya Kuching, Samarahan, Sri Aman, Samalaju, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri, Enggau Miri. Dua lagi kandang meluang sama rekod ke IPO ke Jelan ianya Kapit, Enggau Limbang. Di kena ujung ke berita kita ke lembah itu, tu petang berita dibaca baru. Pengawak mindah ke rangkah bilun kabang tilabuh di Long Lelang, tembuk di Jalaika. Semua mansa dalam bilun kabang tu labuh terempas, berbadi nyawa ke Tegal tik lalu balat betul. Perintah besai bersetuju nambah ke nisbah kaban Parlimen Sabah ngau Sarawak, nitiah ke MA63. Nyalakan kami mic tamdian ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah, salam sejahtera.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

pagi meri ya sama lemai sama boleh sejalan dengan YFM ke lemai tu bawa sada lemai sekali lagi boleh dengan aku Rolana Gilbert Pak jam tik kedua mudah berita lemai tu peninggal kita ke benung ngintu diri ke lemai tu terima kasih lepas sudah milih YFM jadi ke pemerintahan kita ke lemai tu nah. Selagu hari Belleri Ram insur kedulau.

Harap ke peningat kita sama blau Dato' Pindah dengan lagu hari Valerie Rem tadi insur ke dulu. Jadi ngelatai ke sitik pesan berat yang baru diterima kami ke lemai Dato' Pindah. Kali pesan untuk pesan mati dari Louis Kong nuju kapan belayan yang ke dia di Miri. Ianya kelebih di Kampung Iran di Bawan, Sungai Naman, Durin, Sengan di Sibu. Yang enggak kapan belayan ke Bukai. Kena larintai ke nama dia tu. Kelalai pesan tu madah ke Kong Fok Loi, tau ke Awit Anak Asam, tau ke Apai Louis. Udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026. Lalu niang Kok Fok Loi, tau ke Awit Anak Asam, tau ke Apai Louis tu. Dekat di Sengai Belah Mayuh, bak rumah di rumah Moses Anak Tony, Bukit Tinting Nandung, Sungai Nibuang Sibu. Lalu dekat di kubur kena hari 6 tu, 12 hari bulan 9, 2026. Jadi sekali lagi, madah ke Kong Fok Loi, tak ke Awit Anak Asam, tak ke Apai Louis sudah nadai, kena 10 hari bulan 9, 2026. Lalu niang tu di Sengai Belah Mayuh, bak rumah Panjaya, nyanyak bak rumah Moses Anak Tony, Bukit Tintian Nandung, Sungai Nibuang Sibu. Lalu dekat di kubur kena hari 6 tu, 12 hari bulan 9, 2026. Beri taksi lagi, tak tanya ngagai Louis Kong bak lumur kusung 11-2944-3130. Awalnya tadi pesan berat, kira ke baru diterima kami ke lemai tu. Ya. Jadi yang beri salam main ngagai peningat kita ke nyapa ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita peninggal ke bisik mendiang kami nak ngira bak dini indur kita diau jam kita tu sekali ke engkan tarik benung ngetu belelak kini tau ke benung bercari ke pengawak gawak chief kini ke lemai tu. Jadi selama-lama dengan kai Sendi N, Alex Delta Bina Watabarau Ari Pentia Sekrang, biar mekat Bulan Pegari, Agnes Ine Rubin, Tucum Selalu, Catherine Robin, biar mekat Nora Piling, Monica Malia Bungang, Juni Ben, Bunda Babeh Wai, Anita Nawai, Luisa Jugi, Rini Sabai, nak tinggal mekat David Aluk, Richa Unum, Eni Tinggi, orang betul tu, Buri Nyalu Ari Miri, madah ke Bisi Ucan kot ya. Di Miri, Brody Muyang, Roy Kuang, Ari Sri Aman, Apai Lambai, Mami Aba, Nor Agat, Ari SK Ulu Durin Kipak Sibu, Cecilia Kumit, Jessica Maria, Ndun, Sindun Idi, Pemkat Lily Anthony, ngau peningat kita kebukai ke basic nyapa aku ke Benung Kawak jam kreator ne. Minta ampun nak boleh macam pesan tak ke peminta hari kita peningah laban awak kita cukup serekat nar ne. Kalai pukul 8 malam tu lagi kita sama belak mendiang ke tanduk program Randa Pemansang dari YFM tang sebenarnya peningah peningat kita ke minta putar lagu hari Igu Anthony terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisik ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu alaman dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebenarnya kita nerus ke Randau lebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Umai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebentar tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah kelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pekerja pengawal begawa ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat kenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu sektor tu go company berapa gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang senentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tahu ke gaji ti pemadu met mah tadi ya di sedia. Jadi nya mentuan ya kenang tu tadi ulih nuan nerang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, Mas Eri ya. So okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya udahnya perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. Tuju sidak ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sidak ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidak ya. Kau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidak ulih lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke hari luar negara lah. Okey, nyak tujuh tadi.
0: Jadi nanti kita bedak di tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang niki harga na tuan ya. Servis pun pihak megak niki harga bil-bil ke dibayar kita pun niki harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko dua depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang na tuan. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di baru seksyen 2 yang dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yang Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita ini apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu Gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti tadi. Oh, jadi reti batang gaji ni. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah.
0: Mm-hmm.
1: Okey, bagi bala pengaji ke bisik ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Jadi sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ia mesti kena nitih ke 1007 tok lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi.
0: Uh-huh.
1: Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuat kuasakan lah.
0: Uh-huh.
1: Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tok lah.
0: Uh-huh.
1: So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji saya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700
1: nak kurang daripadanya.
0: Oh, entang sebedau tu tadi 5 ikut ke, tau ke ngelui erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti yang sikut tau ke 2 ikut regawak ngelui nak tau nak nitih kat tuan yang tadi. Ya, oh, mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance dah masuk dia, nyak kena di 1007 tau ke berkeni tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu.
0: Mm-hmm.
1: Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak boleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak boleh kurang ya.
0: Nak boleh kurang
1: lagi. Nak boleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1,700. Antinya mak allowance-nya tadi nyak nambahnya yes, tuan nah. Selalu makan allowance 100.5 kini allowance datang kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1,700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1,700 sudah campur ngau tak bukan
1: ne. Ukai. Ya kendiri ya batang gaji 1,700.
0: Mhm.
1: Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia 1,700.
0: 1,700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nadai boleh termasuk ya?
0: Oh, nadai boleh masuk ba 1,700. Berarti ditulis kendiri baru. Budanya tadi dia campur baruahnya yes, gaji bulan ini. Okey, nyak ya tadi terang benar. Jadi berkeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawal ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawal ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah. Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu, gaji sida enak boleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak boleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak boleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia. Bagi pengerja pengawal ke ia ke dibayar ngena cara piece rated tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sidak ya sudah cukup 26 hari.
0: Oh.
1: Enti nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji yang patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Kaya pen dituang nak trip tadi lah.
1: Yes.
0: Nak cukup RM50 hari gaji minimum.
1: Yes.
0: Perlu ditambah pengaji tu tadi nak tukar ya tadi. Yeah. Jadi semua gaji tu nama tuan lah. Awak ketua Limpang Mimin hari perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sektor swasta lah. Sektor swasta aja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ada
1: yang masuk lah.
0: Tang ya ke gawa swasta, ya ke gawa ngau company ko kita ya, ini ya, tadi. Nah sikit dibungkur lah tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang tadi nasi gigi dibungkur atau tu ni okey jadi Siti utai ke kak dia tanya aku tuan kak dia temu aku ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semua batang gaji yang nak dibayar ni tiap ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugawak berkini kau nyok tu tuan ni
1: okey dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah memang dah boleh maya gaji pengejar pengawal ni tiap ke apa nama tu ni tiap ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
0: Laban obisi ge kes na tuan ya.
1: Nak uliah bakanya.
0: Nak tahu kenya ne tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan ka gawaknya tadi. Nane ngawak tuke nuan mayar aku gaji 1005 pun. Nane ngawak tuke nane ngawak nak tahu kenya na tuan.
1: Nak uliah.
0: Ana segi salah ni tiah ku undang ne. Tajak pun orang ke de gajinya tadi iam pun setuju gajinya punya ne.
1: Jadi dia mesti nitiah ke atuanya tadi lah.
0: 1700. Ya, peninggal kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita semua baru begolai ngau pemesai tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randolph Masang. Kita berperinang dulu.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengajar Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berlengkah 1/5 tahun 2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke seksyen 43 tadi, Atta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit, ngena mata duit. Nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya yang tergaji. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semak bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Oh, jadi nasi gigi bisu kuang bapak dia main apa tu? Tinggal 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak 100,000 yes, bayar
2: betul,
1: ni.
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peninggal kita kelebih dari tuan ni sedak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketangguh pengawak diri ni senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah meruk menti nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: tuan
1: nak
2: lah.
1: Tang nak tahu kurang dari 1,700 yes, ni. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kan yang tuan tak paham mana kena beri dua. Kati bala mayuh boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu dengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida uliah ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu uliah bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak uliah datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti nyemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. But dalam website bisi no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri empu tahun kini ni.
2: Nanti sudah akan ngagak komplain ni.
1: Kak komplain pia.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain tu. Dekat ngenatai ke aduan sidak lah. Sidak uliah ngenat cara bakal disebut aku tu lah. Okey, pertama sidak ya uliah datai terus ngagak UPS pengejar pengawak semak alain no sidak gawak lah. Terus and then sidak terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sidang nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngenat cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngenat cara pos lah tahu ke email terus ke kemenpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak mega boleh bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gih lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi, hanya SISPA ke Suma lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jampat gih ne.
2: Jampat gih tindakan.
1: Dekat boleh ada putar ke. Jadi ba kes-kes kudah dadu kita ni mayuh gih orang ngena tay ke aduan. Kelebih gih kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Kebiasaan ya, stik biasaan ya.

0: bukti kini tuan?
1: Tidak ya perlu mai nanti saya datang batang tubuhnya ke office. Tidak perlu mai sudah pu apa namanya surat lah. Apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sidak empo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti teto ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sidak perlu lengkap dulu apa teka dipinta kami, and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
0: Jadi ngau penerang ke disedia tu tadi nyari nyamain tu kita mansia case tu nak
1: yes,
0: tuan ya.
1: Awak
0: ke case tu tadi ulih pulai ke namanya pulai ke pemayak ngaji sidak ke ngagak komplain tu pun tadi ne. Jadi cara kita tu nyu rindu ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti berkini ko nanti kita benung ngatur case-nya tuan. Nanti nyemak pengejar pengawaknya bertemu ngoto case sidak ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
1: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah ngagak aduan kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi kami akan ngadu ke apa nama tu. Nganjung ke apa nama hasil sasatan yang kayak pekerjaan yang tadi lah. Kami akan mada apa yang perlu digagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan case ataupun sebalik ya. Hanya akan tindakan kami lah.
0: Tidak tahu kita nih. Tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyatnya tadi rakyat hari pengejar pengawal hari menoi Indonesia luar hari Malaysia atau dibungkur atau tu megak sih dak tuan?
1: Ya betul. Okay, nanti nitiah ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu semua pengejar pengawal di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawal menua asal atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam seks, convention IAO nomor 100 lah.
0: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih gig ke pemandu mayuan dia tu hari menua sepihak kita Indonesia gawat itu. Jadi sidak pun nak tahu nak bayar 1700 nya tadi ne tuan ya.
1: Betul.
0: Sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ne.
1: Ya betul.
0: Jadi nya mentek diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ne sama.
1: Asal sidak gawat di Malaysia tu sidak sama. Dipukul rata semua.
0: Manah mai ke perintah kita ne tuan ya. Ngau sidak ya. Jadi nya mentadi ya tuan ne agi kak berandau senentang tu. Pelabak aku mayuh agi topik bukai ke bakawal ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ialah tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagai pendengar ke sekali itu tuan.
1: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sidak sentiasa nemu hak-hak sidak ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sidak ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sidak gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 20 tahun 2025 lepas nitiah ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengejar pengawak ngarap ke bala pengaji uleh nitiah ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengejar pengaji ditemu nak nitiah ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia uleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitiah ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berdaun untuk apa nama tu padan tu faham nemu
0: mesti
1: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mada sidak datai sebenarnya laban kita

0: kena nulung ke si daya apa namanya ngambil si daya nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Oh. Bagi bala pengerja pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu. Mm-hmm. Sidak ia pun sidak ia boleh ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pekerja pengawal. Bala pengerja pengerja pengawal nak perlu takutlah. Oh. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Mm-hmm. Nama ataupun sidak mempunyainya nama sidak memang di kami di pelalai kami lah. Oh. Dari orang pihak ketiga lah. Mm-hmm. Yang punya. Oh. So jadi bala mayuh megak di perancang datailah ngadu aduan ataupun komplain di semak bisi info berkawal dengan bala pengaji tidak nitiah ke atau perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utak ke perkara ke mana tajak pun kita berjalan ke atu nerit kadak tu tuan. Mm-hmm. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nak. Yeah. Bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita jadi aku tu bisik ngaji sekian iku berapa iku minta kita ngatur na tuan ya, ya. Betul, ni betul. Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni hanya agak menah gitu ya. Jadi nya me bala peningal semua lebih gitu kita ke bisik company yang ke register ngau perintah tuan ya, ya. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atau perintah gaji minimum yes, ya. Nanti kita akan mau penerang ke sini datang kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ne.
0: Betul.
1: Uleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua berapa aku tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sidak tuan. Oke tak gawak pihak jat pergi lah dia datang kerja. Nak tahu nak bisi suratnya ne tuan?
0: Ya perlu. Sidak ya maka sidak pengaji ya tadi.
1: Ya.
0: Nanti sidak akan ngambil siku pekerjanya sidak perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja de kontrak kerja.
1: Ya aku.
0: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah di gajinya
1: Ke sama-sama bisi dokumen semua laban suratnya kadang dia kena orang muka account bank
0: betul.
1: Dia kena orang ngelon barang mah tadi ya bala kita kena di orang kegawaknya tadi nak tahu nak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
0: ya kan, betul
1: ya? Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengerja pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik pelbak ku tuan agi kak beranau gunuan tuan ya senentang lebih agi perintah gaji minimum tu leban pelbak ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1007 hanya tadi batang gaji no tuan
0: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya tangnya tadi batang gaji bertayam dengan semuanya lain
0: ni
1: tuan nyadinya tadi pelbak ku bisik maya ke buka lah atau beranau senentang apakara kebukai ke tuan ya tang berkawal ngau pengerja pengawal ne ya. Jadi nyam tadi peningal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai RUP sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datang ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ditu tuan.
0: Okey iyalah mayuh nak nemu tu.
1: Nya ko.
0: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita medak bisi Yon Mo nya ba depan Yon Mo ya seberai jalai nya.
1: Seberai jalai
0: ba Yon Mo. Podium.
1: Ba podium dia.
0: Podium dia.
1: Tempat orang makai rumah no dia ada.
0: Ya, orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien.
1: Lama
0: ya.
1: Nanti dia kita
0: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah. Da podium dia tingkat 5 kami po office.
1: Tingkat 5 nah ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mu dini bertentang Yon Mall ba tunggak ke Batu Tiga. Jadi dia tadi. Jadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu ngau tuan Dunstan anak anggu pemesai dari UPS pengenjak pengama di Sarawak dia tu. Jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi ngau tuan Dunstan anak anggu. Jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai ngau topik pengajar penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SJSJ, Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Pemerintah Malam YM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Ikan Saiful ngau lagu yang ada lagi pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kita nya. Hagi berbungai. Ningga kami hari ini tiang jam. Terima kasih tentu ya pemerintah malam. Malam tu 11/9 malam hari 5. Okey. Berulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TU di Konti. 3 jam 9 nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Nak lemai tu tadi mana gawi kita tajak pun lagi bersebun ya. Okey, tebal lagi bala kita engkan je bersemindah keluar. Okey, kita sama berkena ke Sengkabung Idung Enggau Nyawa sama jaga pengerayau. Kita kaki dengan kami di Selampur Nua kita Sarawak Bumi Kenyalang ningga ngena radio tau ke secara online. Terima kasih semuanya berumah tau ke Bapalan Palan Gawak tau ke Benung dalam perengkah pengangkut ke malam tuai. Ngarap ke semampai Abiji Jumat Bang Jalai Alun Gau lagu pemuka tadi Ikan Saiful Nadai Agi Pengerindu. Ia sekemuka finalis kita ungkap ya pentas final ACSJ ke-9 ketika diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026. Kita moga tahu berengkah ngundi lagu popular ACSJ. Kita moga finalis popular tau ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Terus ini ke lagu Reclaiming Joy Serimani sedang menikah ke tanda program Randa Ruai pukul 10 dan kami nabur ke berita malam hari YFM.

tahu. Udah ansiang ke duit bantau sarak ke diberi perintah kita tahu. Kami serumah pelaku tahu pegawai mulut ke pasal. Ya ke bisa lima ikut diri sendiri ya. Apa untung sama lu cowok untung ya ke ngelui umur 18 tahun kakaknya kemayuah diri sendiri ya. Mama diri kan dia bantunya tau cowok. Sudah ini kita tuh berdau ke nansi yang ketinggi cowok. Nah dapat nggak orang berbaril cowok ya pedia patuh pedia tuh pedianya ngelak ke kami sembili ya, malah ucok ketika jame dulu beli barang ucok. Nih sudah sangau cara. Nih nasi ku aja, nih boleh bantu cara. Laban jabut kaget 7 tahun. Bah, apa kita ninggal kerana ruai ke sekali itu bantu.

0: Itu sekteri. Tapi wajah juga ramai orang ada senyum juga.
1: Nama Mai Muhammad bala kami sungguh tu mulai berbeli ke barang. Nyau betekin yang Mai barang. Engkanya sama baru nyual buah sawi magang. Nak tak buat tidak tu. Nyus kayu rumah menjual ke buah sawi. Kau ketika kali aku mendam. Wen cukup marahnya nganjuang orang kita. Wen kincuang bisa lima kali. Samai penuang kaya nyua sawi tidak tu. Melintai nyoba ke dunia tu ke kiamat. Nangi bare ambil oleh pasal dia. Nyelai yang amat nyadai perangai orang tau, sari tau.
0: Sedap.
1: Ramau, saya keempat, jabut. Nyerap kutai. Tau. Mesti baru pulai ngapa yang baru nak tua dek latihan tau.
0: Okey tua aku mereto ini. Pedak di mulut panggang tu diberi aku ke rumah. Beli ya bapak saya tadi tu ya. Pulai beli barang ngenak duit ke beri indo lalu singgah. Bak orang ke jual pulut. Jual orang murah-murah. Lepas orang kejualnya ke pulai, ya kan temu kem ya. Nya, itu mi ya. Nya, ngede sedih tau. Empat tau, anak mayo jako. Empat aja, anak mayo jako orang meri-peri.
1: Siapa ini nak masalah ke meri? Ya dunia. Napa tuat perumah nyawnya di gigolo jual diri? Udah agak tua ika makan nasi kat hati nuk kak melanja ayahnya. Anak gini nuknya melanja aku.
0: Eh, ukainya pigat ini pada orang dia tahu ini. Terumahnya ukai tidak nemu tama ia beratus ika. Sawit ia beribu pun. Nanti ia bini baru. Nak kuntung bininya ilak. Nanti ia tumu balu. Nyak meh, aku asal saya ke dekat minta duit, minta iru, kayak minta duit, minta iru ke rumahnya, udah tau. Kak ngasuh dik nguntiak ke rumahnya. Ngain tu nyadi dah suara gak diknya? Ngagi ya, diknya kalah main mati penggai, semua penggai.
1: Kapa aku tuk kak gila ngete rumahnya. Anak enggak aku malik kak. Malik ngai aku ngai. Tua tu, mayuah metanian ni akik dia keliak. Ucuk. Berapa puluh iku orang nanya aku keliak. Ya, wiji aku magang. Bukan sungguh ni ya ucuk. Dia akik dia ajak aku terima laban mayuah tanah. Dia tuk tua agaknya mai. Tajak nanti orang leja tanah. Dan bisik ke tamak bas tim sawit.
0: Nyaman tak menyaini. Nanti duit sawitnya kena dibeli emas aja. Nak dikena di pembeli beli ke pemakai tua. Nyamai lagi aku untuk ngabang dari rumah. Makai duit geprian dia ke nama sarakutnya.
1: Lu ni yang ngetah nak pintar dia jabut. Ilak dia sekolah tinggi lebih hari ngambil PhD nemu dek. Nanti apa inai dek ngai kiruah melanja. Masnya gadai tua. Haa, rega mas ukainya. Nemu nuruan bakar rega lada. Nanti dia merak kita semua tau. Nanti si kau gila nyimpan mas bakar inai dek tau. Lama silak nak nemu. Mas tau gila rusak boleh jual maya kita suntuak. Nemu dek.
2: Ya, misal kau. Mas di mana ada beli. Uli ada jual maya kita kusuntuk. datang sampai ke nanti ke Tegal ke beli emas. Nyon ada duit ke belanja, kena beli pemakai, kena beli ke gari, kelambi, perengkas, sekolah, kena miaknya. Dia tetap salah sengau. Ngai kedena nemu.
1: Dek nyamai, dek berjakau ke rumah, pendekat dek berjakau. Dek gak bisa duit, kena beli barang pemakai. Ya, bisa induk, rindang dek merik dek duit. Aku tu kainya bisa laki merik duit. Ada kebantu hari upiah pengandai tuai ajak ke merik kami dua yang jabut tau. Ya, nanti nadai. Nak hidup kami dua jabut tau.
2: Pelan-pelan itu sanggau. Siapa induk ke merik ke duit? Kena tunggu dia ngagak cerita nak berbetul. Tumuh nempah-nempah utai sanggau. Nemu dek, kena tunggu, kena tunggu.
1: Anak ke rumah diri nak ada duit tuan rumah patut aku mendak dek tadi cukup engkap pagi nurun pasal nunggunya nuang bertemu ngau cara cara ke melanja nuan nanti di pelanja imbau nak ibu aja aku bersai di tuan rumah
2: tu amai bersai tunggu aku ngagai di tu sanggau dua itik tak jauh empat itik tawak laban ngagak jaku ngumbai induk melanja aku ngelama umur aku tu tertidur ngai kedena nemu sanggau bedau kala aku minta belanja induk indah kaku megak melanja sidak kindu lebih lebagi enti induknya bajiak serta jandanya nyau pecah rahasia kumpul
1: enti leka nunggu ana nunggu aku dek nya jabu nya tunggu dek. Ia akan usai dek beli barang ke pasar kanyu wak talik ngena duit induk ke mana sarahnya.
2: Amai mapap sudah di mucucu tu. Amai tembap sudah di mucucu tu. Nyak medik sanggau. Medak tutuk. Medak peti sebuk. Nah, utai ke nak menuku daripada adik dalamnya. Uji dek medak TV. Ningar radio. Ngambil ke dek nemu utai ke ke amai kena bentuk sarannya. Kena beri perintahnya. Kadi tenda ingat tiun nyin kemari. Semua rakyat menua Malaysia ke umur 18 tahun ke atas. Oleh beli barang berbayar ngena tinggi nemu ICIC nyata dan juang kita bakakat biang. Agi diingat deh. Nyata kumai orang bantu sara. Ukai inu nama saranya ngai kedi nemu.
1: Ingat pak aku atau nyin kemari tinggi aku nima tiap bulan 100 ringgit. Apa mamainya le kena kami dua jabut beli barang rapuer.
2: Nyak ke kumbai orang sara atau ke nama penuh ya sumbangan asas ramah hanya terberi perintah nama ya kebenarannya saranya sud pomnya. Ukai inu ke nama sara ngai kedi nemu. Nyak aku suah mengajar dek. Anang kesemina medak cerita Korea aja bahim puadanya. Berita pedak-pedak dinga-dinga kita. Nya sidak ke radio nya kanyok FN YFM kelebih lagi. JJ Ninsi nanggai nya. Suah amai nusi pasal bantu saranya beradio. Tekawang-kawang pagi lemai tengari pagi sidak ke nyebutnya beradio.
1: Ye, anak no tuan rumah. Nama tahun tu lagi bisa bantu sarannya. Ya, tuan rumah. Rumah, kakak tahu nyin kemari aja.
2: Baka anggi tua tu sebaka tahun nyin kemari nerima tiap-tiap bulan bantunya. Baka tua tu kenerima bantu saran yang tiang bulannya. Udah penulis dia kena tinggi, kena mayar, mayar berbayar. 9 hari bulan siti nyen kemari bulan satunya kemari udah ulih dibayar ngena tingkinya ya ke nerima sekali ajaknya 9 hari bulan 2 tu sida ya ulih bayar ngena tingki nya peringkat keduanya.
1: Oh pasti buat aku mendak maiwah kita serumah beli ke barang cari tahu yang sida seninggak sebilia pernah aku lima ikut sama belak nurut pasal lepas van sungguh maran tarik laban silap lima ikut sama bisik bantauknya.
0: Kata Tik, aku bisa bisa bantunya buat tinggi. Aku ayah ke rumah mama duit nyak kena aku beli sadin kumit.
2: Umur di benar cukupnya jabut. Orang ke umur 18 tahun aja nerima bantu sarannya. 18 tahun ke atas semua rakyat Malaysia ke umur 18 tahun ke atas boleh bayar ke barang nak tinggi sida. Maka anak kobrawannya pun bisa boleh 100 ringgit aja bantu. Tang aku tu nintiang bulan bantunya uliah laban ke ketua bilia. Semam gak ngeh tuan sanggawa. Sama nerima nintiang bulan. Pama menyak kena beli ke berau, beli ke salian, beli ke lubak, beli ke teluk indah, beli pemakai kuna kita tiap hari. Dini kak boleh perintah bantu, boleh perintah boleh bantu kita berketau. Bak seluruh dunia tu kita itu Malaysia tu aja mah bisa.
0: Anak nak ingat ni, beli aku sadin ke kumit nanti ke pasar, beli barang nak duit indo sarannya. No deh, salah nak duit bantu perintah kita kumbang orang sarannya. No deh, anak nak ingat deh, anak ngaya ke duit. Satu hari selepas itu juga.
1: Okay, ini pada pegawai tau. Kalau makan berpenak ke tutua. Nyamai aku masuk masa yang radio. Bisa ikan boleh berita munyi kotor rumahnya. Bisa ikan penguntur.
3: Kanyu FM Sekarungan Seberata.
4: Selamat pagi semua, ngagai semua bala kita. Bujang dara, ayah ibu, duda janda, keninga kaku bakal ke pagi tu. Okey, bergulai dengan aku DJ Ingkan yang tau ke DJ Bujang Paku Lawang, mantang bulan kembung, hidup dara mantap tiang tekaluang. Ni kita udah meli baju baru cium sam kini. Kena tahun baru Cina, enti bedau gigak kumbas-umbas. Tiap meh, anang kegak kini kita kebesai, kengigak kemit, nyo sendat, nyo bergebir, nyo berlewat, tengah ada peda. Okey, ngigak kumbas ya meh, ngilak ngai ke lebuh mayang itu tahun baru ilah. Nyo nak dikelala ni kemensia ni kejani, baka ke jani dipasung orang dalam guni, nyo baka kak direjang orangnya digenselan. Nya dipandai-pandai meh kita ngigak baju umbas-umbas ya meh, anang kelalu besai, nang kelalu mit. Okey, nitiah ke penyukat dirimpo, tubuh okay. Dirimpo okey.
1: Maka kenyindir aku aja DJ Kanyiangnya.
4: Jadi bila peninggal semua, aku dah kak berkongsi ke iklan ke pembayar bar radio Kanyu FM kita bakal ke pagi tu. Ke alai supi mall ke besai bak menua kita bak Kanyu adik tu. BC meri diskaun 70%. Okey. Berkah hari barang pemakai, barang elektronik, barang nuci baju, barang kena nuci baju, perengkah sabun berkenyak meh. Okey, munyi ke daripada kaku. Promosi nyentuk ke ngakai 70%. Lai, ana lawan kita datai ni ngakai Shopping Mall Kanyu bak menua kita itu. Nanti kita lawan, kita nak ambil laban manyuh utai ke manah-manah. Okey, nanti kita nda uliah nyumai beli meh periuk kulih nyumai kediri. Nanti kita ngelusuk dekat ngirau teh kini. Beli meh suduk kena mau ngirau ke diri. Nanti kita ngelusuk dekat nuci baju. Kita beli meh mesin basuk kena mau nuci baju ke diri. Ulih ngerdai baju ke kita. Bak inga kini. Bisik semua tai tu dijual bak Kanyu Shopping Mall bak menua kita itu. Ana lawan kita, ninga bela peninga semua. Nanti kita lawan nadai ampit. Out ku gansa.
1: Bisi diskaun barang pihak. Untung beli barang maya tau. Ya gak gila duit bantau cara. Beli maya bintu. Bisa reka murah lagi. Atau ni maya ya tau. Ni maya yang gila duit bantau nya. Ana yang nak pintar.
4: Oke, bala peninggal semuanya, mek iklan ke di belanja Kanyuk Mall Sdn Bhd, Pak Radio Kanyuk FM. Jadi bala kita ke dekat ngelaku ke barang atau ke beli iklan, tahu bertelepon ngagai ya bahagian ke dekat ngelaku ke barang Kanyuk FM. Lap lap sui sap lap sui. Okey, semua bisnes kita dekat dilaku ke radio kami itu. Laban manyuah orang akan laku ke barang iklan bar radio kami itu. Semua barang sudah laku-laku magang. Ngain madah kita dulu. Indah belacan tunupan laku ba iklan Kanyuk FM tu. Jadi jampat-jampat kita telefon ngai bagian kembali iklan bak Kanyuk FM tu. Jadi bala kita ke dekat ngelaku ke barang kini, bala kita dekat ngigak bini kini, ngigak laki baru kini, tahu ngigak iklan itu nada salah. Okey, jadi bala pendengar semua, kita berperindang ngau lagu utai orang ke sekali tu. Tang utai orang aja anang kita ngelaku ke dalam radio, susah kapanila au. Jadi penyambung lon.
1: Eh, mana aku ke pasar Kanyuk pagi tu? Dia lawan. Habis magian barang kemurahnya, agak. Nyak gudupnya sikit dulu, agak beli hari aku je lah. Sebab ini umang dulu dengan aku. Berpikir beli barang. Udah nada ini umang. Agak dia di tahu. Ngai menak bisa gudup.
0: Keesokan kepagian, pagi awal-awal jam itu lebih kurang 5 pagi. Itu ayam pun belum bangun.
1: Oh, jabuak. Jani mandi ki. Hari tadi aku ngangau lalu nanggangkat. Ya.

0: Oke, ini petang hari itu ini tumu mendengarak aku manuak kepada singku waktu.
1: Tumu nama hari tau, kati kena ninga hari tadi janik merui ya. Janik kena nurun sekolahnya agar semua udah ada hari ini jampan. Angkat, bersiap dulu. Kian tua, pasal tak tanya.

0: Nyau merah cecinang inci. Bulu bansu nyau degagak baru, cat baru. Bulu mata nyau baka oning rumah lima. Baka ketekak nga orang opera Cina di pedaku. Nama di tempelan belah sarito. Baka nyak ini.
1: Hei, anak mayu aku kayak kerara ni, ya buat aku tu. Okey, kan nurut pasal. Udah awen kincuang anjuang kita sekolah. Lalu kak minta anjuang ke pasal, kak nyuak lagi melibarayang.
0: Dek, tunggu pagi. Betul celak, mata panas. Panas, begarik, beketuk. Nah, dek, ya

0: Itu dari sungai sudah sampai di Pasar Kenyo.
1: Ko jako kak tu tumu nurun nepal ben kincuang kaki ko ya nama dah aku nepal menanya tumu pagi tarik basil ben. Tu nasihat ya nganjuang kita pulai sekolah lalu minta baik ke pasar kanyua.
0: Nyak nak ko madah kedek tadi ni siapa aku kasu dengan nak baju kebaya mansau bakupur baka kantu Cina atau tumu pagi ya. Kati ya kincuang ke ngamik di depan van. Ya gak dini hari. Nada ya pun ayak kincuang berani mai di depannya aku ya. Nanti ukai antu kulir antu telanjang nyak mah dipikir ya. Nasib gaya nak nak nyadi mai di tadi pihak nak uli hengar nurun ke pasar aku ngaudi. Sesampai sudah di Kenyumai.
1: Apu, penuh dendam orang beli kebareng cari tahu. Oh ya buat, kebareng ketua hari. Ini dia tukar ngigak bareng. Lagi, udah bareng beli, aku nyuak agak ngagadai.
0: Ketika aku bareh dengan orang nyen ini pedak di orang nyen kebebaris orang tuai memagarnya aku sikuk kan miak-miak dah suat di bareh dia ya katinya kanya di
1: ni tau kanya di miak besar sama magang kanya nak sama bebayang nak duit nanti tua beli barang dulu baru berintai dengan orang. Malam nak merasai ke kongter nyak lagi nanti dia mayu boleh mayu adali ya.
0: Petak ditulis orang kibak konternya ini konter bayaran sumbangan asas ramah sara tidak keberintainya bayar dia mayar kena tinggi aja nyak semua sidaknya umur 18 tahun ke atas. Kati kak ku tengok berintai dia. Ukainya aku tu umur 18. Ukainya oleh lalai ke umur aku tu ke 7 tahun tu. Nanti nyuak ketinggi. Mai kiatnya lagi engkau. No dek. Dek tu ukain nama ngai mai aku. Berpilih ke berbarang. Laban dek kak meliutai ke nyelai-nyelai. Lagi meli sadin, sadin lubak, mimit-mimit sadin lubak, nyajak kan beli ini. Ngai mesti meli sadin salah.
1: Mayu kenalian dia kerja buat, nanti dia banget ngai ngau orang pemerintah dia. Tau terlalu itu, yuk kena ketua, aku milih barang.
0: 2 jam kesudahannya. Mesti meli barang ini. Nyau dua itu troli barang tua tu. Nih aku tan ngasur ke dua itu troli sekali. Udah agak aku tu miak-miak.
1: Ya aku bisa ngasur ada ngau orang membeli ke barang tadi jamuan. Hah? Aku ngasur ada berintai tadi ngau orang berbayar. Tu kepena hari belakang tua tu nampu rintai orang bayar lah di pemanya mamanya itu. Ya? Nanti temuk-temuk malah nentuk ke malam tau. Tau hari pagi tau. Nentuk ke malam tau. Baru gincir tua. Nales. Semayang tua pulai beritahu. Nanti hari malam lagi. Kadang bisa lagi van nganjuang tua pulai kumel. Ngai pengai berdarat metua tu lagi.
0: Uji telepon di peminat ni. Ia pulai gawak lemai lagi. Uleh nur tua depan. Pamama kena ikon. Hari kenumpang dan kincuang nadai si ikun.
1: Ramai ku dek jabut. Lagi ikut telefon ngagai minut. Awak ke ngambil tua kita. Mama bisa. Ngelimat tamang van.

Jom kita tutup pukul 10 malam. Selamat malam, peringkat kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, hari itu 11, hari bulan 9, tahun 2026. Berita berkawal gawa penusah biluan engkabang Long Lelang. Analisis sampel DNA ungkup ke semua 5 mangsa penusah biluan engkabang sebis duta terbang FDS terempas di Long Lelang kenakan hari 2 tu tadi di Pelabak Tembu Ambis Laun Pagilak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah enti pengawal analisis DNA-nya udah tembuk. Tubuh niang dekat diserah ngagai aris udahnya. Yang masuk kerja ketu ngagai media di Miri tengah hari itu tadi. Dulu akhirnya pengawal buntas tasat ungkup semua 5 ekor mangsa tidak berjalan by unit forensik Hospital Miri udah tembuk. Pun pemati ke Tegal bakal betuk ti balat. Kenari dua tu tadi sebuah biluan engkabang BO Dash 105 timai 5 ikut sidaknya nyengkaum pilot terempas dan jari padang biluan Stolport Long Lelang. Mangsa ke berbadi nyawa tu enyak pilot Kapten Zainal Afiq Bisham, pembesar berubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penulur pembesar berubat Alexan Adit Henry serta dua ikut nas Debra Mawson ngau Jesse Payajok. Radio Television Malaysia RTM menyedia garis selalau khas untuk pengawal tingguna pemintar tiru AI dalam industri penabur. Ditiakkan penerang dari Ketua Direktur Penabur Dato Ashwat Ismail, inisiasi itu ngembuan tuju dengan tentu ke teknologi AI dikenal bertanggungjawab setiap anggap pemansang teknologi serta guna industri. Pengawal nyedia ke garis selalaunya belak bertati ke pemansang barangkat global. Lebih lagi, lebih menubukai udah berengkah ngatur pengawal berkena ke AI. Tajak pihak aturnya mesti engkeman nitiah keguna ngau gaya sesebuah menua nyengkaum pemerguna ba industri ngau raban bangsa. Ia madah bunyinya dengan cara virtual maya konferen antarabangsa communication media ke-10 ICOM 2026 di Kuching. Penyulut teknologi bakal pemintar tiru AI ngau media rama mesti dikenal secara bertanggungjawab dikenal nyaga penglantang rama. Tapi Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah penyulut teknologi mesti serius ngau penemu sikut-sikut orangnya dalam nentu ke penerang sedau percaya tau ke berkunci ke isi penerangnya. Raban pengatur media mesti ngemerat ke etika pengarang berita serta nyeliah ke perkara sensasi tau ke clickbait ditau ngasuh atirau serta ngerugak penyurakup. Penguasa perkara communication digital ti bertanggungjawab berguna amat dikena nyaga penyurakup ngau penegap rama dalam raban bangsa ngau manyuh jalan batang pengarap. Yang masih ke jangkutuba konferen antarabangsa communication ngau media ke-10 ICOM 2026 di Kuching. Konferen 3 hari secara hybrid kediatur Universiti Utara Malaysia UUM ngempur ke Bala Sarjana pemansi penggemaran media ngau penggemaran industri ari Malaysia ngau menua luar. Limau Bintangor majak di tegap ke ngau tuju dekat nambah ke hasil pemansut ngau penatai pemisi orang bertanam bak kandang menua Meradung. Kaban Kunci Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah kerjasama ngau upis bertanam pelilih Meradung dekat terus di perjalanan dikena nentu ke guna ngau bangsa sukung ungkup raban orang bertanam. Atur bantu baka pengawal nyedia ke baja dikarap ke oleh nyungka hasil utai tanam serta nyungka penatai pemisi ruang bilik orang bertanam. Ia megap merambu bekal ngau potensial utai tanam bukan nyungkam limau pemelo ngau pengawal nanam padi ngau caramit. Ia maksud ke jakunya sari tu tadi buat sebengkah pengurami untuk pengawal nyuak ke baja ngagai raban pekebun Limau Bintangor di Meradung.
Sepenyampau 22 ekor perkebun limau bintangur nerima bantu baja baatur pengawannya. Baperabukai dia ia madah ke perambu ngagak jematan bersambung ke bintangur ngagai sungai nyamuk patut diperunding ke dikena ngurang ke penanggul penyekut jalalun di kandang Puak Menggeri. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi benua Mukah di Perambu diatur berengkah 2 ngagai 4 hari bulan 10 tu. Residen bagi benua Mukah, Bujang Rahman Selim adalah pengawat jedia kediri diatur benung di Pejalai di mungkur 18 bengkah agensi. Kerja pihak pengawat aktiviti luar berpanggai berubah gayari. Sebarang ubah dekat di padah kenti semak gayari endak manah. Ia mansu kejakunya banyak awam penyelarasan Raban Kuiti Program Sarawakku Sayang 2026 Rengat bagi benda Mukah di Mukah SKS 2026 Mukah ti keterubahya di Perambu diatur kena ke 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi tertangguh ketegal penanggul sebun asam. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 5.11 hari bulan 9 tahun 2026 berita malam ditusun Azarina Sabri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati salam sejahtera.

0: Begulan sejarah.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

FM。

Laut non sempai yang kau lagu sedaya ya pengirin dunadai penyangga imbang jam kedua kita pemerindang malam ya. Okey, 10:18 malam. Okey, malam hari lima bak jam kedua. Kita bergulai ngau syaran ludan ngau program ya. Kini kita sarituk.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program kini kita sar itu. Aku datang baru nanti hari 2 pukul 2 kita bergulai bab program tu. Kini kita sar itu peningah. Ha, sar itu aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu Bintulu. Bintulu negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita sepengudah besari-sari gawak bertungak mua ngau komputer tau ke gawak bab palan projek rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita nur kita ulih medak langit berbalik curak ke rindu kati aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu saut otomatik tik datai baru ni kita ianya nama ti cukup ya ikonik di menua Bintulu kita ulih ngelawak pantai Tanjung Batu. Saritu bab program kini kita saritu aku mai kita semua gelala ngau semak agi bekaul ngau pantai Tanjung Batu bekaul ngau pemanah pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminak palan recreation aja tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sidak ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sidak yang ka ngumbai ngeri tu seminak disik ngau atau ke ngembuan loji kis, palan penyangkai kapal ke besai ngau lori-lori industri, tajak pihak lebuah nuan deriba atau ke maik peringkat pengangkut nengah jalai Tanjung Batu, dia perspeksyen dekat berubah tekalannya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu agi megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri. Semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit ajak pejalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tuk meh nyadi kepalan momentary escape ti pemaduk di kerindu sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peningah, aku mai kita berarti ke kebuah pantai tu di kumbai pantai Tanjung Batu. Nitiak ke struktur geografi ya. Pantai tu nyelai. Laban ukai seminak nyadi pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu berdiri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar. Batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitiah ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuah batu bak Tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu. Pasal bekeni orang berikan keliak ngena batu-batu besar tu. Nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut. Kita boleh medak berkeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nilai. Bisik burak mimit bak sekedak endur lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringat, jakuk pasal pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai ke bisik. Bukainya ajak peringat, kadang kita megak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke disedia, kita megak berperindang ninga ke lagu ke bisik dimain sidak raban basking dia. Maya ti pemaduk diantik tiap lemai yang nyak temuai ngagai pantai Tanjung Batu yang nyak lebuh jam nyau semak pukul 6 lalu lemai. Tuk meh maya kitai ulih medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita ulih medak mayu orang berengkah masuk ke telipun tau ke kamera sidak ya. Ngambil gambar mata panas padam.
si mega kita meda apa indai mega cari anak sida ya lalu meda mensia mayu kedua kediri ba atas batu ti besai seminak berniang ngagetasi tentu ya mayu pengasai lebo datai ngagai pantai tu pantai kemuai stres bekau gawa ndur mai diri sebilik ngelantang kati isi mega kita uliah meda ora Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayu renggat pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki ti nyamai. Isi megak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkap guna mesin mayu ti lengkap agi ungkup pengelantang semua kitai. Dur tu ukai seminak pantai ti ditinggal kajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajak pihak dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai, ianya pemanah Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kia. Nyaga pembersih, anak nejuk ke uras, ngau uras bestik, tik ngamah ke pasir, ngau batu, tik ngembuan sejarah, ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai. Ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan ndur kita ngigak pemai bak tengah-tengah pengerami tik ricah bak negeri industri. Ya tadi peningah berkawal ngau pantai Tanjung Batu Bintulu. Nanti kita semak peniau. Nada salah kita sama datang ngelawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita mulai buat program kini kita sari tu. Minggu baru. Aku datang baru. Ngau topik kebukai. Ngaunya aku Sheryl Ludan. Pengelola program kini kita sari tu. Madah kediri. Upo dulu ku. Bye-bye.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Ya, berjam ketiga pukul 11 lagi kita mendengar Irama Etnik Pupu Bangsa. Kita kagi dengan kami malam tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, agar ke program kita terang didengar di selampur menua kita di tu di Sibu 87.6. Kita ke diau di menua lawas 101.1 FM ya. Okey, kalau jaku tersau tu madah ke Gerempung Sarawak Family Planning SFPA singatul kempen enya pet smia tindak berbayar tau ke secara percuma kena ke 19/9 tu ari nambah klinik Sarawak Family Planning Association ngimai jalan P. Ramli di Kuching dan jari lupis kami jadi pengawak berperasa pet smia tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari nyalai semua raban orang induk ditesau ngambil kesambang ambil peluang berperasa pep smear maya tu ilah ya secara percuma. Kalau penerang kesilia tahu telefon ke 082-244-629 tahu ke 426-982. Mendengar lagu di sada Clement Mon senggau lagu ya Kumang Ku Timang. Udahnya mendengar Siti lagu dari finalis SCSJ ke-9 kita Winnie Albert, Aku Ukai Lulung. Ditangkan ngau lagu Hani J, ngau lagu ya Cimit Cimit.

Besri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Jam ketiga pemerindang malam kita, malam hari 5 ya. Okey, irama etnik pupu bangsa kita engkau. Lagu ke terbahaya, lagu di by Joseph Bulong engkau, lagu ya Sebana Tua Apai. Okey, balik kita ke benar-benar baru rumah. Sari tungkanya berundi yang nama kini pengawak ke dekat di kerja maya ujung minggu ya. Okey, nanti mindah jauh. Agar ke semua berhati ke peringkat pengangkut ke di kena kita, lebuh kita ke deribanya ingat, baju lebih besar pen barunya kita, anang agak pitan haram ya. Okey, lebuh kita ke deribanya mega, bak jalan-jalan nyau kadatai, bak traffic light di benda kita, enti ia berbalik kuning, kita bersedia ngetu ke peringkat pengangkut ukai mecut ya. Ngai ke, pulang ngagai penanggul kita imba jalai alun. Okey, irama etnik pupu bangsa kita, lagu kedua di perintai kakung kepia malam tu. Kita mendengarkan lagu Bidayuh di sada penyanyi lama kita, Richmond Alan Morshidi. Lagu ya Buah Petia Para. Okey, kedua lagi, kita nginjau lagu di sada Dennis Lenjau. Ngau lagu ya Malam Ini ya. Lagu dalam jaku kayan kita ungkap ia irama etnik pupu bangsa. Ini meningkat lagu Ricardo Garas, lagu Bidayuh Tenggiku. Dan tuan-tuan kami, irama etnik pupu bangsa YFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bansa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bansa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bansa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Rau Mien. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

0: Lalu Nuan bertanggungjawab mai bini Nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak Nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih baruang bilia coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngemetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngemetul kana nuan. So bini dah nama peranan ibak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

Lagu dalam jago Melanau di Sada Joseph MJ Nirmala. Okey, nyaya 11.38 minit. Okey. Abalah kita kaki dalam peringkat pengangkut malam tuai. Pulai kawak tau ke dekat nurun kawak. Berjimat-jimat berjalan alun ya. Okey, terima kasih kita ke udah. Dengar kami kenyari pun program tadi ya pukul 9 malam. Ungkep ya pemerindang malam kita malam tu 11. Hari bulan 9 malam, hari 5 pagilah hari 6. Udahnya hari minggu, ujung minggu. Ada juga banyak program ke dekat diatur. Ngarap ke semua pengawak ke di perambu nyawai. Mujur magang di kerja kita ya. Okey, tebal lagi. Abak sekedar kandang mundur kita itu agik bersebun. Okey, keduanya nanti boleh kita kurang kemimit aktiviti bak luar. Mindahnya kita kena ke sengkabung mua ngau nyawa kita. Okey, lagu keduanya penudi irama etnik pupu bangsa. Kita nginjau lagu hari Augustine Marikan. Ngau lagu ya You Wanna. Kedua lagi lagu Edmund Lim. Kelanjur sayau subayau. Dan meninggal lagu hari finalis kita Anugerah Carta Sapa juara ke-9 di Betuang kedekat diatur 3 hari bulan 10 lagu Dayang Bintang Mawat. Malam tu kita belalak ngawati ke cukup ia lantang wai tindak jenak boleh mimpi ke mana. Malam tu pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari pagilah ya. Habis carta kenyalang special nyerumbak ulang tahun ke-6 pihak bagian nyerumbak ngintu hari Malaysia. Pagilah temu CK kita berengkah pukul 12.30 minit tengah hari. Pagilah kita berkali yang baru di lubang ribut ya. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

Abik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegarik.

0: Safa, dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saja kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Badu bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badu bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu ku isi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa yang naik, minta balam nyadik, sama-sama, mendiang untuk

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku ditau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Y Arena. Y Arena. Nintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. Oleh
0: Lia Gita, Ninteng Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya, bekedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jatuh ni.

0: Abang kan kami lama tau. Bejak kok ngeluluk di rimpunya di YFM. Oh, kita pernah naik gitu.
1: Hai Justin.
2: Keliak sebab dia seminar dua kali je. Nang sigi kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
3: Hello. Majet tu kena. Okay.
1: Tak ke bajet?
3: Nah, tang mana dia ketak ke.
1: Yeah.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.

ramai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

perahu min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuansiku. Dayang.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: PTC.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Kelimpah hari tiga itik karakter kemudah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
2: Agi bisik ianya itu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya itu ti bagas nak jenuh senoran berarti kau tai di pengguna sidak sebilik kelebih lagi ibat dapur lah. Jadi tai kau di pengguna di dapur itu berarti ke bakal garam kini, biciang kini atau ke nama lauk kita cari tau kini. Ya kau kita berarti ke sidak kendo aku berarti ke lah.
1: Berau bisik ke nadai,
2: beras kini bisik ke nadai,
1: anak ngantik ya nadai
2: anak ngantik ya nadai. Ya kau peduli, ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi di ruang bilik. Contoh yang nyedia kan ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi di ruang bilik.
2: Ia mesti nemu nama teh kenyadi di ruang bilik. Artinya pedulinya.
1: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi boruang bilia. Okey, dari segi apa makai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikajak kau tadi ino kenyadi teladan. Dalam kita berarti ke menyuhane kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai kehimpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi nato nak berarti nato nak peduli kau tanya. Laban betul kena utuh daripada ayah dia.
1: Aman.
2: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli lalu kita berhati peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
0: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.

0: ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyeng kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit, anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi kan? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya? Dalam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

CSJ ke 9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Radio YFM.
1: The 101.3
2: YFM. Lebuh tua tu tadi nyebut milih tahu yang penghidup kebenar mayu hutai ti mansak baru ni yang depasa.
3: Yeah.
2: Jadi tu nyeng kaum cara kita milih tau kangiga.
3: Mm-hmm.
2: Lalu enti tua berarti kebab penghidup kita ke maya hari tu.
3: Tau. Oh.
2: Bisik sekedar boleh tahu yang hari media rama ko kita. Hari baka hari Facebook atau ke hari online dating.
3: Tau. Oh.
2: Nama penemuan senentang perkara tu. Engkeman kena kini cara tu.
3: Ba aku ngiga tahu yang ba Facebook, ba TikTok, dating online, pengawak tu nak engkeman.
2: Mm-mm.
3: Nak betul sekali ba aku. Nama kebuah dah. Kebuah aku nyebutnya nak engkeman, nak betul. Laban mainguh lagi utai tidak sebut. Orang ba Facebook, ba TikToknya, nya setengah bulak. Atau ke setengah aman.
2: Mm.
3: Ya, utai tidak padah ke dia.

0: mayu hage utai tida langkuang. Ya, utai kena tambah-tambah. Lalu munyi kuno kurang bisi tambah biciang, bisi tambah garam ngaso nya mani yang sage ya.
1: Ngaso pemakainya nyamai.
0: Betul, betul. Tangnya ukai utai ti jing alau, ukai utai ti nyemeta. Sida ya nak berterus terang, mayu hage nak berterus terang ngau pangan diri. Nama kebuah dah. Julu ati urang tiba nya tadi nadai jali bukai kena ngulih, kena nariat ati pangan diri. Lalu kadang-kadang kena panyuak ya tadi dah. Mayuh, mayuh orang kena panjua. Aku bisik siti kesaksian tu. Ianya lebuah orang ti berdiri yang dengar Facebook tu. Lalu ni nemu sikut ni kadang bisik bini kini. Ni kadang bisik laki kini ya. Lalu nama kebuah laban kalak bertemu ngopangan diri. Lalu lebuahnya bergantung bak Facebook, bak TikTok, bak dating online. Lebuah udah terperajua. Pengerino udah dipadah, udah di luar. Mayanya kena itu utai tersebut aku sidak tu kena panjua, kena mutal, kena nikal pedias nalnya. So ruang bilik ti ditumbuh kebakar tu nak tan lebuah penguji datai. Ya dekat rebah, ya dekat tumbang. Nakak mah pengerosak datai bak ya. Ti ya tak semina Arab ke TikTok Facebooknya tadi.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangandiri. Yang kak rundi yang menempukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayuh makan teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggu lati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak hujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

ba dini dinindur. Kita ulian dengan kena smartphone, tau download RTM Click ba App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian mega dengan kena laptop, tau ke komputer ba RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.

0: Pi, pedak deh mak. Petuanya. Patua, nak mau mampu mulut. Ya, mak nanti. Ayat liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, mak. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik anggap petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: tawas.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi ke maya hari tu dikena tu.
2: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuang kanyak mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sihat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu tanya banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kena orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
1: Kalak ni dengan.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labo tanya oke genuine. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: melejo.
2: Namolejo bakat tua makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi dia tua lalu ngecam cuka.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nanaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uang perangai kita, pesan tu, hari YFM.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak ngepang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita yang memang sedak ya pesan tu hari itu.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyombo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadu ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai di tu tunu ku tai di tu. Ah, mode
0: ukai pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Huh? Ah,
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urah bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igak. Jampat nulung ku ngun saya pe kemau tu. Jampat digar jampat. Uji dengan wak aikin. Jampat jampat jampat jampat jampat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok nutup pintu tu malatnya.
0: Bah, yo, mama tergenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yo, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kitab. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kitab gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: đi nghe chứ. Quái FM. Cái gì lại? Sao lại?
1: Anti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
2: Mhm.
1: Bahkan ni cara kita nyagas duai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
2: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ke ketegalnya yang kanya udah babo kok kita deh.
2: Amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau tetap satu lalu lebih lagi apa inai sedak nyudah tuai lebih sedak ketuai nyotulai lagi mentu dah dah
1: bengal
2: nyobengal lagi mentu dah lalu tatua lagi megak kedainya dah dan sudah sebut kita nyobabo dia nyu tatua lagi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sedak ya. Sidak tu bahkan nupulai ke anak miat baru dia.
1: Ya,
2: so anang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita iti anak. Ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya. Nyo dah tulai lagi, nyo bengal lagi, nyo babo lagi kini. Nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya. Pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya. Anang sekali ringat. Menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisik dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda ya mesenya lalu debai aku begolai ngaku baku ciang itu lalu gagak aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tinya di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku berterima kasih amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ne ya lalu anak ti disiplin anak tu amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah. Pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
2: Ya, tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Aku rindu dengan kaya. Tajak ya, okay. Apa yang dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya, yeah, aman.
2: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah birak macam mutai penuh biliknya.
1: Ya.
2: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai begulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
2: Kanal mulut nganu dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai nai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpu
3: Plasar Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: Why? FM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: non Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second. Tambah maka, non dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni non.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku Kak Nina lagu, nak mulia. Oh, jambat, itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh, ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. So ya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ ke dia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Aku tu sige ulan keninga radio.
1: Karan bisa gitu. So ya nadai gak menawa. Ka radio gitu. Jai kini ya ini. Buah ini apa guna. Nyikut ke nyemari, nyikut ke rumah aja nya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi, buai. Nah, bekeni, bekeni ngadu kutu.
1: Kena handphone. Pan ulia dia tau ini. Tekan non RTM klik pun boleh tahu kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden okey antu alo dek nemu tay
0: tu tuan telefon aku, alu tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak mendengar radio jam parta.
1: Dia tu, YFM, uli hati tinggal kita. Ngenak cara mudan nemu di ni. Nemu di cara temudan, kena kurang.
2: Dua, pagi.
3: YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abah topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna bab penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyair.

0: teka disebut wanya tadi. Mayuh nalu teka nyadi tau ke dulu supa tau ke menyatu teka disebut nuan. Bak tanya jakunya puan na amat duit ukai pun semua penyai nama kebuah kebenalia duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati nyati kepun semua macam penyai ya. Duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam oleh kena ngasuh kita nyak tadi nak nemu cukup dalam hidup kita sehingga kita nyak tadi ngerja utai ke disebut nuanya tadi sehingga kita nyak tadi nyuk lalu angkun ke duit ti lebih kita kelalu angkun ke duit dia pemendalnya tadi nyuk ditutup ketika kita kelalu angkun pak kejujurannya tadi nyuk ditutup pengangkun ke duitnya bak pemanehnya tadi nyuk ditutup ketegal kita angkun ke duitnya pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisi pengarap artinya nanti tua bisi pengarap tua takut ngerja utai kena patut laban tua nangi kalah tala tu salah ya ku Tuhan tanya ya bak rundi yang tua ti tuanya bisi pengarap bak Tuhan lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10 pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai erti itu ingin atau kelalu ingin kelalu angkuan erti ya
1: pengangkuan kita
0: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkuan ke duit mayu mega orangnya tadi tidak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti yang jadi panganti mana nanti yang jadi tuan kita diperintah ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis sembunyi gelang. Gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukannya bisa duit.
1: Ih, nak mana? Ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petaraku, oh Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan di pemadu besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida o Petara dalam kerja sida, lalu beri sida pengering gawak ke nuan. O Petara, ana nejuk sida ke diri, tang iring singkang sida ngenak penampak penemu nuan, lalu kelantang ke hati sida ngenak pengerindu nuan. Amat benar, nuan nenang penolong sida ngau Tuhan sida. Bahaulah. Pagi tu, Kitai dekat berkenang ke senentang kawa antara penemu sains engau agama. Agama mesti senutuk engau penemu sains. Petara udah nyikap Kitai ngena akal ngambil ke Kitai oleh ngelala nama ti amat. Penemu sains engau agama dikarap ke sama-sama bisi standard ti masuk akal. Nya alai, kedua-dua mesti bersetuju engau pangan diri. Kedua-duanya baka dua itik sayap ti dikena pemintar mensia oleh terbai jauh tinggi agi. Dua itik sayap dikena mensia oleh terbai. Sitik sayap aja ndak cukup. Penemu sainsnya upah ari Petara. Ia oleh mantai ke semua adat fizikal dunia. Lalu oleh ngasuh kita mutar ke semua pengurang fizikal. Tinuntung Kitai. Engau bantu semua kereban saintifik. Kitai boleh meda engau mata suman. Utai ti belalai. Serta ulih berandau tekalaknya nengah rampak ti jauh. Sains ngempuang perkara dia tu engau kedulu. Serta ngerembus semua misteri kedudiari. Pemansang mensia berpangai bak pengulih sains. Agama Petara ngemansang ke pengamat, ke penyukung penemu, daya tinge manah ke penghidup bangsa mensia. Nadai agama, penemu sains, nyadi ke perengka ngelajak ke materialisme, pengujung ia maik pengasak. Enti agama nyakal penemu sains, ia seminak dekat nyadi pengarap sengapa. Enti agama engau penemu sains berjalai segembar, mayuh dengki engau layak ke dia tu ti mai pemerintah ngagai mensia dekat bukas. Bahaulah nyebut, keterubah engau ti pemadu dulu ke semua berkat tu, ti udah diciri ke ya ti pemadu tegap bermensia, ianya tepak pemerti. Tepak tu merik mensia kuasa merti ke pengamat bak semua utai. Nyiring ia ngagai utai ti betua, serta mantu ia tetemu ke semua gelema penempak. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta semampai tegap berpengerinduk ke Petara. Dipuji serta dimulia kemenuan, o Petara. Kemendar awak ke ari alai boleh penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang kati kami nengah pemisah pengerindu engau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap berkami penegap, ngambil ke kami tau rindu, ensuruk ke diri ngagai penekak nuan, engau tangkan nuan. Amat bendar, penemu nuan nyerangkung semua utai tiudah di tempat, tau ke dekat di tempat nuan. Lalu penegap serega nuan, ngelewi semua utai ti udah diberi nuan penghidup, tau ke dekat diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan, nadai utai bukai dikingin seminak nuan, nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan, lalu nadai utai dekat dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat benar, nuan meh raja pemadu berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah, pengibun diri. Bab. Oh anak mensia,
Uji nuan tepantup ati ba aku, lalu anang nyiga penolong bukai. Laban nadai semina aku ti uliah ngemuas ke nuan. Oh anak penghidup, nuan meh lampu aku, lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang nyiga orang bukai kelimpah hari aku. Laban aku udah nempak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku buat nuan. Nya aja terima kasih.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

aku hari Agustin Amerikan ya. You Ana, my jam kita pukul 6:26 minit pagi. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM, jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peninggal. Kita ke diau di strata menua Sarawak di Tumpu. Lalu pihak megak kita hari menua Bukai, angkanya mendiang ke YFM hari radio online. Ba RTM klik ngau meka ba channel Astro ke pagi tau ya. Kalau ba awak penggerak pagi hari 6 ke sehari tu 12 hari bulan 9 2026, kita bergulai ngau aku Sam ke pagi tau. Sepenglama 3 jam atau lagi ya. Lebih lagi ba program ke dikeluar ke ninting pagi hari 6. Kalendang bakal selama jam ke dua lagi. Awak nu maca pesan berat ngom ke pesan ke pebatang. Kita ke bisik pesan berat. Tahu ke bisik pesan ke pebatang dekat di kursi ngau peninggal kita. Tahu anjung pesan kita ngagai WhatsApp konti YFM ngom ke email YFM Iban. Ya. 7:30 pagi bakal selama nu nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi kita ke Rindu mending ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Anda ingat ya, mending ke program tu pukul 8 pagi tu lagi. Ya, bedau kita ngujung ke awak penggerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nangira nama pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu tu. Tajapan ke mayuh bala kita ke diau pelelak nadai bidah ke sarito. Kita ke engka bisi pengawak ke diatur. Kita ke berjalan ke pengawak kita bersari-sari. Kita ke berjual. Tahu ke engka bisi maka ke nurun kawak ke sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur di pejalan kita sarito mucur ya. Okey, jadi berindang kita dulu ke pagi tu peningah. Bedau berkongsi ke berita-berita Bukai. Bedau kita terus bergulai nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Lagu kedua kena berindang kita ke pagi tu. Ria Antoniusan, Pengrindu Tua.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Statistik mandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, hanya lagu hari Winnie Albert ya. Ambil sehati maka lagu dikenal merindang kita ke pagi tu peninga ya. Lagi ngelalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 6 ke sehari tu di YPM. Nami rameh kita ke di rumah jam ke dia tu engkau baru angkat dan ni lalu pihak muka engkau benung ngirup pagi ke pagi tu ya. Berdau ke bisi perambu dekat mindah ke sehari tu lagi. Lalu pihak muka kita ke dalam kereta perengkau pengangkut jam ke dia tu. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerintang kita ya. Jadi berita ke bisi Ayan, surat berita kita ke pagi tu. Atau penerang ke di pansut ke Sapit Premier ya, kemuka Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas kalai madah ke pengawal nerus ke ngaka ujan tiru dekat diterus ke berindi hari gaya hari ke di pelabak ke agi dekat kemarau bulan baru tu ialah ya. Hanya itu dikena nantu ke tikas air bak tekat air menua tu cukup ke guna rakyat ya. Jadi yang madah ke perkaranya muka dekat di ranau ngau agensi penyangga penusah ngenyip benua Natma. Ya muka madah ke pengawal ngaga ujan ti di pejalai ke hari 3 nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Bisi pemujur mimit aja ya. Lalu ujan muka di report ke bisik nyadi bak sekedar kandang nur tekat air baka di murum ngau maka bak batang air. Okey, nya bak berita ke bisik dikeluarkan bak surat berita kita ke pagi tau. Nya berkawal ngau pengawal ke dekat nerus ke operasi ngaka ujan tiru ya. Berindi hari gaya hari kita ke agi mengkang kemarau jam ke dia tau. Okey, lalu pihak muka kawal ngau IPU kita penerang ke pemadu baru muka ke dikeluar ke website APIMS ke pagi tu nak pukul 6 pagi tu tadi ya. Bisi Siti Kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke agi balat nak manah ke pengerai. Ianya Pak Serian 257 IPU ke pagi tu. Lalu 8 Kanandur ke buka yang ngerikut ke baca IPU balat nak manah ke pengerai ya. Ianya di Kuching 193, di Semarahan 197, di Seri Aman 195, di Serikai 152, di Sibu 107, di Mukah 103, di Bintulu 153 IPU, ngau megak ba Similacau 151 baca IPU ke pagi tu. Lalu ba Kanan Nur Bukai baca IPU jalan ya Pemersi ya. Kayaknya ba senentang baca IPU ke pagi tu. Tu berindi hari gaya hari kita pak menua kita ke agi bersebun lebih agi pak sekedar kanandor ya ke agi ngasai ke sebun asap jam ke dia tu jadi ngau nyak muka kita agi sama meh nyaka pengerai kita lebih lagi kita kanandur baca IPU atau ke kanandur ke agi bersebun bak gaya hari kita ke kemarau maka jam ke dia tahu ya sama-sama kita nyaka pengerai. Okey, agi perindang kita ke pagi itu peninggal. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi itu lagi ya.
Tok merindang kita ngau lagu hari Wat Rock ke pagi tu, kaban sampai mati.

0: SJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Jeffrey anak batu. Madah ke apa ya? Batu anak berawah. Batu anak berawah udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Palomayu. Malam pergi lah, malam hari Minggu ya. Berumah si Dempu, enyok berumah Rose Q, simpang Selalang Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ialah berpenam Roman Catholic Jalai Selalang. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bertapang hujan ruban, mudung, kup ibus, berayang, ulu serikai, kerapa, kerubung, garu, bayung, sari, rumah kedit sungai Buloh Kemali ya. Kaban belayan di Niah Miri ngemega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey pak umur 013-8477-385 tahu ke nuju Medellin 013-862-6896. Ya tadi pesan madah ke batu anak berawah, batu anak berawah tahu ke Peter Batu ya, tahu ke Apai Peri udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palomayu malam pergilah ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Rosa Kiu simpang Selalang Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke dua tu hari iga anak sandah. Madah ke bini ya, Suma anak tipau, Suma anak tipau, tau ke Indai Pindi, udah nadai mega. Lalu niang, Suma anak tipau tu dekat di Sengai Palomayu, malam pergilah, hanya malam hari Minggu ya, pak rumah Sidempu, pak rumah Ramping Kelawah Dau, Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilah. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngakai anak ya. Ianya lumur pindi 019-935-2052 tahu kenuju Sita 014-878-4017. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa entulang, panggil, kemintin kelawah, di Melugu, nyelam, poai, selepung, batu besai, panggau, gua, semunjan, ruan, rapak, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Suma anak tipau, Suma anak tipau udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palomayu malam pergilah bak rumah Sidempu, inya bak rumah Ramping Kelawah Dawa Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Julie Alfred ya. Julie Alfred tau ke bini Hampri Rayang anak Nelson Janang udah nadai muka. Lalu niang Julie Alfred tu dekat di Sengai Palomayu malam pergila ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tila. Berpenam Anglika Batu 18 Perutan Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bertanjung baru Paku Sepawa Tanjung Asal Samu pihak muka kaban belayan bermerdang ngau Sungai Tanjuk Suduh Singai Bau ngau kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut itu magang. Madah ke Julie Alfred, Julie Alfred tau ke bini Hampri Rayang anak Nelson Janang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palomayu malam pergilah serta dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilah bak penam Anglika Batu 18 Perutan. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari iga pesan hari acai tau ke biji anak kiru madah ke ngetas ulit nyang rintun anak sika ya ke dekat diatur pagi tu 12/9/2026 pukul 9 pagi ba rumah sedempu inya ba rumah sibat merinduan skim engke lili ya hanya di pesan tu nuju kaban pelayan ba merinduan nyato pihak mega ulu lansing nanga kesit lubuk subung ulu kapu nanga uyau lemana bara sebangki panjai sebangki panda sebeliau san semanju titu ulu titu ili engau mega kaban pelayan ke bokai kena ulih di sebut itu magang hanya di pesan tu tadi madah ngeta sulit ni yang rintu anak sigai ke dekat diatur pagi itu lagi ya pukul 9 pagi ba rumah sedempu ianya ba rumah sibat merindun skim angkalili. Okey lalu pesan ke Siti tu Arya Lydia madah ke ngeta sulit niang Lawrence Lucy yang anak acung atau ke laki Mujan anak Edwin ya ke dekat diatur inya malam tu lagi ya apa rumah sedempu ianya apa rumah lumur 2 luruang 1 Pine Desa Jalai Taman Desa Damai Bintulu jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur kada boleh disebut di Tomakang madah kengetah sulit niang Lawrence Lusiang anak acung ke dekat diatur malam tu lagi ya pa rumah sidampu inya pa rumah lumur 2 luruang 1 Pain Desa Jalai Taman Desa Damai Bintulu. Okey lalu pesan ke Siti tu pening ya inya ari Dieng anak Gruntang madah ngeta sulit niang Jo anak Dieng ke dekat diatur ianya malam hari 6/19/2026 pukul 9 malam ya ba rumah sidempu ianya ba rumah Kiau Batu 31 Jalai Bintulu Biri Similajau jadi pesan tu lucu kaban belayan ba sedaun sarau sebeba merudi miri labang atas ngau labang baru ngau mega kaban belayan ke bukai kena boleh disebut itu magang jadi pengawal tu di penerang ke sili agi ya kita tahu berlipun ngagai lumur 012-845-3491 tahu ke lumur 010-239-5423 ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Jo anak Dieng ke dekat diatur malam 19/9/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Kiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similacau. Okey hanya ke pesan ke bisa diterima hari paninga kita ke pagi tu. Ya, udah tu lagi nampung baca pesan ke buka ya.

0: Niaga itu 9 pagi.
1: Okey, hari ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari ndat anak seman madah ke laki ya, janoi anak empang ya. Janoi anak empang tau ke apa ya tuan udah nadai. Lalu niang janoi anak empang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah suya. Menda sasal seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nanga asam, rumah berari kedam, rumah Albert Kadir munggu mbawang, rumah huntan Tanjung Sikum, rumah Andrew Nyanggau Sungai Beluang, ba mutun beluak babu belasau bajau tebro terai munggu gernis Belawang, Munggu Tunggal, Lubuk Lembak, Pelawak, Sungai Kelampai, Rumah Lium Bangkit, Rumah Ganja Putus, di Serudit, Pasar Sungai Muding, Buling, Senyawan, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Janoi Anak Empang, Janoi Anak Empang ya, tau ke apa ya tun udah nadai. Lalu niang Janoi Anak Empang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah suya menda sasal seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Lalu tu pesan Arya Anita Anak Unggam madah ke apa ya ex pengajar Unggam Anak Dunia atau ke apa Renal udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah suli ngajang pelaso kabuang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Saint Michael pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai ulu ruban panjang ruban kop ibus selkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang kerian seratu di Kucing di Semanggang maka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ci 013817-7027 atau kenuju apa iki ya 019-468-8616. Ya tadi pesan madah ke ex pengajar Unggam Anak Dunia tahu ke apa Renal udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu, inya pa rumah suli kajang pelaso kabuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Saint Michael pelaso. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu inya pesan madah ke Suri Anak Tiku ya, Suri Anak Tiku tau ke Suli udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai pa rumah sidampu, ianya pa rumah Rosa Emma temudo Sri Aman. Lalu maya ngancung niang tu empai ditetap ke aki. Jadi penerang ke Siliak Bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur Maxwell Liu 016-534-8115 atau kenuju Kenny Joel 012-847-5587. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sabu, Nangasan Undup, Bungkang, Jalai Paip, Kelawah, kaban belayan ba Semunjan, Engkelili, Lubu Buan Stampin, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Suri anak tiku, Suri anak tiku atau ke Suli udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai ba rumah sidampu, ianya ba rumah Rosa Ima temu doa Sri Aman. Lalu maya ngintu ngau maya nganjuang niang tu empai ditetap ke hagi. Okey, nyak tadi pesan maka ke bisi diterima hari apa ninga kita ke pagi tu. Okey, hagi berperindang ke pagi tu atau merindang kita ngau lagu hari Roslina ya. Kemari ngejang pagi.

Okey, kemari ngejang pagi hari Rosrina ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu hari Select Band Genggam Semaya berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Jadi itu isi berita. Sarawak dekat nerus ke pengawak ngagak ujan tiru OPA berindi hari gaya hari tidi pelabak kagi dekat kemarau bulan baru. Tu nyadi ke cara nyedia ke diri dikena nentu ke tikas air bak tekat air negeri itu mengkang likun serta dikena nentu ke air ke guna rakyat cukup. Sapit Premier kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkaranya dekat dirandau ngau agensi penyangga penusah ngiat benua NADMA. Ia megak madah ke pengawak ngagak ujan tiru tidi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 7 hari bulan 9 tetadi semina pulih pemucu reti mimit ajak. Ujan diriput ke nyadi bak sekedak kanandur tekat air baka bak murum ngau bak patang air. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengawak berjadi ke jentera pengawak berpilih ungkup sita Dun N19 Mambung bak kampung Gerung Padawan. Berbangunnya upis bekal air menua pesisir Jebal Sarawak ngau Sarawak Water Sendirian Berhad udah dipinta merambu mekanisme bak timpuh ti pandak dikena nantu ke pemucur atur bekal air ungkup mansia mayu tu berindi hari penanggul kemarau dalam timpuh ti lama. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke jakut tangkanya dipansut ke Premier Sarawak Maya Bawum kena hari 3 tu tadi. Kelai prestasi utama KPI udah ditetapkan ungkup pengawak nganjung air ti patut diancung dalam tempoh 12 jam sepengudah peminta diterima. Upis pengintu pengantang pendiau Mensia Mayuah JKM Mega mantau nengah pengawak nyadung air irup dalam butul ngagai kanandur kehendak dibungkur pengawak nganjung air Ari Jebal. Penanggul kemarau dalam timpuh telama nuntung nyauka bak selampur kanan menua pesisir.

Sarawak ngembuan potensi ti besai ngemansang ke industri nanas nyadi sektor ekonomi ti kompetitif. Menteri Industri Pemakai Komoditi nga pemansang kanan menua Sarawak, Datuk Sri Dr. Steven Liutum, madah ke Sarawak nyadi negeri kedua madu besai di Malaysia ba pengawak nanam nanas ngau pemesai tanah Nur Tingluwai ari 2,199 hektar. Perintah negeri nagak dekat ngerembai ke kanan dur bertanamnya ngakai 20,000 hektar lebur datai ba tahun 2030. Tunjung kaum ngemansang ke kanan dur bertanam ti baru ti besai 2,000 hektar ari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. 80 juta ringgit sudah diungkup kari baru RMK 13 ungkup tempoh 2026-2030 dikena nyukung transformationnya. Hari penyampaunya dia 15 juta ringgit diungkup ke ungkup renggat ke terubah tinggemerat ke pekarang lancar ngau meri latih. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami berjadi ke kurs rantaian nilai industri nanas Sarawak 2026 di Kuching. Teks jaku yang dibaca Sapit Menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak berguna ke penegak ekonomi ekosistem pansiak ngau innovation dengan cara mantai ke hasil pansiak ngau cara mutar ke penanggulnya ngau nyata. Atur tu ngembuan tuju nentu ke penglantang komuniti ngau penumbuh ekonomi negeri. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin, madah ke pengaya biodiversiti negeri itu ngau penau menua, nak boleh nak diubah nyadi industri baru ngau peluang kerja ungkup rakyat. Kerjasama terdekat antara Raban Pemansiak, perintah ngau industri berguna aman, dikena ngemansang ke penemu pansiak Ari Makmal ngagai renggat commercialization setipak ngau aspirasi PCDS 2030. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nutup Sarawak Shine International Conference di Kuching. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Pemutus analisis DNA ungkup 5 ikorang ke dituntung penusah bilun Kabang Labuh ba Long Lelang Ulu Beram di Sadang Tembok Sarito. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kasil pansiaknya akibat proses analisis ari upis kimia sebedau tubuh sidak oleh diserah ngagai bala waris. Ia netap ke pengawak buntas tasad ke semua sidaknya udah tembok kena ari 4 tu tadi. Prosesnya ngawal 2 tim pakar patologi ngau sekedar dutur tidi pejalai berengkah hari pagi nyentuk ke pukul 7.30 lemai. Hasil pansiak buntas tasadnya netap ke pun pemati ke semua sidaknya ketegal ti balat betuk tau ke severe burn. Penusah ke nyadi kena hari 2 tadi ujung ke 5 ikut orang berpadi nyawa inyak pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri, 2 ikut nurse Debra Mozet ngau Jesse Payajo serta pilot Captain Zainul Afiq B. Syam. Radio Television Malaysia RTM benung nyedia ke garis lalau khas untuk pengawal tingguna pemintar tiru AI dalam industri penabur. Nitih ke penerang Ari Tuai Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail, inisiatif tu ngembuan tuju dekat nentu ke teknologi AI dikena ngau bertanggungjawab setiap ngau pemansang teknologi serta guna industri. Pengawak nyedia ke garis lalaunya belak betati ke pemansang perenggat global. Kelebih lagi, lebuh menua bukai udah berengkah ngatur pengawak berkena ke AI.

Taja pia aturnya ndak boleh ndak keman nitiah ke guna ngau gaya sesebuah menua nyeng kaum pemberat kuna pa industri ngau raban bangsa. Ya madah munyinya dengan cara virtual maya konferen antarabangsa communication ngau media ke 10 ICOM 2026 di Kuching. Pengawal ngajar ngau belajar matematik ngau sains ngena jago English ba sekolah primary di Serata Sarawak dekat ditetap ke AKI. Inisiatif tu ngawal pengawal ngena cara pedagogi ari Singapore. Kaban Kaunsel Negeri Nangka Dr. Anwar Rafai madah katurnya di pejalai ngau kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapore SIF dikenak ngangkat ke pengelandi ngau prestasi nembiak menua tu. Cara baru tu berguna benar dikenak ngangkat ke kualiti pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM di negeri tu berindi ari hasil penilaian antarabangsa baka PISA. Ia maksud ke jakunya sepundah berjadi ke pengawal nyewa ke cek projek miat menua pesisir RMP di Sibu. 121 ikut pesakit hari 3 kandang dur menua ulu di lawas bedau lama kau dah nerima persang ngau perubat percuma dengan program The Best The Pathway Rural Lawas Mobility Project. Programnya dipejalai dengan kerjasama Rotary Club of Bintulu Central, UPIS Menteri Pengerai Malaysia KKM ngau Palan Servis Kaunsel Negeri Adun Bakelalan. Kaban Kaunsel Negeri Bakelalan baru pian madah ke pesakitnya mungkur 23 ikut sidak dari klinik pengerai Long Sukang, 63 ikut dari Long Semadu ngau 35 ikut dari Bakelalan. Majoriti kesnya berkawal ngau penanggul pengerai patung, 69 ikut pesakit nerima tujuh ngau ubat, lalu 52 ikut nerima ubat aja. Bisik 42 ikut pesakit diancung agai hospital ngambil ke diperubat ngau siri agi. Baru madah ke perujiannya nyadi ke contoh tip madoman ya. Kerja sama Pak Mayuh Pengkaharapan dalam menyemak ke servis ngintu pengerai ngagai peranak menua pesisir. Tu mega dikena terus nyukung pengawal dor berjalai ke nya jemaah hilak. Dikena ngujung ke berita ke pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nerus ke pengawal ngaga hujan tiru, napi gayari kemarau bulan baru. Jebal Sarawak Water nyedia ke mekanisme bak timpuh ti pandak dikena napi penanggul kemarau. Industri nanas Sarawak ngembuan potensi nyungka ekonomi negeri tu. Berita pagi tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: caku dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik, reti caku dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tinadai hasil laba sikit nyata ndak boleh diputar ke ngena jalai ti disabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuan ngagai direktornya. Nanti nuan nganjuang ke atas sebaka ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendarka. Nyak nakak jaku dalam saritu, ya nyak nuang garam ke tasik.
1: Jaku dalam saritu, tau di pendiang ke kita, nintian hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.